0: jam. Bagi penyelesaian jangka panjang pula, LPPS turut mengemukakan permohonan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia, iaitu pemeriksaan dan pelepasan kargo dijalankan sepenuhnya secara 24 jam setiap hari di SBCP. Bagi mendepani cabaran krisis bekalan tenaga global, Universiti Malaysia Sabah UMS menyahut seruan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bagi mengkaji pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian. Nep Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor memaklumkan universiti telah mula melaksanakan pendekatan tersebut menerusi beberapa kursus terpilih selain memperluas pelaksanaan bekerja dari rumah BDR kepada staf yang layak.
1: Ini adalah kita punya usaha untuk memastikan supaya penggunaan tenaga ini dapat kita jimatkan dan dapat kita kurangkan secara keseluruhannya.
0: Dato' Dr. Kasim menyatakan demikian selepas merasmikan majlis penyerahan surat tawaran siswa sulung 3.0 dan 4.0 UMS. Jelasnya, langkah tersebut merupakan komitmen universiti dalam menyokong agenda penjimatan tenaga demi kelangsungan sistem pendidikan tinggi negara. Kajian berterusan akan dilaksana bagi memastikan penyesuaian norma baharu pembelajaran itu memberi manfaat kepada semua pihak, khususnya mahasiswa. UMS terus memperkukuh peranan dalam isu pekerjaan dan hubungan perusahaan di Borneo. Ia dilaksana menerusi seminar sambutan Bulan Pekerja Borneo 2026 baru-baru ini. Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan merangkap pensyarah kanan Program Hubungan Industri Dr. K.Y. Sabaria K. Muhammad Yusof berkata, seminar itu membincangkan cabaran dunia pekerjaan di Sabah dan Sarawak. Selain memberi ruang untuk berkongsi pandangan serta hasil penyelidikan berkaitan isu tenaga kerja. Seminar bertemakan wacana Menara Gading, Evolusi Kerjaya, Perburuhan dan Dinamika Hubungan Pekerjaan menghimpunkan ahli akademik, agensi kerajaan serta pemain industri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Ke berita selanjutnya. Forum Anjung At-Taqwa bertajuk Guru Murabi Pelita Sepanjang Zaman bertepatan dengan sambutan Hari Guru tahun ini. Adun Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir Petra berkata, forum itu menekankan peranan guru dalam mendidik masyarakat sekaligus melahirkan modal insan berkualiti.
3: Pendidikan akhlak adalah yang lebih penting. Ini di-sharing bersama guru dan juga oleh para ibu bapa. Jadi ini adalah tanggungjawab bersama. Guru hanya pelengkap, tetapi yang madrasah yang utama, yang awal adalah dari rumah sekali untuk mendidik anak-anak.
0: Dato' Pangeran Saifuddin ditemui selepas forum berkenaan yang diadakan sempena sambutan Hari Guru di Surau Darul Ulum, Kampung Berundong Papar. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM disampaikan oleh Pengarah Pusat Islam UMS, Dr. Sarip Adul dan Guru SMK Agama Kota Kinabalu, Muhammad Nasir Muhammad Mursal. Sementara itu, Pengarah Pusat Islam UMS Dr. Sarip Adul berkata, guru adalah tonggak kejayaan sistem pendidikan negara sekaligus menjadi penggerak utama membentuk modal insan berkualiti, berakhlak mulia dan berdaya saing.
4: Profesion perguruan ini semakin dianggap mulia. Bahkan kalau kita lihat sekarang pun permohonan kemasukan untuk menjadi guru ni di institusi perguruan di Malaysia tak mudah. Maksudnya tapisan sangat ketat kalau banding dengan dulu.
0: Dr. Sarip Adul. Penyertaan kategori terbuka bagi pertandingan Sugandoi Keamatan Peringkat Negeri tahun ini diperluas kepada peserta seawal usia 13 tahun. Pengerusi pelaksana Sugandoi Peringkat Negeri 2026, Dato' Evaritus Gungkit berkata, pendekatan itu diambil bagi memberi peluang yang lebih inklusif kepada bakat muda tempatan.
5: Kalau dulu 17 ke 59, tapi tahun ini secara turun pergi 13. Ada anak 1 hingga 12, yang terbuka 13 hingga 59. Harap-harap ada yang masuk panel lah, yang 14, 15 gitu. Jadi saya ingat tahun ini kualiti persembahan ataupun keterampilan peserta-peserta ini menjadikan Suganda ini sebagai platform mereka untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi lah.
0: Dato' Varitus menyatakan demikian selepas menjadi tetamu khas dalam segmen Kita Cerita #KitaKongsi di Konti Sabah FM. Gabungan peserta pelbagai generasi itu dijangka mewujudkan persaingan sihat sekaligus meningkatkan standard persembahan pertandingan tahun ini. Tarikh akhir penyertaan ditetapkan sehingga 5 petang 16 Mei ini. Setakat ini, sebanyak 52 penyertaan telah diterima. Pertandingan akhir Sugandoi Kamatan Peringkat Negeri 2026 akan berlangsung di Hong Kot Kuisaan KDC AP Nampang 23 Mei ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Program Siti diperluas ke setiap pusat pelancongan. UMS sahut seruan KPT depani cabaran krisis tenaga global. Sekian, berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Radio Robin, Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: especially for you.
1: Baiklah, kembali bersama saya Atika Rakan, penyampai anda untuk hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026, bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi macam mana pagi anda hari ini? Mungkin sekarang ini ada sudah berada di ruangan masing-masing, mungkin juga dalam perjalanan menuju ke tempat ataupun sarapan pagi kan bersama dengan keluarga. Apapun yang anda lakukan pada pagi ini, semoga dipermudahkan urusan. Dan juga tidak lupa bagi yang sekarang ini tengah memandu, tidak lupa juga bagi yang tengah memandu pada ketika ini, pada waktu ini, yang sedang mencari rezeki untuk keluarga, semoga urusan dipermudahkan sentiasa. Dan ingat, bawa kenderaan pelan-pelan, jangan laju-laju, jangan tergesa-gesa, biar lambat sampai ke destinasi yang dituju asalkan selamat. Kita kena ingat, orang yang tersayang itu sentiasa menanti kedatangan dan juga ketibaan kita. Baiklah petang. Baiklah pagi ini, sedikit info ingin saya kongsikan kepada anda di luar sana. Ini berkenaan dengan Pejabat Daerah Keningau dengan sukacitanya mengalu-alukan seluruh masyarakat di Daerah Keningau serta para pengunjung dari luar daerah untuk hadir memeriahkan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau 2026 yang akan berlangsung pada ketetapan berikut, 15 sehinggalah 17 Mei 2026, dan hari ini 16 Mei 2026 di Dewan Masyarakat Keningau bermula pukul 9 pagi sehinggalah 11 malam. Dan juga semestinya, ini semestinya pelbagai acara dan juga aktiviti menarik menanti anda di luar sana. Dan hari ini 16 Mei 2026, antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah persembahan paluan gong Dusun Ganah, Kujau, Liwan dan juga Murut Nabai. Dan juga 16 Mei ini sedang berlangsungnya jam 2 petang nanti Raptai Penuh Unduk Ngadau Keningau Bingkor 2026. Dan pada sebelah malam pula, 7 malam nanti akan diadakan pertandingan tarian tradisional contemporary. Jadi untuk anda di luar sana, jom datang bagi memeriahkan lagi upacara Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau 2026. Baiklah, tepat nanti saya akan bawakan kepada anda segmen Santai Sicili. Jadi terus dengarkan Keningau FM, hebat syoknya.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sicili di Keningau FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi. Dengan pelbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Sicili, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicili setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi.
1: Assalamualaikum dan hai adik-adik semua dan juga pendengar semuanya. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk hari ini, untuk hari Sabtu ini, selamat berhujung minggu dan juga selamat berehat. Dan juga tidak lupa Kak Ika ingin ucapkan apa khabar semuanya. Biasalah kan, hujung minggu ini mesti semua sibuk dengan aktiviti masing-masing. Dan juga hari ini Kak Ika pun sibuk. Kak Ika sibuk dengan si Mora.
0: Hai Kak Ika, hai adik-adik semua, saya datang nih. Hari ini saya mau kacau Kak Ika dululah.
1: Hai, Mora datang-datang saja terus mau kacau Kak Ika kan?
0: Mora suka kacau Kak Ika. Tadi Mora dengar Kak Ika menyanyi, bukan main merdu lagi. Selalu Mora yang kena suruh menyanyikan. Apa kata hari ini Kak Ika pula yang menyanyi? Mesti adik-adik semua mau dengarkan.
1: Amboi, amboi, pandai-pandai je si Mora ni kan. Mana ada Kak Ika menyanyi? Mora, pagi-pagi begini kan, Kak Ika mau ajak Mora bercerita. Kak Ika mau tanyalah, kalau dibagi pilihan Mora jadi superhero suatu hari nanti, Mora sebenarnya mau jadi apa?
0: Kalau dibagi pilihan, Mora mau jadi superhero yang boleh buat semua orang tersenyum, Kak Ika. Mora suka tengok orang bahagia, senyum. Tapi kan, Kak Ika, kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang suka marah, suka nangis, suka merajuk, kan, Kak Ika?
1: Wah, bagus juga jadi superhero yang selalu buat orang selalu gembira, selalu senyum, kan? Betul tu, Mora. Kalau nampak kawan kita yang suka marah, suka merajuk ni, suka menangis, itu maksudnya kita ni mestilah mengeluarkan kata-kata yang baik dari mulut kita dan juga sentiasa menjaga hati orang lain. Dan yang penting Mora, selalu senyum sebab satu senyuman yang Abang syukri.
4: Adik-adik, belajar sebenarnya bukanlah untuk memaksa orang kagum dengan kita dan bukan juga semata-mata kerana takut dimarahi cikgu atau ibu bapa. Belajarlah untuk diri kita sendiri ya, untuk masa depan kita nanti. Apa yang kita belajar hari ini sedikit demi sedikit akan membantu kita mencapai impian yang kita mahukan. Mungkin sekarang adik-adik rasa penat bangun awal pagi, pergi sekolah, buat kerja rumah, ulang kaji pelajaran. Tetapi semua itu adalah usaha, itu bukan sia-sia. Satu hari nanti, itulah ilmu yang akan membantu adik-adik berdiri sendiri, mencapai cita-cita dan mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Jadi, jangan belajar disebabkan orang lain ya adik-adik. Tetapi belajarlah kerana adik-adik sayang dengan masa depan adik-adik sendiri. Teruskan berusaha walaupun perlahan. Kerana setiap ilmu yang adik-adik kumpul hari ini adalah kunci untuk kejayaan adik-adik pada masa akan datang. Semangat terus ya adik-adik. Masa depan yang hebat sedang menanti adik-adik semua.
1: Baiklah, sekarang ini masa yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua, juga pendengar kita di luar sana. Hari ini kita mahu dengarkan bakat hebat daripada adik kita dalam rancangan Santai Sicilik. Jadi jom kita dengarkan bakat adik kita hari ini.
5: Nama saya Nomedria. Angka giliran saya 003. Saya dari kampung Sodowon Bunga Raya. From the start,

0: you.
1: Wah, hebatnya bakat adik kita hari ini kan, Kak Ika?
2: Betul tu, Mora. Kak Ika rasa bangga tengok adik-adik kita hari ini kan. Sebenarnya, Mora, tidak kiralah kita ni menyanyi, bercerita ataupun bersajak. Yang penting sebenarnya kita yakin dengan diri kita sendiri ni.
1: Sebab semua orang ada bakat masing-masing kan, Kak Ika?
2: Betul, Mora. Baiklah, adik-adik semua. Nampaknya sampai di sini dulu rancangan Santai Si Cilik untuk hari ini. Terima kasih kerana menemani Kak Ika dan juga Mora hari ini. Sampai jumpa lagi adik-adik semua. Bye.
1: Sampai jumpa lagi Kak Ika. Sampai jumpa lagi adik-adik semua. Bye.
3: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Cilik di Genio FM setiap Sabtu pukul 8.15 minit pagi. Dengan berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata

mendengarkan adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat musik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicily setiap hari Sabtu pukul 8.15

Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kodarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

Baiklah, lagu Orang Kita daripada Abu Bakar ialah baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Baiklah, pagi ini sedikit info ingin saya kongsikan untuk pendengar di luar sana. Ini berkenaan dengan kempen Derma Darah sempena Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau 2026 yang akan diadakan pada hari ini 16 dan juga 17 Mei 2026 Sabtu dan juga Ahad, bermula pukul 10 pagi sehinggalah 3 petang dan juga bertempat di ruang legar depan kaunter tempahan Kompleks Sukan Keningau. Jadi untuk orang ramai yang hadir pada hari ini sekaligus memeriahkan lagi Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau 2026, bolehlah datang bagi menyokong penuh kempen Derma Darah yang akan diadakan di ruang legar depan kaunter tempahan Kompleks Sukan Keningau. Baiklah, pagi ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syoknya.

Baiklah, lagu daripada Abby So Heavy, Keamatan Onsoi, nampaknya membawa kita ke penghujung segmen untuk rentak segar hujung minggu anda pada hari ini. Baiklah, sebelum saya sebelum saya meninggalkan anda semua, saya ingin mengingatkan anda, hari ini 16 Mei 2026 adalah Hari Guru dengan tema Guru Bitara Nadi Negara. Jadi untuk insan yang tidak pernah jemuh mendidik, yang tetap sabar membimbing walaupun penat mengajar, yang hadir setiap hari membawa ilmu, harapan dan juga semangat buat anak-anak bangsa. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada guru dan juga pendidik di luar sana, kerana di sebalik setiap kejayaan seorang murid itu, ada pengorbanan seorang guru yang mungkin tidak pernah diceritakan. Sebenarnya guru ini bukan sekadar mengajar membaca dan juga mengira, tapi membentuk adab, mendidik jiwa dan juga meniup keyakinan kepada mereka yang sedang mencari arah kehidupan. Jadi bertepatan dengan tema tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara. Begitu besar kan maknanya, kerana guru yang hebat bukan hanya melahirkan pelajar cemerlang, tetapi menjadi denyut kekuatan kepada masa depan negara. Mungkin pada ketika ini ada di antara kita hari ini yang berkelar doktor, jurutera polis, penyampai radio dan juga petugas barisan hadapan, ataupun sebagai pemimpin dan juga sesiapa, namun semuanya bermula daripada seorang guru yang pernah percaya bahawa anak muridnya mampu berjaya. Jadi untuk anda di luar sana yang bergelar pendidik, selamat Hari Guru, dan juga semoga segala ilmu yang dicurahkan menjadi pahala yang terus mengalir, dan juga setiap penat lelah itu dibalas dengan kebahagiaan yang tidak ternilai. Jadi untuk anda di luar sana, terima kasih kepada cikgu kerana menjadi insan yang membentuk masa depan bangsa dan juga negara. Baiklah, untuk pagi ini nampaknya segmen rentak segar kita sudah sampai

0: penghujungnya. Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan saya, bertemankan saya, rakan penyampai anda, Atika, pada hari ini. Rentak segar hujung minggu seawal pukul 6 tadi sehinggalah menghampiri 9 pagi. Jadi, jangan lupa dan juga terus setia mendengarkan Keningau FM sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran Dusun dan juga DJ Jirin akan menemani anda bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Jadi saya Atika mengundurkan diri dulu. Semoga hari anda, hujung minggu anda pada hari ini sentiasa gembira dan juga penuh keceriaan. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Maldini Sydney feat Ricky Mara, Pukulan Borneo di Kening FM. Hebat syoknya. Sampai jumpa lagi. Bye.
1: Hujung minggu lebih meriah. Kami belanja ekstra lagu untuk kamu orang. Lebih hebat lagi syok.
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soal lagi.
2: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
3: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
4: Abang nyanyi.
3: Okay.
4: Let's go.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Radio Malaysia, Radio FM,

0: Sinau FM ke Selim Handa Beras Sedusun Manta jam ke Siam ke Sobun Bisa majam ke Pedam Dua Tangaga.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengamalun di kayu id keselimahan obara sudusun kena FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun megahertz.

Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kepi Sanangan Kasuaban, Kepi Selawat Maya dan Keselimahan Beras Dusun Kening FM Tadau Baina Tadau Konam Kepi Handa Diti Tepada Manam Tulan Kelima Tahun 2002 Tepada Manam Amin Apai Kodah Kasuaban Baina DJ Jirin Mengambalu Tegi Ugi Samar Kita Jam Kepada Dua Tangan Rauti Pagulidi pun siapa tu kakal kau dah menyampai dah hiti dah Radio KNFM mantan pada jam ke-6 Kasaban menyampai kau di DJ Atika pina pula musika selimbahan berasa Melayu selain dah datulah jam mantan dah jam ke-6 Kasaban kisah menarik kata timpu di tinu di tantuna dah tak nak korang kau dah kapelan-kapelan kiguna menegi sening-sening panggilan seginawa Aizana suai tu hitena da radio Keninga FM Meriti frekuensi siam Pada 4.2 MHz Kena FM hebat syoknya Apa geledi pun siapa Tokoh datu minamangun Tuna nan tokoh dat kilidasan Dat ka saben bena Dan nan tokoh negi dah takut Memanau langan megit kabang mimbar Stadung meningud mata mengintang Talinga makinangau Am negi pamusarahan Am ginawa dat kilidas Kepiadat ka saben bena Am kumadiku di tapia Senangat kilidasan Tinan kada dikulihuai Merubadu kutur Idwalai pengobatan Amka kalau kau dah ada temang amal utah gisa marga tejam Khabadam dua tangan daun ti Tuban neti harah ugot pipirat abah bayan nulud Kita ikon tiga saban bayan Mekal kasari harga tejam ke Siam khabadam lima minit ke saban Kelembu siti ruputan kau ngoyong-ngoyot tawan Mantaka tiada ubayna Marga tejam ke siam telun hapad minit ke saban Umbalan kuning kita papalemus gatang regata Mantaka tiada ubayna ya Jam ke siam telun hapad minit ke saban Marga tejam khabad misa ke saban Megal Kasari kelembus kabar tenibam tadau bayna tadau ke enam. Megal Kasari jam kabar demi sabadam lima minit ke saban hari tita babayan anuh mimpanau. Amsai ka babayan ni nulu ditit konti ke saban bayna tentu nada tapa perang awak kuna gida tak sering-sering polis ginawa. Amnei kepelan-kepelan ki guna. Aisan sesuai tu hitin ada radio keninga FM ada di frekuensi siam nabrama patitik tur megas kena FM. Kuhai aramai ba. Bila kau nak kita patut pasan Mari di WhatsApp kena FM Aisa Aisa Siam Lima Walu Siam Anang Walu Anang Walu Tadak benda tadak kodam kia Aku mandi ku di Sirang au sinding Di karahi anda kayu Bila kau dat Makianu take request kadik ya Makianu sinding Manku ihuma hiti di sistem Segera dahara kau ni Segera Aisa Hiti sistem Malanda magium kaguda sining dasuai ya. Bambana do rubata timpu tepi naik ya. Sedang dat mata kau timpu naik tiga perangan sining kasaban benek. Sining manta di Justy Alexius. Rongho po sindingku. Nagi sultan kagu sining manta di Francis Landong. Sining dahai di aki. Kening FM kuhai aramai ba.

0: Engkau apa yang sening dari kota kota ini sening mata di Bani rubat pegawai di harus sening mata dari Rizwan Azbi narikat nadi kawagok ya. Aha narikat nadi kawagok. Takut dat memarami titik ramai kamatan ya. Itulah orang kota kota peparah dat ramai kamatan timpu di dia ya. Titik keningang oh hai. Sosok ya sok relan hitin penangka kompleks spot keningau papahara dat ramai kamatan tada obainek ya abad amanam tulan ke 5 tahun 2002 abad amanam ya. Pagi kita nanda mengagung ya, mengagung dusun gana Kujau Liwan am negi Murut Nabai. Nakapanahon dito no jam ko 8 ko saban. Marikat jam ko 2 sa sadapan kya. Arti traptay pano hundok nga daw kaningaw bingkur. Doon na ribo doon na padamanam. Padamanam tulan ka 5 nagig ya. Jam ko 2 tutuang dito. Pialan da tarian traditional contemporary. Contemporary. Ama tadaw swab kya budam turu tulan kelima kya. Jam ka isa sa sadapan pialan da pupus unduk ngadaw kaningaw bingkur 2000 dahuna pada manam. Mereka ta jam kapat ka saban da swab majlis pagimaganan pesta kamatan. Ramai kamatan na yatan watas kaningaw. 2000 dahuna pada manam. Amarikat karon dagi tapi nai. Aku mau pialan dat kapanau iti dawat hasekening awat timpu di tumpi banet je. Kada bayna menegi tadau suap ya. Amarikat di jam ko siam telu na 4 minit dat ka saban.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Abang nanti man ko pala mo sa tigatang na katamon ta katarabay na ho. Panamanam tulan kalima taon 2000 doon na panamanam pinalabos man tahitid ka tinanan pamarunan gata Sabah tay ka LIGS. Sa ikailah haram ato tamay papadagang na gata tarabay na kya. Pulot tay ka susugata kikatang na siya maringit walo na pa na mapatusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa gigatang dat apat ringgit enam na pada manam tusin sa kilogram. Kapingan grade kedua gigatang dat telu ringgit siam na pada dua tusin sa kilogram. Kantalan grade kaysa gigatang dat apat ringgit apat na pada apat tusin sa kilogram. Kantalan grade kedua gigatang dat telu ringgit turun na pada tusin sa kilogram. Gata sikarap gigatang dat seringgit apat tusin sa kilogram. Megalat dakan sisir bat takurik ya. Kung naman na ngayon padagang at tarawbay na tibinay. Sugutok ako matakdati pulutay ka sugata kikatang da siya maringit walo na pa na mapatusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kikatang da tapat ringgit anam na pa na manamtusin sa kilogram. Kapingan grade ka dua kikatang da talo ringgit siyam na pa na dua tusin sa kilogram. Gata kantalan grade kaysa kikatang da apat ringgit apat na pa na apat tusin sa kilogram. Apat kya. Tapi nga kantalan kaya kantalan grade kedua kigetang dat telur ringgit turun na hapat tusin sa kilogram. Kantalan grade kedua kigetang dat telur ringgit turun na hapat tusin sa kilogram. Gata sikarap kigetang dat seringgit apat tusin sa kilogram. Satu ringgit empat sin kaya kabar sa Melayu kaya. Gumo tulun to berulang. DJ seringgit apat tusin na pengapir apat na hapat ka apat kasi kaya. Seringgit apat tusin. Seringgit empat sen kaya. Isa titik aisa apat. Kanak biya katang na kata mantakata daw bainag ya. Apada manam tulan ke lima tahun 2000 duon apada manam pinalabus mantar ditid ke tinanan pemarunan gata Sabah tay ke LIJS. Alansan na kanun kapailaan am nagi kapasarahan lalabi payala di mamumutong na gata ya. Nakainsisirabat ako nakiyay pag Na kay kakasad tara at di minggo ni nakatalib eh tadaw di kalima kya. Kaniha bambay na napanganak kay si Sir Bad Takara tabi na yun kayong kura pa tabi na pa ginawag ya. Tantan na kayo ng mamutong nagata kung madi ko ni masamasa ng mamutong gata adat ka sa bambay na masanang na at maginawa ito pag usinding ya. Sining pangalis na ginawa mantadi rapoto Ronel Bin Ginso kano rumamay kamatan so tanang gusining matadi Evertus Gungkit kada rumata timpuno am na iyo agimin sirad kiningaw kalangadan kini FM kuhay aramay ba.

Kada biasening na ngot ko tiro di sining kalangadan na kiningaong kalangadan wagi minsirad. Lagi di versus kongkit kada rubata timpuno kanor mamai kamatan mata di Ronel bin Ginsu. Amin ko itatan maniti jam ko siyam lima na pad minit ka suaba niti dakay ng takawak ya. Am tim politik ya, ako pianda titi teramai kamatan. Pipira kini nanda tapapahara diti kapaneludan daraha Dewan Pisampuran Kampung Marampung kini ngau jam kosiam kosaben Disember kita jam kapan muda tangga dao tada baina ada pada menam tulan kelima swab kago ruang legar depan kaunter tempahan kompleks sukan kini ngau kia pesa kamatan peringkat watas kini ngau 2002 pada menam jam kapan kosaben Disember kita jam kota lu sedepan at kainanat ka panalo dan darahag ya. Tada swab, Dewan Haji Guzman Kampung Padagatan Ulu Koningaw jam ka walwalo ka swaban gisama tangadaw. Kainan ka agu iti Masjid Ar-Rahim Pakan Kiningaw jam ka siyam ka swaban gisama kita jam ka isa sa sadapan. Iti kininga kagok ya iti kapihanda iti teramay kamatan watas kiningaw. Papahara kago tit kapanaluadan raha tit kompleks keningau tadaw swab jam kapan ke swaban gis samar kita jam kata lu sedapan kumadi kau di tak senangan dat menelur deraha tai kenari kata timpuh dat menelur deraha ada lihwai at kainan-kainan di naretin udi kasari kau dat menakodong dat dia lah cerita binai mi akan kekot-kekotan daki lau kia bagina kau terbagus ini kia. Seneng mata di Patrick I Moditi. Tadau tagaya da kamatan am nagi sutreng agus seneng mata di Siti Bandaran Miuru kita delangat kini FM kuhoi aramai ba.

Yang kata biasa ni yang tadi Siti Bandaran, miuruk kita delangat kaki ya. Miuruk kita delangat ke Siti Bandaran. Apa kula di sini mata tadi Patrick E. Moditi. Tadau tagayo do kaamatan. Amin dekoy tatan ba neti jam kahapad ka saban kya. Usiyo ko kumadikyo to kakal ko da temyampay da iti da radio kine FM. Mantad ba di jam kanam ka saban kya. Ya baik kode DJ Atika pinapalambos ka salimbahan barasa Tumalayo. Arita pangeran ko kadi Abang Ron kya. Abang Ron. Makira itu siang ngaran ya. Am kumadi kau di temas masa dat minum kasaban kia, minum dat kopi matu, minum di talasu lasu kia. Ar nagit makan da temi guring, takan nagi nuring tapun tapun kia. Ar nagi tamakan dat linapat kia. Ar nagi makan da bintanok. Aran lagi makan dat kagut kya, kita kan ako sedap kya, kita kan ako juga sedap pagi ya terinai. Aran lagi yang menginum dat air suam nak kya, aran minsing uyat masa-masa. Dako saban bayna minsing uyat tinan, na senang kepet mentak dat keledasan tinan. Sa kori-kori talo na 4 minit dat kasaban kya. Ambay na ti jam ka, haba di sa minit kasaban kya. Senang dah tapungin ang otak aku sining semua suhut. Sining mata di Edwilita Edward Kamatan Montok Tainsanan Sultan kagus sining mata di Fabian William Langadku alai-alai dah kudat anak orang otak sining ya Fabian William Langadku hari ni dia sining mata di Sisom Sampit Norubat na sinsing Norubat na sinsinku kakantal lagi ya. Sedang namanya tengok kinang hatalo sedang diti kini FM kuhai aramai ba.

Makinangaw ko silimbahan Boros Dusun, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: Malaysia, Keningau FM.
1: Abang nanti jam ke habat telun habat minit ke Saban harau guti pasan armet ku mentadi joy di kapi sanang Saban kumadi DJ. Assalamualaikum salam kapi sedang dan memaramit tadau kamatan ke DJ ka. Dan si kau ama harti pegilangan ku kereti tak akan di telidas. Tak akan di telidas it kabegal menganu dat nutrion dit kabegal. Megal ka karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, amnegi serat. Suang dan kuantiti di kepiadang. Ya, megal ka tongarapaon, megal ka bayam, ya, kaya cansam, brokoli, sawi. Ya. Kawan na pa nga, iti apple, punti, amnegi tapayas. Protein di telidas miagal ke sada sada manuk miampai ais kulit de manuk ya tentalu nagi kacang ya karbohidrat ya karbohidrat kompleks miagal ke beras perang kadi beras perang out nagi ubi keledek. Lemak sehat miagal ke avocado, kacang, minyak zaitun. Ti inuman di talidas, tayka senang nat mata ko inuma. Air kosong, tayka iti inuman di biasa. Ya. Air kosong, susu, rendah lemak. Ya. Mingkure, tako da atakanan di miagal ke makanan segera, miagal ke migi. Ya. Ti inuman di taro gula. Mi haragis, ya. Ta kanan di ruandat asin nagi agumo tumaw pagansak teka minyak ya nagi snack idit minan prosesa contoh dat menu dat manigita daw dit ringkas tabinay mail ka sarapan pagi teka minum ka saban na panga ot nagi makan tako dat punti tanga daw na panga nasi perang sadad minan luguwa teka ikan bakar nagi rapawan ya kanang tatuang na panga sup da manok nagi salad snack megal ka tua teka yagat ya kawaan teka yagat kana at pagilangan karat ita akanan dat alidas pada di jam kapat talun na padam 2 menit ke Saban sedang dat harapasan kaya intay to kumputi pasan saya kapiti bena. O andong Junis Lime. Tapi sedangkan kesaban tabi tulan kamatan kyo DJ kasiya. Sekian rapulan. Saro pala ponsiko. Ponsiko na yung kumaday ka andong Junis Lime. Dong ako na pa ba na dito. Tapi na yung milakod at maginang odahay. Maya dito frequency. Siyam na pa mapatitik turun megahas. Teka milakod na gina mga kabda. RTM click. Tadasan na pa at RTM click. Ami humanat kin nga FM. Onan napatid RTM click kamanda kayo download do maya hiti the Play Store ya. Iyuman da kayo Play Store isuang na telepon da kayo o manda kayo download da iti kami dat RTM click. RTM KLIK ya. RTM click kama apa nga dat mendownload iti RTM click. Iyuman da kayo at Keningau FM. Kaya yang penting harap pirumutan internet dit garas. Taika ana puto to pirmutan dat kuridit da kayo ya. Mas ni sumiran pinapatan di Julius Gudok. Langad ku terima sutengah ku sendeng mata di Martin Thomas pinapatan di Rodi Junik. Kelangad kamatan. Kene FM ku hoy aramai ba.

0: Di Lembusan dong, nyampai dahai i Kedinia FM. Siamo toda wabati tituru megahertz
1: kuhoi arana aibo. Apa kini lapi di pinigilangan takotinu tak akan nanti telidas ya. Ambana ti pagilangan ko na pagagod tumilamos nga iti taakanan dit ta alidas kya manta ko tinanta ko taakanan dit au kapi ya alidas kumada tinanta ko megal kayit arwanda at agula tusi kya lamak tira to po tay ka ikakamot da na proses amas reban nutrin. Megal ka taakanan sagra na panga tapinay nga megal ka baga kentang goreng am negi pizza ya. Inkuray to ko makan at takanan ditik ya. Kapan ka amilad makan nga may to ko inkuray. Megal ka baga kentang goreng am negi pizza. Tinuman na pada ako piya lidas ay tinuman dit ki gula nga. Wag dit harages ya. Te boba manis. Snack di proses megal ka kurupok, coklat di ka lebih tak kaya ito gumuk, gula-gula ya, inkuria ito kau. Takanan di ginuring, takan ginuring. Nagimi segera di asaro to ko makan nga, may ito ko na dah inkuria ya. Takanan di takawasat tusi, megal ka nugget, nagi sausage, tabinay. Apa nak sebab data kanan detik tapi naik untuk tahu data terol itu recommended obesity ya obesity taika sumusut itu diabetes untuk tahu obesity diabetes menagi untuk tahu data akan talar hati ke tekanan darah tinggi amiti recommended kolesterol akawas ya menagi ruhai data ohuyan taika cepat letih. Korean dat generis sati nanti ka kurang bertenaga kadde. Ama kalang langok na pada mengingkuritin takanan diti. Megal ka minum takod gumawa waig dat purak ya. Taika air kosong kadde. Ingkuray takod takanan dit nan guringa. Kagumon to ko mga kandot kawaan nagi iti sayuran taika kinatuan kya. Sedang lagi dah ada magasak to kay dua like ya. May to ko na pili at takanan di segar. Kaya galang di minan prosesa ya. Miyagal ka sedangan to ko na maginom di tuwag di targes. May to ko ganti ay dat iwag dat kosong. Teka air kosong kadi. Teka juice miyapay aiso gula kya. Kentang goreng may takaw kentang goreng o basta ko na pamakan dat kentang goreng nga may takaw ganti ay mamaguna dat ubi bakar minan tunuwa kya. Kasaw dat minan tunuwa. Masadang ato ko na pad mga kanda mi segera nga may takaw na da ganti ay bihon soup homemade kya. Masadang ato ko na pad mga kanda snack manis nga may takaw ganti ay dat kowaan kya. Kanak piya karalana teka. Takkan nandit ako piya lidas dat man tako akana and ito jam ko hapad apat to pada mapat minit kasaban Rosani Aging rundun ko orbat na po nagi Silia Klaus sa langad in kampung.

0: sa Panimbahan Boros Luzon, Kininaw FM. Karangahan may frequency siyang pedang apat titik turun MHz. Kininaw FM.
1: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

Benati jam kah bermisa kah suaben. Assalamualaikum kapi sarang kah suaben Benati kelambus kabar tini bam antak tadobina. Pada menam tulan kelima tahun 2022 pada menam pelambusan ku Hajirin Mansur. Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengunsub keinsanai Agensi Pembangunan Usahawan Mimparagat Tinggi Saman Turun Padang med mengintutun keperluan mengigian kumad dudumagang tokoro lalibi po kumad kemulakan. Kadisya, penginsamakan Turun Padang Amu Tagal Magandad Indupis Pangkal Kepia Maid Mengintong Keinsanai Penghupan Kepobian Program Perintah Kerikot Kepia Kuma Tinimungan Teguangan Negikanu Menelasai Hal Magigian Idnetan Akar Umbi Neberes Disya Iti Serad Id Bobersen Kepian Dat Kepa Merimitan Tadau Kemulakan Pegun HBN 2026 Luguan Menteri Mineberes Kementerian Agensi Dit Kampit Ngau perlu proaktif Min semok usahawan tekoro negi dudumagang temulok id lapangan Kementerian Kerja Raya Utility Sabah mengalap komitmen syarikat kinayanan di Tumilambus mimparagat pepobi kumad pembangunan sektor infrastruktur utility maya inovasi nagi kunaan teknologi kawago. Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam misia penagi menghubungi Menteri Mineberes di serat nakaramit kunjungan hormat syarikat Pepos Liwan Lampung LED terigit Lampung id Kota Kinabalu kunjungan dila sebagai pepain tutun syarikat negi pepailang keningkasan teknologi solusi pencahayaan modern di penintalang mantad syarikat di Biakal ke teknologi yang produk di pidin tutun kampanye kegunaan Lampung LED Lampung Solar nagi sistem smart lighting baik menokadung pembangunan infrastruktur di lebih efisien modern mesra alam insuang kunjungan di naritan lagi potensi pisakudungan nagi kegunaan teknologi pencahayaan modern Insuang pepengkas kakamot awam Ketinggalkan talun-alun Kosikapon Gineris Id wilayah dila Pembangunan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Komited papahara lebih agumu Pakawago Gineris di kikemilaan Iti med mengup Pekianuan di akawas Industri pembinaan Menagi mengingkuri keuntungan Kumadku kumaraja mantad labus Penarikahan CIDB Idato Yusuf Abdul Wahab Mineberes Industri Pembinaan Pegun Baina memegunad lebih dagumu kukumaraja ki kemilaan takawas maid meneguang teknologi modern diit ka sarid gunaan Datu Yusuf Nurban Serad id Majlis Graduasi Kahapadamdo Akademi Binaan Malaysia ABM CIDB Teknologis Wilayah Sabah id Kota Kinabalu Kadisya yang gisaman papigirat ginaris karaja kinayanan akan napa ka mengukap kesimbayanan karaja ki kualiti nga mengup nagid papakakal kapapanahay kosinan id suang pagun Manta dila nagi Dato Yusuf Mineberes belajaran pinsingilaan technical vocational TVET pemacu utama strategik papahara ginaris karaja kompeten berdaya saing seginumuha padam 5 graduan CIDB Sabah nakaramit sijil kompetensi kemahiran pembinaan SKKP id Majlis Graduasi ID seginumuha padam 2 graduasi nakaramit anugerah graduan cemerlang Program Inspirasi Beli Barang Malaysia Kanud Kesiliu Platform Wagu Idisuang Papagirat Sokodung Magigian Kumad Produk Kinayanan Maya Penginsamakan Lebih Modern Kreatif Interaktif Program ini sebagai ketimpun Kumad Sugoto Kagu Program ini sebagai ketimpunan Kumad Transformasi Kempen Beli Barang Malaysia KBBM Di Pinaintutunan Maya Rasmi Pintanga Tahun Diti
Penurut Perdagangan Insuang Pagun Om Kos Sarahidup KPDN Sabah, I Syahril Nizam Syahidin, Minaboros Sabah sebagai Pagun Babas Asikap, Nepilid Kumat Papayintutun Naratif Wagu KBBM, Maya Penganjuran Kiskala Kaintutunan Kumat Magigian Am Usahawan Kinayanan. Program ini kapanau dat kah beramanam gisam hapadam turu tulan kelima diti id SICC Kota Kinabalu. Syahril menabarasi di kumad manganud kabar serad nasiliu tambulai program simbang ekspirasi Sabah FM. Transformasi KPPM akan nampak kempen memulai barang kinainan nonga kosiliu nagi platform popiramut usahawan Mama maguna industri id suang isa ekosistem di lebih kimpak takawas. Opisan Bomba Omanampasi Malaysia JBPM papaharo longkod belajaran komuniti ketinggalan kinasaraban CFLC kuma isa id Sabah. Bayan patunod JBPM i Dato Sri Nur Hisham Muhammad Mindabaras longkod dila sebagai bagian mantad pelan strategi kementerian JBPM id suang papayinggaya kopurimanan ketinggalan kinasaraban kumad magigian maya sakadong perintah komuniti negi swasta. Mantah budam anam CFLC dit napalan dit papaintang kapagun lima nakatiridang mamaguna kapabian perintah am habarimisa pakawago nakara asil sakadong strategik miyapay sektor swasta. Dato Sri Syam Nurban manganud kabar serad pinapahimagan majlis pahimaganan CFLC balay bomba am menampasi putatan id putatan. CFLC putatan natununan magisusway facility community dit milagunaon kumad program miyampay syarat elemen belajaran ketingligan kinasaraban katikid og pagulo program kapanaw. University Malaysia Sabate ke UMS komited mengintong akses belajaran takawas kanud kepriman kumad dila dit amu songkuro kononwan maya penghupan bantuan siswa sulung 3.4.4. Naib Konselor UMS i Profesor Dr. Sugito Kago, Naib Konselor UMS i Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Minabaras penghupan dila pinantutun pinatunoy kumad susumikul mantad paganakan dit amu songkuro kononwan di songulun tanak Mindayinday Papatilambus Belajaran id University. Datuk Dr. Kasim minaborasid di kumad manganud kabar serad pinatunoy surat tawaran siswa sulung 3.4.4 kumad 8.3 susumikul UMS. Nakatunoy nagi pengupan komputer riba kopobian UMS kumad talo rurumamit. Ingka na kabar taniban ulod di Hector Zamit ang pinadalin ko Monto Koslimbahan Barosurusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Usia tu kakal ku padat mempai dahi hiti da radio kini FM man tadi jam ku adam kasaban mempai ku di DJ Atika ku selimban bersa tan Melayu man tinuntunan ku kagum man tada jam ku siam kasaban gisa mar kita jam ku padam dua tangan dauti pagaya man takau monsoi DJ Iza ku selimban bersa merut intara jam ku padam dua tangan waro sabar jam petalo ramai ku selimban bersa Melayu kaguk ya DJ Syukri ku selimban bersa Melayu man tada jam ku telu sedepan gisa mar kita jam ku turuk data tuang kada liwayar kata jam ku bermisa berdam 5 minit ke saban hari terbab ababayan anda mimpanau senang nak mendengut makinau tanpa sinding sinding mata di Pius Lan Jimin tambalut kelangadaan ini FM kuhoi aramai bah.

0: Bamingkan opiat pada nungkungan di tepi nini na salawat ka udat ka saban benanti am it menanu na po ponia di tinu dinga orang-orang kudat miagalat arap ya galandit magagung dam iren maturik ya iren apa nga pangagung dat mantadi dang ko
1: dang kero kat
0: da, mantadi temunan kia am nawit diri di tin pemilan kogumana iti kampung iti hari matut kailan mamansay dat tongkungan suay ka iti alakasari at tulun suay kailan mamansay ingka ika po kia suay ka tongkungan harap agot kailan mamangun eh
1: Enggak.
0: No no gayet kamu kamu yang nudit.
1: Bungkau.
0: Bungkau kayak lah kok.
1: Kayak darwa dah.
0: Kayak alala. Harus dati wala dengan neliwan ku mengawit.
1: Ah.
0: Bamikan kopiat pagi ruman dahai kuma di tepinai pius pius bansau kia. Posisi kau kuma di kat tepinai. Nupak agot at ika hidang apa agot pimpanan takodat minggu da bantal kadalihway manikita daw ka 6 jam ka habadamisa habadam 5 minit dat kasaban hinako padamat.

Ya. Kita pernah Pius Bansau. Am komadi gede tara kamila antai ka ikailah dat maulid tu unian dedan gulu-gulu miakal ka tagong bungkau sempatan turali tai ka nuuna pag ya tangkungan nagik ya. Amila ko dat rumah budahay ti da radio kin FM am ngayan ko ya kayo rumah ya. Kumadi ko dia masa-masa makan tangan daw ka soban benak pisika ko pisnangan dat makan tangan daw harti pasan ka pisnangan soban di jajering ya ku i say CG mantan kampung nuntunan napin-napin bayahan tu penyampai makin mantap kasi pansikaw tu terima menahak kapailan kumad may kinaw kina FM id kuis i kasiwatan niti mamasano ko tabian mamarmita daw mengingia kumada insanan mengingia idongo na payala kasi ya. Ano pinsan tabay to ko papahara dat insan model insan dit beramal am digi berintegrity kan siya. Kung siya ko dia jajirin may dat alidas am handsome boy ko kasasari kan siya. Kina FM kasarin maran ngaran ka. Kung siya ko kumadika CG. Mari kita pasan ramit ko Johnny Aling Kampung Bakyaw kapisanan ko Saban DJ am tinsanan tambalut ka. Maginawa tapos sining panikyan di tapinay makikinaw manta diti da watas keningaw hiti walay pungbatan keningaw sining manta di mas rin sumir mas ni sumiran rumandaw yam nagi usop banaway pagaraso ginawa kin FM kuhay aramay ba

Yunus mangkat kampung dan Giloang bagang atoku kain sanai tengah balut mungkin nangau kesalimbahan dah beres dusun kuhai ramai bo.

Kedali wine yang faedah di JJ I Keselimbahan Baros Dusun Keringau FM. Harakoti pasan aramitku menta di Elvia Samai Paran. Hello kapi sanang kau saban tadau kau enam kasih ya. Di JJ rin ka kapi sanang kau saban tadau kau enam ni kumadika Elvia. Tapi senang anda paparlan karajam yang pai jur teknik na FM hebat syoknya kasih. Hello hello kasih senang kambolutan. Ket kasar yang mikin ngau dat kina FM sabah BFM radio online ka uskupan rock. Anu kabar ko ten senang kasih kasar dat alidas dat kasarim yang pai dat karaja karaja sang adau. Salam pembelutan dan pengkakal saya gisam. Salam Malaysia Madani. Pengkukuraat kini nanti di kayo kakasaban bayna kasiya. Iti na pang alasu tadaw kasiya. Siyo DJ ito minanku pasurata miyampay dat barasad malayo. Sabab na nga ako kay lamim barasad usun. Kailan ko na makinang o kasiya. Po siyo kumadiga DJ Jirin. Akapis na nga dat papatilambus dat karajaam nagikakal dat pangingis ka sari. God bless ka. Ponsiko na ikumadika Alvia sa may paran. Maginaw tapagos sining mantadi alias Zakaria rumunog ginawakam nagi Jaili Majulus. Langad id kaningaw.

0: Kedeli wine yang paedah DJJ in keselimbahan baris dusun Kenyau FM.
1: Abang nanti jam kau hampir misa apa tak bernama walu minit ke saban kia kabenda tibang pot pempat tak kena di keselimbahan baris dusun terdau baina. Siwa satu kan gua apa mesti pasan naramit ku mata diamankan. Salam Malaysia Madani kumadika di Jejeri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mampu kebisnaan dapat perlahan kerja ini konti. Manta dah kuatid kampung baginda akan ingat. Menganut ke siwatan mamasan kepisanan kesabon kepada insanan maikin ngau. Alansan misngis kasasar kasiya. DJ aku ciwa aku nudi tetuang kasiya. Nala sabak. Satu kosong mini sabda terangkan oleh Ligas, tapi musim ini Liga Super Sabah nomor 9 ni je boleh laki ya kak. Oh, boleh nebarik ya. Ama kumadi gue di temasa-masa makan tengah dauk ya. Lansan dadat. Magoy tak di saat kongsi kehantinan menegi awit muda ya. Awit muda tapi naik. Rati na pati nga ikagitan dit labid mulak ya. Mga kantaw ta kanan dit alidas ta itakay tap kapiadang manginom dat waig dat gumok ya. Akabagala ta da mising uyat tinan ya. Kurangkan stress, mengkuri stress. Kada ko panigup ya. Magalay dat manginom dit alkohol ya. Manamang dat kebursian na menagi panamangan na kulit. Manginom da, mga kagumandat, mga kandat kawan am nagi rapawan kya.

Okay, dua sining misusut. Sining mata di kadi jam malip binapatan di Freddy Retan dat mipus kita saya gisam Sultan Kagu sining mata di Marcelinus Lawrence Inggagu nasurahon ko kagi ya. Amun ita sanang tapi na may tako gampia sebagai isa igitan teka susuyan tako teka igitan tako dat dumapit. Amun ita rat kada tako nasuraha. Pertama toko isadu kada toko na saro-saro kaya may dat magalay dat rumba ka pemusarahan rumba ka ginawa toko segeran man toko saro itimpu-timpu di nakatalib ikasandol kasindol na ginawa nagi kasindol lagi pemusarahan toko berita senang tapi nai may toko na gampia gisam sa gisam kaya gisam kapi salat kago. Aman tada di jejerin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Ino ko pa dama.

Miampai kau dah baina jirin mengambil di kayu in keselimbahan atau baras dusun kini FM maya frekuensi siap na pada titik turun mekanik.

Assalamualaikum kan saya Andra orang itu nak suku takkan orang orang kau nomra minggu itu yo hino opera monom hari bulan sila kali moh rong hari bu rong opera monom ahondo rong opera balu Zulkaidah 1400 opor am tulu hijrah. Ampah kakak kau senapa rajam kau peram roh operam taluh ngaminitra tangan noro. Pah kataka Islam aparalan rah sembayang fardu zuhur ralibung no keningau am ahondo ralibung intokono. Kan saya nanti ngasih ramin pah kakak akak paham botak kapukawi. Au DJ Izzah Rayus Aziz Simpung Amarangan Ramuyon Raka Salulaan Rahunumurud Ra Oroh itu Suku Rajam Kataluh Ramai Pengkonangan Darangan Angka Raja Rarai Tuli Raka Salulaan Rahunumulayu Rentak Segar DJ Atikah Tinumalimpun Rajam Kaunom Suku Rajam Kasiam Rah Susual Amzinu menuhi nabah urangan angkara jadi jajirin raka salula andra hunu dusun. Kuho ya ramai bo intara jam kasiam. Syukur jam ka operam roh rara itu le. Ampa hakaka peli rai miunangi tora bilin muyun mayara whatsapp mai. Ranumbur loho sasiam lima valu siam. Onom valu onom valu. Am rayus takapo anting guys, am angkiningo takapo ra rimbay. Natatang rah sungai nusalung rimbay ri Marudin Andaway. Am sumunuhin abah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intera Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

Bitara, Nadi Negara, tema pengapuan Ra Oro Guru 2023 ono. Guru Bitara, pengumangan, pepetandulan Ra profesionalisme, keteladanan am integriti. Nadi Negara, ahayam rekaing supan mayon guru, ondo anam pilon pepasingkatan am kansayan Ra pamahunan. Pengkonangan cigu, nangubas am nanakra mundakain tutunan. Kansayan, angapura Oro Guru, intoramunda RTM, teman setia Anda.

0: Pangi imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyuk kia amnek membatik malat sor ram media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekenala sonor imbolo tir sesangulun ondo imbolon pengintepatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo buangno masagak maminat rainan galama sikul kandoi lumau kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok renasuangan imbolo salak ka pangkurian yono rondo pilat ondo kalama kito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

Kondor rata tangan rurat kina selatan, mo kondor rondok puluk. Malaysia tetangan, yakinnya puluk layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, puluk layang-layang, santayaran antara kapuluan Spread Lake. Untuk inalungan ru saujar Malaysia, kusun magalung rakan sayan am kedalotan ru pamagunan. Rabilos 1900 balu ngopor, puluk layang-layang setopotna terumbu karang ayuk. Untuk malinjok, pat rarat mentu am lumabui, pat rarat mit. Malaysia, Rayusno nang kalira akis, nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ras setepotno. Intara ras 1900 balungo peram talu,

0: Forus Umau Ampos Marin. Kedaulatan Liliut Malaysia salah kayuk babatikon repeta. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.
1: Jam kasa datangan waro amkan sayan Malaysia Madani itu no aho undo pasukuanku Inor Haliza Abdul Karim.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nambalah rakawi agensi Kasingkatan Usahawan apa kasuang rahohot tumuun rapadang ahilong ralinan san ulun nasuangan am tayar angin intalana borok ngulupono tayar tu vahu. Yon Nambala, lakohino akasi pra amarandan ratu kirin suup pambayaran am program noh parintah akasuku ratayar kapio ayuk aka alap amalivos rakapahanan ulun nasuangan rah tayar akar umbi. Yon Nambala rahinili paat pangapuan oro belia negara HBN 2020. Perdana Menteri Nambala, Kementerian am agensi asunggait pono alabi proaktif raahilong rah angin intalan avorok ayuk angin intalan tuwahu rah lapangan. Kementerian Kerja Raya am utiliti Sabah alan sanra hohot no company amahun tuus alindot amaruang raka singkatan tayar infrastruktur am utiliti mayara inovasi ayuk pampakuanan teknologi raino. Menteri No Datuk Sri Panglima Dr. Joachim Gonsalam ayuk kumaruah kinayan Menteri Nambala rahinili nalivos nangapuh rah panambulian hormat syarikat apaing kualar Lampung LED am turok no Lampung rah kota Kinabalu. Panambulian hina apa kauli rah company ayuk aniluh rah Kinabalu teknologi am lako apa wantang modern rah sinadia no company hino. Teknologi am produk rah patutunon naka aya pampakuanan Lampung LED, Lampung Solar, ayuk sistem smart lighting rah anungko rahkan singkatan infrastruktur rah alabi onsoy, modern am onsoy rah livung kinayanon. Ralam panambulian hinilipono, sino pahayaman potensi huyu ayuk pampakuanan teknologi apa wantang modern, ralam apa singkot rah kalangkaan, pahampinan sangkul am katuyuan tenaga rah liliut hino. Lembaga Kasingkatan Industri Pembaalan Malaysia CIDB humohot ra apa yang kual ra alabi asuang ulu namahun si ino kapandayan. Yo ra apa lawa ra apa kita akan no industri pembaalan ayuk apa tuun ra lansan rah angka keraja asing. Pengurusino Datu Yusuf Abdul Wahab Nambala, negara Reno alansan ra alabi asuang angka keraja sino kapandayan ra apa ako ra teknologi modern ra alabi. Datu Yusuf inambot nalivos ilau graduasi ka Oporam Roa Akademik Pembaalan Malaysia ABM am CIDB Teknologis Wilayah Sabah rah Kota Kinabalu. Yo Nambala hohot apa pirot ra angka karaja amahun salah kayak angu kavrah kaluahan karaja sino kualiti hinopono angin suup ra apa tuus rabayaan usin ralom negara. Lili Warahino Datu Yusuf Nambala, Pangubasan Teknikal am Vocational TVET, lako mayo rah kasingkatan angka karaja negara. Ayuk intokon onsoy rah apa ingkual rah angka karaja kompeten am akapahilolow. Suang 105 opor graduan CIDB Sabah nangapuh ras sijil kompetensi kemahiran pembaalan SKKP ra ilau graduasi hinili am opor amruh graduan nangapuh rah anugrah graduan cemerlang. Program inspirasi angalir rah kuliah MOS Malaysia kulimanin asau kra intokon nakavahu ralom apa pirot rah sungkor ulun nasuangan rah produk amahun maya rah lako alabi moden kreatif am interaktif. Program hino nangimuun rah transformasi rah kempen angalir rah kuliah MOS Malaysia KBBM rah pinakauli rah upok itu. Pengarah Perdagangan Ralom Negeri Amkos Sarakayahan KPDN Sabah Syahril Nizam Syahidin Nambala Sabah Negeri Kasa pinili ra apa kauli ra naratif nakabahu KBBM maya ra pambaalan berskala apa kauli ra ulun nasuangan am usahawan amahun. Program hino tumalimpuun rah opor am 6 hari bulan suku opor am 3 hari bulan sila kalimo rah SICC Kota Kinabalu. Syahril Nambala rahinili ra

0: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Egenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapakalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, nampalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoi magilong-gilong sor ralantur amrat. Lembangan Maliau, Kapam Maliau Basin, The Lost Wall of Sabah, Egil Rapu Ruliliut Sabah Undok Melonggo Tojo, Rebal Rujo Grafino Kokosan Rapaliuk Undok Mayu Tojo, Ragayono 500 km persegi, Amlandomno 1,600 km, Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rulosok, Kokosan Anal Sibuni Intol Arama Tutunan Rutan Ati, Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Undok Mapagon Matum, Rorondo Undok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sungai Maliau Undok Tumilis Rasungai Kinabatangan, Talu Bal Mandai Undok Memunduk Tojora Guang Sur Ralembangan Maliauti Am Bujuk Untung Bosai Maliau Tul Natampas Rasawat Maperambalu Ngamite Am Niak Tilungan Lini Maksud Rorondo Tilungan Timu Mapalo Undok Mokondor Sabah Rabilor 1,700 km Lembangan Maliau, Pinatanau, Kosondra Kawasan Rezep Perlindungan Hutan Kelas 1. Amra Kabalu Rainukau Sinokra Eko Penampungian, Sak Portalu Ayuk Interakan Dayan Aru Lidia Tragitio Mabuli Pulunuan. Radua Ayuk Mabuli Balon, Iginia Magi Jawat Sur Rakatawanan No, Kapam Jungle Trekking, Am Magilong-gilong Ra Susuit.
1: Guru Bitara, Nadi Negara, Tema Pengapuan Ra Oro Guru 2026 Ono. Guru Bitara, Pengumangan, Pepetandulan Ra Profesionalisma, Keteladanan Am Integriti. Nadi Negara, Ahayam Rekain Supan Mayonu Guru, Ondo Anam Pilon Pepesingkatan Am Kansayan Ra Pamahunan. Pengkonangan Cigu, Nangubas Am Nanakra Mundakain Tutunan. Kansayan, Angapura Oro Guru, Intoramunda RTM, Teman Setia Anda.

0: Lingkung kah yuk?
1: Lingkung, kamu, mami paling seru.
2: Woi,
1: belanja ke panginum, kamu.
2: Oh, Anshoho. Sanggil apa ya ramen ragici na boy kalau nak pantum check out.
0: Bu, kulunero ulun seroha. Na boy ni kane lungku ko am lingkung. On kini yang merawai hiti liha.
2: Oh, kamang ishka. So, ini kula lanjon.
1: Oh, jadi kula boy mura landon ni li?
2: Kaya kula boy. Sansi layak.
1: Oh, rakumpo muta lingkung. Sansi layak kam naliran menemindah orang murut di. Wang mukai li am mindah gua kore nam sahu yuran nurala ayam biru ni. Ayang, lagi ngalamur am umbus ginuring tak kena ngapai halingi lingkung tu konsoya tepeo rilak na tu naliran mukai li mindah orang murut kosa dah kono orang haling li.
2: What is your bush?
1: Amak lama lama lingkung semarat salimbu tu gua kini no. No, akan ada haling. Lamur am umbus ri inan sak lima yang tu.
2: Wah, yo. Soho.
1: Oh, kulo.
2: Amis tu po umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ku jaluk gini, papet kia jaluk no. Ati tu po, soho soho. Na boy no, karena kakan umbus ti. Kula ngamboy aku ra London San Sila, karena kakan aku ra umbus. Hai, yang soho soho.
1: Kan atau petahu ku kan. Pandai lihat ayam ramuru, tanduli, nak kakan perumbus. Jadi, kau senara anu ni li, London.
2: Monso ya soho, sangan wan nano ra London rumah sam, sangan wan nano masimu, amon mati akan ke ora kanon ra kampung ti kondo soho, kabaluk pana giu soho mengologo gaji. Tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau orang Malaysia ti onso muluk puya ra sabak ti atilin mondom takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni maluai makalap giuk kondo so.
1: Tapi amanggo ya kong kuam lingkung.
2: Kulo.
1: Anduli guna na pandai nah yang beramur nali besakakan daumbus. Kali ami sembus. Ika mau pinakan gua korinau.
2: Kalau kan so kalau igondok takau kali liani kau layan takau ali mangan utuk ragu utuk lahir. Takami ragu takau ragu numurut mapuso bulu mapuso kau layan kak ya so
1: kap yo hidup
2: kita kpo umbus mayang ti so
1: mayang orang ipo umbus nah boy ini saya kanak akan do umbus ngehe tu
2: iyo ga so kita neo paliso kayakan lumaya ora London.

Ya pa gaga ka an sayandra tanganoro am kan sayan nanti ngai samuyun amreno kaya karako DJ Zahra oro hito amreno kaya takara ina tangan rimbai kalau sama impain yo hino aringota karimbai rimbai nakalair syukur ajam katalu ramai akiasiau syukur ajam karuo ramai. Apa kakak pas aku kopi beli nurangan taka andong jenis laim? Hai DJ kan sayan tangan warawam. Yau kan sayan ra tangan waro apa yang kuanangan riun nang itu rah bilin mayara Facebook mai. Apa kakak beli kopi yang itu rah bilin muyun mayara WhatsApp mai. Ra nombor loh sasiam 5 walu siam onom walu onom walu.

naka pandai kok ya. Teh, mabule mangindangan rabulos takau ilain mamulok. Antioksida untuk masuang ralom teh masansam kapam teh hijau, amniak teh mapulak, mangindangan gumulara oksidatif, mangampin rakungkung mataki ilain mapua am kumulionjot. Masalok manginum rate, mangindangan rakungkung ilain monsoi. Suai ilain mamulok, tehniak satu poto masuang mangindangan da kaligakan ru inan takao. Orau teh rutana, hari teh sedunia. Ramayon ra karungo peramsa ribulan sila kalimo.

Ya bahag kakarino patutuno ko po yaramo yon rondo program balin. Yo hino program jelajasakan soringan kanser negeri Sabah. Roh ngari burung opo ramonom. Tayar levong keningau. Program hitu balin ra opor am valo hari bulan. Sukuru ngopera mapat hari bulan sila kalimo, ruang hari burung ngopera monom into rajam kavalu, talu ngopera ngaminitra susua suku rajam kaapat, talu ngopera ngaminit rahmai. Am program itu pono sino pancikan nando bayaran, yohino pancikan ra kula-kula kense, pancikan ra kalihan am TB, ayuk sino pahayaman am bayara pakar bedah, pakar ONG, pakar kalihaan ulu naswangan, sulapan am aswang poyo. Jadi paha kakak au nasiha mayara program bina ala no upis kalihaan negeri Sabah, raliliut no keningau, abili kamatong radewan arket keningau intora opor am valu hari bulan, sukura ruang opor am apat hari bulan sila kalimo, ruang aribu ruang opor amonom, intora jam kavalu, talu nga opor ngah minitra susuab, sukura jam ka apat, talu nga opor ngah minitra mai. Ampa kakak peli raimun ang itara bilin mo yun mayara WhatsApp mai ranumbur loho sa siam limo valo siam onom valo onom valo. Amrayus takapo anting guys amringoho takapo rimbay hamano inanku akalayun rimbay rijuna ampalus am ilori jot tambilyu. Am sumunuhin na baho rimbay ri Steven Jimin umbus sinonsol.

Bitara, Nadi Negara, tema pengapuan Ra Oro Guru 2023 ono. Guru Bitara, pengumangan, pepetandulan Ra profesionalisma, keteladanan am integriti. Nadi Negara, ahayam rekaing supan mayon guru, ondo anam pilon pepesingkatan am kansayan Ra pamahunan. Pengkonangan cigu, nangubas am nanakra mundakain tutunan. Kansayan, angapura Oro Guru, intora munda RTM, teman setia Anda.

aku Simon Sanduan. Ibok takau mangkirongo gra kasalulaan ragu rumurut akan ingo FM. Pagaya mantakau monsoy hebat siopnya.

Kosan Amanugut Tera Susu Beru Sri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agung Nalupus Inyoru Duli Duli Yang Maha Mulia Raja Raja Penyimpan Mohor Besar Raja Raja Nampatanau Ra Ari Bulan Magilong Ra Anak Bulan Zulhijjah Yakinnya mai ru oro minggu ke param tulu ari bulan sila kalimo dong ari bu dongo param onom naganda ra dongo param siam ari bulan Zulkaedah 1443 Hijrah. Jawatan kuasa Ondo Makalabit Iawan Magilong ra anak bulan Zulhijjah.

0: Kamu Paramtalu, Menara University Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Ulun nasuangan inggalarin lumitau mar ra lapang sasar magilong ra anak bulan patra rukyah hilal balon. Majlis Raja-Raja Nangyau Rabal Mangaru ra ari bulan du orore korban yekinyo mimpun ra rukyah am hisap. Penyimpan mohor besar Raja-Raja kulimanin mempatanau rondom raginya nayuk ari bulan sa Zulhijjah am ari bulan emoper Zulhijjah yekinyo orore korban pasalulan ra radio am television.
1: Kansayan ang kiningora kaningaw FM. Ito ramon ra kampung ginanun na bawat. Pahayaman taga onsoy.

Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangapinan sektor katimugan Amsor Rapina Guluan. Rayus Mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rekatimugan do pemakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara bal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

Naka pandai kau kia? Teh, ma boleh mangindangan rabulos da kau ilain mamulok. Antioksida untuk masuang ralom teh masansam kapam teh hijau, amniak teh mapulak, pandangan gumulara oksidatif, mangampin rakungkung mataki ilain mapua am kumulionjot. Masalok manginum rate, mangindangan rakungkung ilain monsoi. Suai ilain mamulok, teh niak satu poto masuang mangindangan da kaligakan ru inan takau. Orau teh rutana, hari teh sedunia. Ramayon ra karungo peramsa ribulan sila kalimo.

Bitara, Nadi Negara, tema pengapuan Ra Oro Guru 2026 ono. Guru Bitara, pengumangan, pepatandulan Ra profesionalisme, keteladanan am integriti. Nadi Negara, ahayam rekain supan mayon guru, ondo anam pilon pepasingkatan am kansayan Ra pamahunan. Pengkonangan cigu, nangubas am nanakra mundakain tutunan. Kansayan, angapura Oro Guru, intora munda RTM, teman setia Anda.

Ya pa kakak Reno patut tuno ko pira mo yon rondo poyo kempen panakan ralumbag va alin ra oro minggu yo hino oporam tulu hari bulan sila kalimo ruang hari burung oporam monom into ra jam kasiam ra susuam sukra jam kasara tangan waro am kempen panakan ralumbag itu va alin ra masjid ar-rahim pekan keniau jadi pa kakak aun asiha moy panak ralumbag Abuli kamayar kempen panaakan ra lumbak ba alinrah Masjid Ar-Rahim pekan keniau. Ampa kakak Royce takapo angkini ngora rimbai vidana, rimbai ri Marcellus Joseph. Am semunuhin bahu rimbai intori rasidi sabai dalingku.

Pesan Amanugu terah susu beru Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, nalupus inyoru duri-duri yang maha mulia Raja-Raja. Penyimpan mohor besar Raja-Raja, nampak tanau ra ari bulan, magilong ra anak bulan Zulhijjah. Yakinnya mairu oro minggu ke param tulu ari bulan sila kalimo, dong aribu dongo param onom, naganda ra dongo param siam ari bulan Zulkaedah, 1443 Hijrah. Jawatan kuasa Ondo Makalabit, Iawan Magilong Ra Anak Bulan Zulhijjah, Mairu Oro Raginyo Sor Radongo Param Siam Liliut Ratitiko Puru Pemakunan. Nakasimpung Gura Balai Cerap Albiruni Tanjung Dumpil Putatan, Am Tampas Kamu Param Talu, Menara University Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Ulun nasuangan inggalarin lumitau mar ra lapang sasar magilong ra anak bulan patra rukyah hilal balon. Majlis Raja-Raja Nangyau rabal mangaru ra ari bulan du ororai korban yakinyo mimpun ra rukyah am hisap. Penyimpan mohor besar Raja-Raja kulimanin mempatanau rondom raginya nayuk ari bulan sa Zulhijjah am ari bulan emoper Zulhijjah. Ikinnya ororai korban pasalulan radio am television.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: Pukul 3 petang.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Sabtu 16 Mei. Perdana Menteri Dato' Seri

0: 딴딴딴 미녀FM 딴딴딴딴딴딴
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Hello, hello, keningau. Apa kabar anda pada hujung minggu ini? Hari ini hari Sabtu bersamaan dengan 16 Mei bersamaan dengan 28 Zul Kaedah bersama-sama dengan saya, DJ Syukri. Rakan penyampaian anda untuk hari ini. Terima kasih kepada DJ Iza yang telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid sebentar tadi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi menelah di 98.7 MHz. Sudah tentunya di saluran hebat Coknya Kening FM. Baiklah rakan pendengar sekalian, pada hari ini pukul 3.15 menit petang nanti kita akan bersiaran rancangan Silang Budaya bersama dengan rakan penyampai kita dari Pahang FM, DJ Ben. Nanti sama bersama-sama kami nantikan apakah yang akan kami sampaikan untuk anda semua. Jadi pastikan anda selain mendengar radio, anda juga boleh terus ke TikTok, live TikTok dan juga live Facebook kita, insyaAllah. Baiklah, kita berhibur dulu dengan lagu pembukaan kita untuk kesantai petang hari ini. Hujung minggu lebih hebat lagi syok. Mari-mari keningau, nahyan di Keningau FM, hebat syoknya.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Hello, hello semua yang mendengarkan Kena FM dan juga Pahang FM. Hari ini di Silang Budaya, saya DJ Syukri akan bersama-sama dengan DJ Ben Fizo. Assalamualaikum DJ Ben.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Syukri?
2: Alhamdulillah, sehat. Selamat berhujung minggu.
3: Sama. Hari ini yang kita pertama kali kita bersama.
2: Ya, betul.
3: FM. Terima kasih.
2: Terima kasih juga.
3: Macam mana cuaca di sana, Syukri?
2: Cuaca di sini kurang tetap sikit. Dia tadi kurang panas tetap, sangat, lah. Sekarang sudah mula mendung lah.
3: Oh, sama lah. Di sini pun sama. Dari pagi tadi mendung saja.
2: Ya, dari pagi tadi panas. Tadi panas berhabis.
3: Tadi panas berhabis, ya? Ya.
2: Menjelang petang, dia macam kasih can kita relax-relax dulu pula.
3: Kasih can kita sejuk-sejuk sikit lah.
2: Kan? Ya, macam toilet.
3: Baik, Syukri. Ya. Apa topik kita sebenarnya untuk petang ini?
2: Topik kita untuk petang ini tentang perayaan Satu Malaysia. Dia perayaan kita lah, kan?
3: Betul.
2: Jadi bagi untuk hari ini saya persilakanlah DJ Ben untuk membuat perkongsian dahulu.
3: Boleh, tak ada masalah.
2: Boleh, jangan.
3: Baik, untuk perkongsian kita bersama untuk petang ini, untuk juga pendengar-pendengar di Keningau FM, saya nak kongsikan mengenai pesta mengerau ikan.
2: Mengerau ikan.
3: Syuk pernah dengar tak mengerau tu apa?
2: Ini mengerau kalau ikan. Mengerau ikan ni pertama kali saya dengar.
3: Tapi kalau di Sabah itu
2: kalau
3: dipanggil apa?
2: Kalau tengok dia, bila saya sudah research sendiri, tengok video dia, kalau di sini dipanggil tagal.
3: Oh, tagal. Saya pernah dengar. Tagal ya.
2: Ya.
3: Okey, saya nak kongsikan sikit apa itu mengerau ikan. Sebenarnya kalau di Pahang ni, pesta mengerau ikan adalah satu acara tahunan lah bagi penduduk di Ulu Temeling, iaitu satu daerah di Jerantok lah. Okey, masuk mengerau ni adalah menghalau ikan secara meramai ke suatu lokasi khas yang telah pun disediakan. Dan berderau adalah salah satu cara tradisional masyarakat Melayu di Ulu Temeling. Dan semua penduduk kampung akan turun ke sungai untuk menghalau ikan. Dan kalau kita tengok itu video sekarang ni, itu adalah cara bagaimana nak menghalau ikan masuk ke dalam tempat yang disediakan lah. Dan sedikit saya nak kongsikan untuk Syukri dan juga pendengar-pendengar di Keningau FM mengenai sejarah dan juga latar belakangnya lah. Mengerau ikan ni atau dikenali juga dengan istilah menghambat ikan.
2: Menghambat.
3: Menghambat merupakan tradisi menangkap ikan tradisional yang telah wujud lama dah, Syukri, dah ratusan tahun tau sebenarnya. Dia aktiviti ni terutama kepada masyarakat pesisir pantai dan juga sungai lah. Dan ianya juga merupakan kaedah orang-orang lama nak gunakan, abang kata, kebijaksanaan nak tangkap ikan di samping cara tak langsung memelihara alam sekitar. Dan pesta ini diadakan pada musim kemarau je lah, sewaktu air cetek. Jadi kalau air tu tinggi, susah sikit lah kita nak halau ikan tu, kan?
2: Betul.
3: Dan saya nak kongsikan juga cara, Syuk, bagaimana cara nak mengerau ikan ni. Kalau kita tengok tadi gambar tadi, dah tunjukkan video tadi, kan? Sebelum kita nak hambat ikan tu, kita elak ikan tu, kan? Pukat sepanjang 30 meter akan dipasang di bahagian muara sungai yang cetek. Manakala hujung pukat dinamakan bunuhan. Jadi merupakan bunuhan. Dia merupakan tempat terakhirlah ikan tersangkut selepas ikan dihambat dari hulu sungai. Dan cara-cara nak menghambat atau mengerau ikan ni, dia gunakan buluh yang dibelah dua. Jadi buluh tu ukuran dia 2 hingga 3 meter selain penggunaan tangguk dan juga jala lah. Jadi zaman moden masyarakat menggunakan pukat untuk memudahkanlah kerja kan,
2: menangkap
3: ikan kan, Jok. Dan untuk pelaksanaan mengerau ikan ni dia memerlukan 2 orang, iaitu seorang tukang hambat dan seorang lagi tukang kepung. Tukang hambat ni dia akan berada di sebelah hulu pada jarak tertentu dan dia akan jalan ramai-ramai, Syok. Dia akan jalan ramai ke kawasan kepungan tu sambil buat bising lah. Dia gunakan buluh yang tadi tu. Jadi buluh tadi kalau Syok nampak kat video tadi kan dia pukul-pukul air kan.
2: Ya, betul.
3: Sebabnya dia nak halau ikan tu supaya pergi ke arah pukat terbabit lah. Lepas tu ada pula tukang kepung. Tukang kepung ni dia akan gunakan 2 biji batu. Dia akan ketuk dalam air. Kalau Syok nampak sekarang dekat video tu, dia tengah ketuk batu sebenarnya dalam air.
2: Kan
3: nampak tak? Sebabnya dia nak buat bunyi sebenarnya. Bunyi tu bunyi nyaring agar ikan ni tertumpu di kawasan tu lah. Tapi benda tu kena buat cepat lah sebab ikan nanti dia akan terus akan masuk ke kawasan jala tu lah yang telah dipasang tu kan.
2: Faham.
3: Dia aktiviti ni, Syuk, sebenarnya menarik. Sebenarnya kalau dapat peluang, Syuk kan, dapat datang sendiri ke Pahang, dapat sertai aktiviti yang menarik sangat, Syuk, sebenarnya.
2: Memang saya tengok pun macam sangat best ni.
3: Best kan?
2: Terutama main air lah.
3: Ya, betul. Dan saya nak kongsikan juga apa aktiviti semasa mengerau ikan ni kan. Bila dalam tempoh kita mengerau ikan ni, kaum wanita pun ada peranan dia, Syuk. Kalau lelaki ni,
2: lelaki
3: kita
2: ni
3: akan
2: masuk,
3: halau
2: masuk
3: ikan
2: air
3: kan?
2: Tu dia lelaki sahaja.
3: Lelaki sahaja. Kalau yang perempuan ni pula, dia menjadi tulang belakang lah untuk sediakan juadah seperti lauk pauk, muih-muih kan. Sementara menunggu untuk menggoreng ikan yang telah dihambat tadi. Dan selain itu, acara keraian seperti kenduri kesyukuran juga diadakan untuk mengeratkan lagi silaturahim sesama mereka.
2: Yalah, sekali semua kenduri mesti ada.
3: Kan? Mesti ada, wajib kan?
2: Wajib.
3: Tapi aktiviti beginilah sebenarnya kalau penduduk-penduduk di pesisir sungai kan, banyakannya aktiviti ni sebenarnya secara tak langsung mengeratkan silaturahim sebenarnya kan, ya, bila betul, aktiviti betul, sebegini kan. Dan saya nak kongsikan juga, Jo, mengenai kepentingan pesta mengerau ikan ni. Kepentingan mengerau atau menghambat ikan ni adalah untuk menghindari ikan dari dibom ataupun dituba lah, supaya ikan ni tak pupus, kerana dilakukan dalam waktu yang singkat, iaitu dari bulan Mac hingga Jun. Dan ianya juga dapat beri kesedaran pada masyarakat agar budaya tradisional perlu diangkat sebagai seni warisan di negeri Pahang ini. Dan selain dapat mengangkat tradisi ini ke arah eko pelancongan negara di mata dunia. Kalau Syuk tengok, Syuk, sekarangnya ada aktiviti-aktiviti yang bom ikan,
2: tubuh ikan
3: kan. Jadi cara tak langsung habitat semula jadilah haiwan terbabit kan, ikan terbabit kan.
2: Jaga habitat dengan spesies ikan tu lah sekali.
3: Betul, betul, Syuk. Jadi kesimpulannya, Syuk, pesta mengerau ikan ni merupakan warisan budaya unik masyarakat di Pahang yang menggambarkan kehidupan tradisional penuh kerjasama dan semangat perpaduan. Dan dari sini juga, Syuk, bukan sekadar aktiviti menangkap ikan, tetapi juga merupakan medium untuk mengeratkan hubungan masyarakat, memelihara budaya serta bagai alam semula jadi. Jadi oleh itu, generasi muda perlu didedahkan dengan tradisi ini agar warisan budaya tersebut terus kekal dan tidak ditelan zaman. Itu perkongsian pasal mengerau ikan. Ada ilmu baru hari ini, Syok,
2: Ya, ada ilmu baru. Betul. Di sini ada juga tagal, orang bilang kalau ikut sahabat TikTok kita ni, derang dia cakap mengerau atau membuka tagal. Kalau orang di Sabah cakap.
3: Cuma di Sabah dipanggil tagal kan?
2: Membuka tagal. Cuma saya pun belum pernah ikut aktiviti. Sebab aktiviti di kampung saya tiada. Dia kalau kawan saya pernah waktu kami di masih sekolah lagi dulu kan, waktu di universiti lagi. Setiap tahun dia akan balik kampung, bila tanya kau pergi mana? Dan saya pergi ada tagal, dia cakap macam tu. Jadi erti dia orang pun ada buat mengerau tu lah. Cuma mungkin teknik pun, tapi sama juga, orang lelaki
3: saya
2: akan teknik yang sama, pakai jala dan menghalau ikan. Tapi macam biasalah, tadi ada kenduri kendara dengan orang masak-masak di tepi macam BBQ tu, confirm lah, wajib.
3: Itu wajib.
2: Orang marah tu kalau tiada.
3: Orang marah tu kalau tiada tu. Dah pernah arau ikan kan, tapi tak ada makan. Oi, tak boleh.
2: Itulah.
3: Okey. Syuk, saya ingat saya nak belanja satu lagu lah.
2: Boleh.
3: Tapi Syuk pun kena belanja satu lagu juga sebelum Syuk kongsikan sesuatu nanti. Boleh
2: ya? Boleh.
3: Okey, saya dah belanja satu lagu .
2: Kita berehat dululah dengan lagu yang akan kita belanja kepada rakan pendengar kita.
3: Baik, terus dengan Pak FM dan Keningau FM.
2: Ya, hebat Syuknya. Kembali selepas ini.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah rakan pendengar Keningau FM dan juga Pahang FM, kembali lagi kita bersama-sama di rancangan Silang Budaya bersama dengan saya DJ Syukri dan juga DJ Ben Fizo. Halo DJ yeah. Ben.
3: Ya.
2: Tadi kita sudah berkongsi tentang apa itu tadi, mengerau ikan.
3: Pesta mengerau, mengerau ikan, ya. Yeah.
2: Sudah pun mendengar dua buah lagu, sudah berehat.
3: Oi, tapi menariklah lagu tadi, lagu Pesta Keamatan.
2: Hello Keamatan tajuk dia, daripada Ika Manda dan Dabrasia.
3: Oh, tapi itulah sikitlah Syukri, sebelum Syukri nak kongsikan mengenai Pesta Keamatan. Saya, kalau saya sendiri secara peribadi, saya memang suka lagu-lagu etnik, lagu dari Sabah. Saya memang suka sebab lagu dia catchy dan menarik. Bila kita dengar walaupun kurang faham gunakan dialek-dialek, tetapi lagu tu buatkan kita rasa seronok bila kita dengar.
2: Oh, syukurlah ramai orang suka. Kan?
3: Saya pun suka. Ya, betul.
2: jadi melalui lagu tadi tu, saya rasa pendengar kita sudah dapat agak apa akan dikongsikan selepas ini, kan?
3: Betul.
2: Sudah tentunya pesta, pasal tentang Pesta Keamatan. Tapi sebelum itu, tadi pada pukul 3.34 minit petang telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi baiklah DJ Ben.
3: Ya.
2: Boleh izinkan saya untuk
3: teruskan.
2: Tapi sebelum itu DJ Ben, sebelum itu tadi di komen TikTok Keningau FM, ada seorang bernama Gaman Studio, dia cakap dia berteman dengan DJ Ben.
3: Oh, ini berteman dengan saya. Ya,
2: handsome orangnya katanya. Aduh. Kata beliau. Itulah saya,
3: saya tadi, sebelum ni pernah saya sebelum ni pernah bertandang ke Tawau FM. Sempena Silang Budaya Suara Bertemu Suara bersama dengan DJ Wan. Wan J. Jadi situ ramailah yang Wan J buka TikTok di sana. Jadi ramailah sahabat-sahabat kita dari Tawau, ada dari Keningau yang join, kan. Itu ada yang mengenal di saya. Terima kasih. Ya,
2: Gaman Studio nama dia. Tapi dia cakap
3: Gaman Studio,
2: berkawan di TikTok lah, dia bilang. Tapi TikTok dengan real life sama lah tu, kan.
3: Sama je.
2: Okay, baiklah, saya akan kongsikan tentang Pesta Keamatan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan bismillah.
3: Ya, betul.
2: Baiklah DJ Man, seperti yang kita tahulah, kan, pada bulan 5 ini adalah bulan keamatan. Jadi Pesta Keamatan sudah mula, walaupun kemuncak dia pada 30 dan 31 hari bulan Mei, tetapi dia sudah bermula dari satu ataupun dua hari bulan sudah, setiap daerah sudah bermula lah. Jadi Pesta Keamatan ini satu perayaan tradisional masyarakat Kadazan Dusun, Murut dan Rungus di Sabah inilah, kan. Disambut di setiap tahun sepanjang bulan Mei sebagai tanda kesyukuran selepas semusim menuai padi. Perayaan ini juga dikenali sebagai Pesta Menuai dan menjadi antara perayaan kebudayaan terbesar di Malaysia.
3: Ya, betul.
2: Jadi bila cakap mesti sesuatu benda perkara tu, kan, ada asal-usul, kan. Jadi asal-usul dan maksud keamatan adalah perkataan keamatan itu sendiri berasal daripada kata akar dalam bahasa dusun omot. Dalam bahasa dusun yang membawa maksud tuai. Jadi tuai padi. Kalau kata akar dia omot lah, kalau kata kerja dia mengomot.
3: Omot-omot.
2: Mengomot. menuai lah. Jadi sambutan ini berkaitan rapat dengan kehidupan masyarakat dahulu yang bergantung kepada pertanian, khususnya penanaman padi sebagai sumber makanan utama dan pendapatan. Jadi menurut kepercayaan tradisional kan masyarakat Kadazan Dusun, semangat padi atau bambarayon perlu dihormati dan diraikan selepas musim menuai sebagai tanda penghargaan terhadap rezeki dan hasil tanaman yang diperolehi. Oleh itu, keamatan bukan sekadar pesta hiburan semata-mata, tetapi mempunyai nilai spiritual yang tinggi, budaya dan perpaduan masyarakat setempat. Jadi keamatan ini kan disambut, ada tujuan dia lah. Antara tujuan ada satu, mensyukuri nilai tuayan dan rezeki yang diperolehi, dan memelihara adat resam serta budaya tradisional masyarakat Sabah. Selain itu, dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara masyarakat pelbagai kaum, walaupun ya, kalau lazimnya kita di Malaysia ni kan, walaupun kita bukan dari satu kaum itu, tapi semua perayaan tu macam kita bantai semua kan.
3: Betul.
2: Tahun baru Cina pun apply semua. Cuti juga.
3: Betul.
2: Jadi keamatan ni kan dia menjadi platform untuk mengekalkan kebudayaan Sabah kepada generasi, memperkenalkan kebudayaan Sabah kepada generasi muda dan juga pelancong, serta menghargai peranan petani dan masyarakat luar bandar. Jadi keamatan yang seperti saya cakap tadi sudah bermula dari 1 Mei lagi. Jadi ada aktiviti-aktiviti semasa keamatan. Dan uniknya keamatan di Sabah ni, dia bukan tertumpu di satu tempat atau daerah saja. Waktu satu hari bulan, masuk satu hari bulan saja, setiap kampung, setiap daerah, setiap bahagian semua telah memulakan aktiviti masing-masing. Kira-kira lah di daerah mana, semua macam clockwork, macam yang tidak payah bagi tahu lagi, dia serentak jadi, semua ada jemputan, semua ada tahu. So dirancang macam mungkin tahun lalu lagi dirancang tu. Sebab macam tidak nampak apa-apa, tiba-tiba pop ada. Macam tu.
3: Terus ada.
2: Ya.
3: Maksud Syukri, saya nak tanya sikit. Maksudnya kalau pesta keamatan disambut sebulan, maksud dari 1 Mei sampai hujung bulan.
2: Sebulan. Sebulan sekali. Dia bukanlah nampak macam orang peret di jalan raya begitu, bukan. Cuma di satu kampung tu dia akan buat di tempat-tempat sendiri dulu. Kecuali untuk Unduk Ngadau, Sugandoi. Sugandoi itu pertandingan menyanyi. Setiap kampung.
3: Oh, Sugandoi, Dazana semua tu.
2: Itu. Jadi setiap kampung akan bertanding, ada secara otomatiknya menjadi peringkat saringan untuk di kemuncak akan datang, akan dipertandingkan dalam final lah, seluruh Sabah punya, peringkat negeri punya.
3: Peringkat
2: itu.
3: Negeri patutlah orang Sabah ni suaranya sedap-sedap
2: kan? Semua training sekali,
3: orang yang lawa-lawa cantik-cantik kan.
2: Semua training, semua training sekali, jadi cantik surat terus.
3: Sebab Syuk, saya menariknya pesta keamatan bagi pendapat saya sendiri lah kan. Sebab dia merangkumi semua benda. Ada pertandingan sukan rakyat, ada pertandingan masakan tradisi, ada persembahan tarian, ada segala-galanya. Bagi saya ini adalah satu pesta yang orang kata bukan saja dapat tarik pelancong untuk mengenali apa itu pesta keamatan, tapi secara tak langsung kita mengangkat adat tradisi kita untuk diperkenalkan kepada orang ramai kan. Kalau saya sendiri pun, saya pun rasa macam mungkin tahun depan hujung bulan Mei saya nak berada di Sabah.
2: Boleh, silakan.
3: Dapat, orang kata join pesta keamatan ni kan, menarik.
2: Dialu-alukan. Jadi jadi aktiviti-aktiviti semasa keamatan ni lah. Aktiviti-aktiviti ni kalau saya sebut sekali sini bermakna dia sudah berlangsung di setiap daerah dan juga kampung-kampung tu lah kan. Satunya sudah tentunya tarian Sumazau. Salah satu tarian tradisional yang merupakan simbol utama keamatan. Gerak tarian yang lembut dan harmoni menyerupai pergerakan burung helang ketika terbang. Penari lelaki dan wanita biasanya memakai pakaian etnik masing-masing lah.
3: Wow, cantik lah. Memang cantik. Menarik, memang menarik. Ini saya rasa pelancong cukup sukalah dengan apa yang diadakan untuk pesta keamatan. Menarik sangat.
2: Betul. Lepas tu pertandingan, lepas tu pertandingan Unduk Ngadau. Ngadau. Undung Ngadau Kaamatan merupakan pertandingan ratu cantik tradisional lah yang sangat sinonim dengan Kaamatan. Pertandingan ini bukan saja hanya menilai kecantikan tetapi juga pengetahuan tentang budaya, adat dan bahasa etnik di Sabah.
4: Jadi menarik, ya?
2: Dia bukan saja tayang baju tradisional yang cantik, tetapi kan ada soalan-soalan tertentu lah untuk para kontestan macam itu. Jadi pertandingan ini kan dia diinspirasikan daripada legenda lah, legenda Hominodun.
4: Hominodun.
2: Hominodun ini seorang tokoh dalam kepercayaan masyarakat Kadazan Dusun yang sanggup mengorbankan diri demi menyelamatkan rakyat daripada kebuluran. Kalau ikut legenda, daripada zaman itu ada kemarau yang sangat teruk dan kebuluran boleh membawa mautlah semua rakyat pada masa itu. Jadi si Hominodun ini anak kepada pemimpin pada ketika itu. Jadi dia sanggup mengorbankan diri untuk menenang menguja itu semangat padi supaya subur tanaman dan dapat memberikan makanan kepada semua rakyat lah pada ketika itu. Seterusnya sejarah, itu sejarah dah salah sedikit lah sejarahnya. Menariknya kalau orang tanya kenapa tiada pementasan pasal cerita Hominodun ni. Sebenarnya ada, cuma kalau waktu kita sedang buat pertandingan ataupun aktiviti-aktiviti kamatan di setiap kampung itu tiada spesifikasi dialah. Cuma di peringkat kemuncak ada, dan yang menariknya pada peringkat universiti. Setiap kalau macam waktu saya belajar dulu, setiap 3 tahun saya belajar itu mesti ada jemputan untuk datang melihat pementasan Hominodun.
3: Macam tu. Saya pun baru tahu lah Cukri pasal sejarah yang Hominodun ni merupakan anak pemimpin yang sanggup korbankan diri. Bagi saya satu cerita yang cukup menarik perkongsian hari ini. Saya pun tak tahu pun sebenarnya. Tapi itulah bagusnya silang budaya hari ini.
2: Kan? Ya betul.
3: Itulah kita berkongsi tujuannya. Satu yang kita tak tahu betul.
2: Jadi itulah sebahasa dikit tentang macam mana ada Undung Ngadau tu, kenapa dia diwujudkan. Jadi untuk meraihkanlah cerita tentang cerita Hominodun telah. Lepas tu ke aktiviti-aktiviti lain selain daripada Sugandoi dan juga Undung Ngadau ni, kita ada persembahan kebudayaan. Di setiap daerah tu ada persembahan kebudayaan macam music gong, nyanyian tradisional. Dan seperti saya cakap tadi itulah ada drama dan teater budaya ni. Biasanya kalau tengok di universiti-universiti tu memang best lah. Saya dulu pun macam terkeluar air mata tengok lakonan mahasiswa itu di apa tu kursus seni itu.
3: Menghayati betul.
2: Menghayati watak betul, kan? Itulah betul. Macam real, menakutkan pun ada juga lah. Jadi kalau jadi sewaktu sepanjang pesta kamatan ni kita akan menyediakan makanan tradisional lah seperti hinawa, bosau, pinasakan dan kuih mui etnik. Kalau DJ Ben pernah sudah makan ke ni makanan tradisional Sabah?
3: Makanan tradisional Sabah saya dah makan. Di Tawau banyak saya makan tapi saya dah lupa. Tapi yang saya pernah makan breakfast, saya makan nasi kuning.
2: Nasi kuning Tawau
3: biasa tu. Nasi kuning lah di Tawau. Lepas tu ada kuih-kuih lagi banyak. Saya pun tak ingat. DJ Wan J banyak bawa saya makan kuih-kuih kat sana. Tapi saya suka tu ada satu, dia kuah dia macam bersantan dalam tu. Saya tak ingat lah nama dia apalah Syukri. Tapi sedap.
2: Ya, saya pun lupa pula. Kuah kacang ke macam
3: saya
2: mana?
3: Saya pun lupa lah. Dia macam dia kuah kacang je, kuah kacang. Dia macam dia macam apa kan, kalau di sini kita panggil macam laksam. Kalau laksam. Di Semenanjung lah. Kalau di sana dia macam, saya pun lupa lah nama, tapi saya suka lah makanan tu, memang sedap.
2: Saya sendiri pun lupa juga.
3: Astagfirullahalazim.
2: Itu di bahagian pantai barat memang terkenal dengan makanan itu.
3: Ya betul. Tapi bila saya 5 hari saya berada di Sabah, memang saya seronok sangat. Sebabnya terutama di Tawau saya dapat makan makanan yang saya tak pernah rasa. Dan memang makanan orang Sabah ni memang sedap-sedap. Memang sedap-sedap.
2: Buras pernah try ke?
3: Macam ada. Ya?
2: Buras. Waktu di Pahang di Tawau.
3: Buras macam mana bentuknya?
2: Dia macam nasi impit tapi dia ada keras sedikit lah daripada nasi impit biasa.
3: Okey. Dia ada kuah?
2: Rekuah dia.
3: Rekuah dia. Eh, saya rasa saya makan yang tu lah, Syukri.
2: Manakah?
3: Itu saya makan, saya rasa. Saya makan tu.
2: Buras dan satu lagi.
3: Boleh sambal.
2: Ada macam kelupis, dia lebih kurang macam buras. Cuma kelupis lebih lembut dan pakai kuah kacang juga.
3: Ah, yang tu tak sempat.
2: Ah, tu tidak sempat kah?
3: Tak, ah, itu tidak sempat tu.
2: InsyaAllah, lain kali. Jadi mesti datang balik lah.
3: Itu kena datang semula ke Sabah, kena makan. Jadi, balik.
2: Kalau datang ke Ningau, boleh rasalah Hinawa, Bosau. Lepas tu sambal tuhau.
3: Oh, sambal tu.
2: Ah, jeruk bambangan.
3: Itu sedap. Oh, jeruk bambangan. Uish.
2: Waktu
3: saya kena cuba ni.
2: Waktu DJ Ida dari Selangor FM datang, saya bagi bambangan. Alhamdulillah masuk dan dia sempat tapau satu lah, saya bagi dia hadiah.
3: Tapi
2: jeruk bambangan tu.
3: Saya sebenarnya cuma saya duk fikir kalau saya pergi tempat lain boleh ke saya rasa makanan orang kan. Tapi saya tak sangka makanan-makanan di Sabah memang saya semua boleh masuk.
2: Alhamdulillah.
3: Semua saya boleh makan. Saya macam memang kita rasa saya lah. Memang saya suka. Itulah nasib nak baik. Datang kembali ke Sabah. Kita nak datang
2: kembali. Boleh.
3: Kembali makanan-makanan di Sabah. InsyaAllah.
2: Okey, baiklah, saya teruskan lagi ya, boleh?
3: Boleh.
2: Lepas itu seterusnya ada pada makanan tradisional sudah. Lepas itu kita ada lagi sukan dan permainan tradisional. Sukan ini dia ada tarik tali ada. Menyumpit. Mimpulos ni dia lawan tangan apa? Gusti lengan.
3: Oh, Gusti Lengan. Gusti Lengan. Macam gambar tadi.
2: Macam di gambar-gambar tadi tu kan.
3: Betul.
2: Lepas tu pertandingan memasak tradisional. Makan lagi.
3: Petang-petang ni kita makan, dia lapar
2: tadi, Syukri. Dihidangkan lagi. Lepas tu ada pertandingan masakan tradisional lagi. Jadi memang kenyang lah waktu tu. Waktu keamatan ni. Ya, datanglah sini.
3: Memang kita kena datang ni, Kita nak tengok apa pertandingan-pertandingan unduk ngadau kan.
2: Terutama waktu
3: pertandingan sugandoi. Tadian Sumazau, macam-macam lah. Memang menarik lah. Sebenarnya Sabah menyediakan sesuatu yang istimewa sebenarnya untuk pelancong. Bukan saja untuk orang luar, tapi untuk rakyat Malaysia sendiri.
2: Kalau tengok gambar ni dah,
3: apa penuh itu meja kematan tu. You, ikan kembung tuhau, kantan campur ikan bilis. Yang tu saya sempat makan.
2: Lo sempat.
3: Ampam, bosau saya sempat makan. Saya tak ingat.
2: Bosau dia jeruk. Tapi dia banyak. Macam budu, cuma lebih banyak.
3: Dia macam cencaluk ya.
2: Lebih kurang, cuma dia pakai beras. Dia dijerukkan menggunakan nasi, beras pula nasi.
3: Oh, makan nasi. Ui, sedap ni.
2: Itulah.
3: Hai, tengok pun dah sedap dah. Rasa dah terbang ke Sabah rasa buat tu ni.
2: Itulah. Boleh? Sempat lagi ni.
3: Kan, nanti kalau saya pergi ke Ningau, saya akan cari Syukri.
2: Boleh, insyaAllah.
3: Jadi pada Syukri pun datang ke Pahang.
2: Boleh juga
3: saya,
2: nanti.
3: Kontak saya.
2: Boleh kontak.
3: Saya akan bawa apa yang tempat menarik di sini, insyaAllah.
2: Jadi kita pada apa ni? Seterusnya kemuncaklah, kemuncak keamatan.
3: Baik.
2: Kalau kita tengok pada permulaan gambar-gambar tadi itu kan, biasanya kemuncak ni berlangsung pada 30 dan 31 Mei setiap tahun. Baik. Di KDCA ataupun Hong Kot Khoi San Cultural Center, menjadi pusat rasmi sambutan keamatan di peringkat negeri lah. Tapi kalau tengok gambar tadi, ada macam orang-orang tua berkumpul dan buat simbolik pot ketempat itu kan. Itu adalah simbolik perasmian. Dan selepas simbolik perasmian tu, kita ada upacara Magavau. Upacara Magavau ni dia adalah memuja semangat padi yang diwakili oleh, diketuai oleh Bobolian lah. Nah, jadi itu adalah cara
3: tu, ketua.
2: Akhirnya ketua untuk acara kebudayaan.
3: Okey.
2: Nah, macam untuk contohnya untuk yang permulaan majlis tu lah. Dan ada lagi tentang kebudayaan-kebudayaan yang apa, ke aktiviti kebudayaan yang lain lagi lah. Tapi itu kita cerita lain kali. Itu tidak
3: kaitan,
2: bukan dalam keamatan. Jadi kepentingan keamatan kepada masyarakat ni ialah memupuk perpaduan kaum di Sabah, dan keduanya menarik pelancong tempatan dan antarabangsa. Nah, ketiganya memelihara warisan budaya agar tidak dilupakan, Dan yang terakhir, membeli peluang ekonomi kepada usahawan tempatan melalui makanan, kraf tangan dan produk budaya. Jadi secara kesimpulannya, Pesta Keamatan ini bukan sekadar pesta tahunan lah, tetapi dia juga adalah melambangkan identiti, kesyukuran, kekayaan budaya masyarakat Sabah. Sambutan ini menjadi medium penting dalam mengekalkan adat tradisi serta memperkukuhkan perpaduan masyarakat berbanding kaum di negeri Sabah untuk generasi yang akan datang. Itulah setakat perkongsian saya hari ini.
3: Perkongsian cukup menarik, Syukri, hari ini.
2: Alhamdulillah.
3: Pesta Keamatan, saya, bagi saya, satu perkara baru yang saya tahu mengenai sejarahnya, tujuan sambutan keamatan itu apa, bila disambut. Hari ini Syukri cerita cukup detail untuk pendengar-pendengar di Pang FM juga lebih tahu mengenai Pesta Keamatan. Dan saya sendiri rasa teruja bila mendengar apa-apa aktiviti-aktiviti diadakan, kan. Terima kasih banyak-banyak, Syukri. Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih juga kerana telah berkongsikan tentang sesuatu, apa tadi itu? Nama dia?
3: Mengerau.
2: Mengerau, mengerau ikan. Dalam otaknya tagal. So, macam tertranslate secara otomatik pula.
3: Tagal. Saya pun dah sebut tagal tadi. Tertukar perkataan kita.
2: Itulah.
3: Aduh, ya Allah.
2: So, tidak sangka ada sesuatu yang kita tidak tahu pada yang sudah bermula beratus tahun dahulu.
3: Ya,
2: sama betul. Di semua tempat. Jadi hakikat, kita terima hakikatlah, terima hakikat bahawa kita dulu adalah serumpun, kita dulu adalah satu Nusantara.
3: Yeah,
2: jadi bila fikirkan balik, tidak hairanlah ada adat-adat ataupun sesuatu yang sama dilakukan walaupun nama yang berlainan, tapi aktiviti dia lebih kurang, kan, betul kan?
3: Betul, Syukri, betul.
2: Jadi wujudlah ada silang budaya ini untuk kita sebarkan kepada masyarakat kita di Malaysia.
3: Betul, itu sebaiknya. Inilah fungsinya silang budaya. Session berkembang hari ini, ya.
2: Iya, betul.
3: Kita bertukar-tukar budaya, kan. Baik, sekarang dah pun 3.55, Syukri.
2: Tidak sedar. Saya lupa tengok jam tadi.
3: Sekejap saja masa, kan. Sudah sekejap 4 dah sudah.
2: Dah puas pula.
3: Sekejap je masa. Syukri, mungkin ada sedikit lah. Saya nak Syukri bagi sedikit kata-kata lah kepada pendengar di Pang FM. Mungkin nak mengajak orang Pahang untuk datang ke Sabah untuk orang kata menyaksikan, orang kata sambutan Pesta Keamatan ni.
2: Boleh. Untuk pendengar kita di Pahang FM, saya menjemput kalian semua untuk mengikuti Pesta Keamatan di Sabah yang kemuncaknya akan berlangsung pada 30 dan 31 Mei. Jadi kalau sekarang baru 16, masih sempat lagi kita beli tiket.
3: Sempat lagi 2 minggu.
2: Dan tapi kalau tidak dapat datang pun, tidak dapat menyaksikan secara di depan mata pun tidak mengapa, sebab kita boleh ikuti live. Acara ini akan disaksikan dengan live di mana-mana social media. Jadi ada boleh datang ataupun tengok di social media untuk tengok sendiri macam mana perjalanan Pesta Keamatan ini pada waktu kemuncak. Jadi DJ Ben boleh juga memberikan sepatah dua kata kepada pendengar kita di Kedengar FM ini.
3: Okey, untuk pendengar-pendengar di Kinau FM, Keningau FM, saya mengatakan ini kan sebenarnya tahun Melawat Malaysia, kan, 2026. Dan juga tahun Melawat Pahang. Jadi saya kepada orang-orang Keningau, mungkin yang ada peluang datang ke Semenanjung, mungkin singgah ke Pahang, bolehlah datang ke Pahang. Pelbagai kita sajikan untuk anda, bermula dari tanah tinggi Caravan Highland sehinggalah ke Pulau Tioman.
2: InsyaAllah.
3: Macam-macam ada di sini, kan. Dan kalau orang Keningau datang, macam Syukri datang, bolehlah roja-roja saya. InsyaAllah kita bawa tempat-tempat menarik di sini.
2: Nanti,
3: kan?
2: Minta nombor telefon nantilah.
3: Boleh. Minta dengan pendabit nanti, ya.
2: Boleh. InsyaAllah. Jadi kita sudah berada di penghujung rancangan Silang Budaya pada hari ini. Macam berat hati pula mu stop, kan?
3: Ya, betul. Tapi insyaAllah kita bersua lagi nanti.
2: Bersua lagi, insyaAllah. Kita akan berjumpa lagi di siaran Silang Budaya. Esok pun ada juga pukul 3 dan hingga 4 petang. Jadi pada pendengar, silalah teruskan menala di frekuensi Keningau FM dan juga Pahang FM.
3: Betul.
2: Jadi DJ Ben, dan boleh Syukri belanja lagi lagu kah?
3: Boleh. Kita belanja satu lagu lagi untuk special untuk orang Keningau.
2: InsyaAllah.
3: Okay, baik, insyaAllah kita jumpa lagi, Syukri.
2: Kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Harmonian.

Ramai tipe persembahan daripada Velvet dan Marsha membawakan kita ke pukul 4.09 minit di pusingan yang kedua, jam yang kedua, 4 hingga 5 petang di Santai Petang edisi hujung minggu lebih hebat lagi. Syok masih lagi bersama-sama dengan saya dan DJ Syukri di Kontikin FM. Tadi kita telah usai silang budaya untuk hari ini bersama dengan DJ Ben Fizo di Pahang FM. Telah kita berkongsikan tentang apa tadi itu, tagal mengerau ikan di Pahang dan juga hari pesta kamatan. Dan terima kasih kepada anda yang sudah pun mendengar dan juga mengikuti kami di live Facebook dan juga live TikTok serta mendengar kami di 94.7. Di sini saya mau membacakan satu hantaran daripada rakan kita di Keningau FM, daripada Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada DJ dan selamat Hari Guru kepada guru saya di SRK Binaung Keningau dari tahun 1988 sehingga 1993 dan di SMK Bukit Garam Kina Batangan dari tahun 1994 sehingga tahun 1995 dan di SMK Sandakan dari tahun 1996 sehingga 1997 dan juga di SMK Lahad Datu tahun 1998. Semoga guru terus menjadi sinar yang sentiasa bersinar buat pelajar. Wah, banyaklah guru-guru ini Aman Khan, banyak sekolah dipindah-pindah nih. Jadi kita ucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru yang mengenali Aman Khan. Itulah ucapan daripada Aman Khan. Jadi ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau, pasang surut berhenti dulu, sudah pasang baru berangkat. Orang patut menghormati guru, petua dipegang, ilmu diingat. Buat DJ, jaga diri, hiasi peribadi. Lagu pilihan untuk hari ini adalah Atmosfera Demi Si Kici. Boleh-boleh. Saya ada lagu tu. Saya akan cari sebentar saja lagi untuk kita pasangkan nanti. Dan kita juga ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru kita di khususnya di seluruh Sabah, di seluruh Malaysia dan khususnya di seluruh SD Keningau ini dan secara amnya di seluruh Malaysia lah dan juga seluruh Sabah. Guru Bitara Nadi Negara, itulah tema Hari Guru untuk tahun ini. Jadi kepada anda yang mahu memberikan dedikasi, ucapan dedikasi kepada guru-guru anda, boleh juga dibuat seperti Aman Khan tadi di 019-589-6868 ataupun komen terus di Facebook Keningau FM. InsyaAllah saya akan sampaikan, bacakan ucapan-ucapan anda. Dan saya pun terharu juga lah, saya ini dulu pernah jadi guru gantikan, jadi ada murid wish tadi, bekas murid, jadi Saya terharu macam wah, saya masih diingati walaupun sudah 10 tahun tidak jumpa mereka. Jadi kalau anda buat begitu sama guru anda, apatah lagi, apakah perasaan mereka, mesti sangat gembira kan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan lagu yang dipilih oleh Aman Khan, Demi Si Kici Atmosfera. Kita berjumpa selepas ini di Keningau FM, hebat syoknya.

Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

0: Itu ada persembahan lagu daripada permintaan Aman Khan tadi, The Music Kitchi, Atmosfera, dan juga Apa daripada si Cerulean Jawing, membawakan kita ke pukul 4.21 minit petang. Jadi di sini ada hebahan pada malam ini pukul 7 malam, ada pertandingan tarian tradisional contemporary bersempena Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau di Dewan Masyarakat Keningau. Dan pada esok hari pukul 1 petang ada pertandingan akhir untuk Unduk Adau Keningau / Bingkor 2026 pukul 1 petang, ayalah 1 tengah hari, 17 Mei esok. Dan juga pada malamnya ada majlis perasmian ke Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau. Jadi datanglah beramai-ramai hari malam ini dan juga esok di Dewan Masyarakat Keningau. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Kening, berita Sabah FM pada pukul 4.30 nanti. Jadi jangan tukar siaran, masih lagi di 94.7. Selepas itu kita akan dengarkan siapakah persembahan lagu Back to Back untuk hari ini. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hujung minggu lebih hebat lagi syok.
1: Keningau FM, hebat syoknya.

0: hebat lagi siok.
1: Saya datang dari jauh, mahu jumpa kamu.
0: Lebih meriah, lebih hebat.

0: Tindakan tegas terhadap pihak salah guna kad subsidi diesel. Kerajaan negeri teliti kaedah penjanaan tenaga lebih efisien. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kemudahan Fleet Card, Skim Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS dan Skim Kawalan Petrol Bersubsidi SKPS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, ketika ini kementerian sedang merangka cadangan penggubalan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Ia bagi mewujudkan suatu kerangka perundangan yang lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi pelaksanaan, pengawalsiliaan serta penguatkuasaan penggunaan Fleet Card.
1: Kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan ditemui media sempena program inspirasi Kita Beli Barangan Malaysia KBBM Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Tindakan itu diambil susulan wujudnya modus operandi melibatkan ketirisan dan penyelewengan diesel dan petrol melalui penyalahgunaan Fleet Card. Kerajaan sedang meneliti kaedah penjanaan tenaga yang lebih efisien dan menjimatkan kos. Ini termasuk penggunaan arang batu yang mampu menghasilkan tenaga elektrik pada kos lebih rendah meskipun terdapat kebimbangan dari segi kesan alam sekitar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, ketika ini kerajaan masih menanggung subsidi elektrik. Namun, kadar jualan semasa masih belum mampu menampung sepenuhnya kos sebenar pengeluaran tenaga. Beliau juga berkata peningkatan tarif elektrik yang dirasai kebanyakan pengguna ketika ini berpunca daripada kos penjanaan tenaga yang semakin tinggi. Datuk Dr. Joachim menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Beaufort. Mengenai sambutan Pesta Keamatan, Datuk Dr. Joachim berkata, ia menjadi wadah menyatukan masyarakat berbilang kaum serta memupuk keharmonian. Perpaduan dan keharmonian ini merupakan asas utama kepada pembangunan serta kemajuan negeri ini. Beliau turut menegaskan kepentingan memelihara warisan budaya agar generasi muda terus mengenali identiti dan budaya mereka. Pada masa sama, keunikan budaya tempatan juga menjadi aset penting dalam menarik pelancong sekaligus menyumbang kepada pembangunan sektor pelancongan negeri. Sektor koperasi di Sabah bakal menerima bantuan modal menerusi Dana Khas Usahawan Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Iwan Benedict berkata, dana khas berjumlah RM1 juta itu yang disalurkan kepada usahawan kini diperluas kepada koperasi yang layak. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia bagi memperluas lagi program bantuan kepada koperasi di Sabah. Datuk Iwan menyatakan demikian pada pelancaran jualan madani dan kunjungan ke Koperasi Keluarga Haji Sari Lah Datu Berhad. Dalam pada itu, Datuk Iwan berharap lebih banyak koperasi dari Sabah dapat menyertai kelompok koperasi terbaik di negara ini selepas 6 koperasi dari negeri ini berjaya tersenarai dalam 100 koperasi terbaik Malaysia tahun lalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Seorang lelaki berusia 23 tahun ditemukan lemas dalam sungai di sebuah kawasan perkemahan di Melangkap Baharu, Kota Belud pagi tadi. Komander Operasi Mencari dan Menyelamat Penguasa Bom Bakanan 1 Sofian Aban ketika dihubungi memberitahu mangsa ditemui pukul 10.18 pagi kira-kira 300 meter dari lokasi kejadian. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan sebelum diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Setakat pukul 2 petang tadi, operasi SAR bagi mengesan seorang lagi mangsa masih diteruskan oleh pasukan bomba di sekitar lokasi kejadian. Operasi dijalankan di pesisir sungai menggunakan kaedah pencarian di permukaan air. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP, platform kerajaan negeri dekati masyarakat di peringkat akar umbi. Tujuannya bagi memastikan isu dan keperluan rakyat diberi perhatian secara menyeluruh. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, usaha turun padang menerusi jelajah berkenaan diharap mampu memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan.
3: Kita telah dapat banyak input, keperluan-keperluan, isu-isu, dan ada yang kita selesaikan dengan segera dan ada yang perlu kita perincikan di peringkat kementerian dan juga di peringkat bersama dengan kementerian yang lain dan agensi yang lain.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui pemberita selepas melawat Surau Asyakirin, Balai Bomba dan Penyelamat Tawau dan Masjid As-Salam Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau. 527 unit pangsa puri baru akan dibangunkan di tapak pangsa puri Tanjung Aru. Pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB, Datuk Awang Ahmad Shah Awang Sahari berkata pembinaan pangsa puri baru itu dijangka siap dalam tempoh 6 tahun.
4: Dalam 527 rumah ini, 30% rumah mampu milik ataupun affordable house lah. Dia sekitar 350,000, 330,320 begitulah, 290. Ini dijangka siap dalam masa 5 hingga 6 tahun.
0: Datuk Awang Ahmad Shah berkata, perjanjian kerjasama antara LPPB dan pihak pemaju bagi membangunkan pangsa puri baru telah dimeterai 3 tahun lalu. Namun pelaksanaan projek itu tertangguh berikutan rayuan daripada penduduk yang masih tinggal di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, kerja-kerja merobohkan bangunan lama bagi pembinaan semula projek tersebut dimulakan selepas lebih 20 keluarga di kawasan berkenaan bersetuju untuk berpindah. Isu kekurangan guru di Sabah masih memerlukan perhatian serius termasuk usaha memperkukuh latihan dan peluang pendidikan kepada anak tempatan. Langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pengambilan tenaga pengajar dari luar untuk mengisi kekosongan jawatan di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Adun Tanjung Kapur Datuk Ben Chong berkata, ketika ini Sabah masih bergantung guru dari Semenanjung bagi menampung keperluan di sekolah yang mengalami kekosongan jawatan. Justru beliau berharap akses pendidikan dan latihan perguruan kepada pelajar tempatan diperluas.
5: Beri peluang kepada anak Sabah, orang-orang Sabah untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan luang di opsi di universiti yang layak supaya mereka pun layak menjadi cikgu.
0: Datuk Ben Chong ditemui pemberita di Kudat. Festival bambu wajar dimasukkan dalam kalender pelancongan Sabah. Ia bukan sekadar acara kebudayaan, malah platform mengangkat warisan, memperkasa kreativiti masyarakat dan membuka peluang ekonomi setempat. Adun Telupit Datuk Johnny Bon J. Kurum berkata, usaha memasukkan festival bambu dalam kalender pelancongan Sabah secara tidak langsung akan mempromosi Telupit sebagai destinasi pelancongan khususnya menjelang tahun melawat Sabah 2027.
6: Festival bambu dan juga keamat tahun-tahun depan, saya menyeru semua pengusaha-pengusaha homestay dapat memperbanyakkan homestay mereka kerana ini pelancaran festival bambu sempena melawat Sabah. Saya optimis, saya minta Ketua Menteri yang akan lancarkan pada tahun depan.
0: Datuk Johnny Bon menyatakan demikian pada majlis penutupan Festival Bambu Telupit 2026. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Tindakan tegas terhadap pihak salah guna kad subsidi diesel. Kerajaan negeri teliti kaedah penjanaan tenaga lebih efisien. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, saya Ramla Osman. Assalamualaikum.

Ya, itu dia persembahan untuk segmen Back to Back kita pada petang ini, petang Sabtu di hujung minggu. Lebih hebat lagi syok daripada Elia Guntabit dengan lagunya Dia Lebih Tahu, dan juga single terbaru beliau, Langa dan Okudika. Dan saya harap anda terhibur dengan pilihan artis, pilihan Back to Back untuk pagi petang ini. Baiklah, akan pendengar yang saya hormati sekalian, pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti berita utama 5 petang. Kita terbang ke Kuala Lumpur sebentar. Jangan tukar siaran, kita hanya sambung siar untuk mendengarkan utama 5 petang, dan kita akan kembali lagi pada jam yang berikutnya, jam yang ketiga, pukul 5 hingga 6 petang di segmen Harmonika hujung minggu. Lebih hebat lagi syok, teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Kewangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru.

0: Kuota Skuru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ihtiar Malaysia EIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini, sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Perpaduan Sultan Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum United in Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia, Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti

0: muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
1: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuzyuman, karena ia akan menjadi undang-undang persekutuan pertama yang dibubal secara khusus bagi mengawasi rumuhan pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuzyuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat pakai di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan, yang meliputi aspek rumuhan majlis muzium, tabiat urus muzium dan persendirian muzium persekutuan dan persendirian, juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agoh Dagang. Luar negara. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh perkarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967, termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat Am Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nika Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Daripada Upin Ipin, terima kasih Cikgu. Kita ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru yang telah mendidik kita dari kecil, dari sekolah darjah 1 sampailah habis belajar semua. Budi mereka tiada ganti, Guru Bitara Nadi Negara. Ya, para guru merupakan nadi penggerak utama dan wira pembina bangsa yang melahirkan generasi pelapis cemerlang. Semegalah keringat, kesabaran dan keikhlasan yang dicurahkan oleh cikgu-cikgu kita demi mendidik masa depan dan masa depan negara amatlah disanjung tinggi. Jadi, saya ucapkan terima kasih dan juga selamat Hari Guru kepada semua guru-guru, kepada semua guru di mana juga anda berada. Semoga sehat-sehat selalu. Cakap pasal kesihatan pula, ini adalah hebahan untuk program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau yang akan berlangsung minggu hadapan pada 18 hingga 24 Mei, Isnin hingga Ahad, bermula daripada 8.30 minit pagi sehingga 4.30 minit petang di Dewan Akid Keningau di Tamu Ground sana. Jadi ambillah kesempatan ini untuk datang beramai-ramai, dibuka untuk semua lapisan masyarakat, tidak kira jantina, laki perempuan, bujang berkahwin, ibu bapa, warga emas, semualah sudah orang tua ataupun budak-budak, semua boleh datang. Kerana selain daripada bicara sihat bersama pakar-pakar yang datang seperti pakar bedah, pakar ONG, pakar kesihatan awam, pakar kesihatan keluarga dan ramai lagi, anda juga boleh membuat saringan kanser payudara, saringan kanser pangkal rahim, saringan kanser kolorektal, saringan kanser mulut, saringan kesihatan, saringan TB, dan ada juga saringan-saringan lain seperti saringan sarkopenia warga emas dan obesity, saringan komposisi badan dan senaman sehat. Selain itu ada juga program derma darah pada 21 dan 24 Mei. Jadi datanglah beramai-ramai sambil kita memeriksa kesihatan kita, mengesan kalau ada apa-apa kesakitan, kita juga boleh derma darah. Jadi pengesahan awal mampu menyelamatkan nyawa. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita. Saya belanja kamu 4 lagu untuk sekarang ini daripada Jacobs. Ini untuk kita punya anak-anak ni lah. Ayo belajar. Teruskan mendengarkan kami di Keningau FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, Shock.

0: itulah daripada Sakina Bella Bella, si Bella Manja. Sekarang kita sudah berada di pukul 5.52 minit petang. Di akhir pusingan yang ketiga, kita akan melangkah sebentar saja lagi di pusingan yang terakhir, jam yang terakhir di Santa di CD segmen Harmonika pukul 6.07 malam. Jadi di sini saya mau memberikan hebahan tentang derma darah pada hari Ahad ini, 17 Mei, ada derma darah di 3 lokasi, yaitu 1 Dewan Haji Guzman, Kampung Penegatan Ulu Keningau pada pukul 8 hingga tengah hari, pada di Masjid Ar-Rahim Pekan Keningau pukul 9 pagi hingga 1 petang, dan juga di Kompleks Sukan Keningau di ruang lekar depan kaunter tempahan sempena hari Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau pada pukul 10 pagi hingga 3 petang, sambil-sambil kita meraihkan keamatan, sambil-sambil kita berbakti kepada masyarakat. Baiklah, teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu seterusnya. Guencana Komemon, Ian Jay dan Harry di Keningau FM, hebat shocknya.
1: Kira-kira pagi, petang atau malam, lagu rancak kami.

Itu dia persembahan Marlini Fan, Lupakan Aku, membawakan kita kepusingan yang terakhir pada jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam nanti. Saya harap anda terhibur dengan lagu itu, lagu ciptaan Kenneth Rudolph, seorang komposer dan juga pencipta penulis lirik yang berasal dari tambunan orang kita juga.

0: Baiklah rakan dan pendengar, saya harap anda bertenang di hujung minggu ini. Kepada yang merancang untuk hiking esok pagi, ialah hari Ahad pagi-pagi, relax-relax kan. Tapi tengoklah keadaan cuaca macam mana kan. Tahulah kita tadi pagi sangat tadi tengah hari rasa sangat panas pula. Sekarang sudah lama mendung sejak pukul 3 petang tadi, dan ada ancaman ataupun ramalan ribut petir lagi. Jadi hati-hatilah kalau beraktiviti luar. Takutlah tempat hiking kita tu tanah dia masih licin, tanah dia masih basah. Pagi-pagi kita tidak tahu. Jadi pastikan gear ataupun pakaian yang anda gunakan adalah pakaian yang bersesuaian supaya dapat mengelak daripada sebarang kecederaan. Baiklah rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, untuk kemakluman muslimin dan muslimat, waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi kawasan Dari Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.23 minit petang nanti, sama-sama kita nantikan. Sekarang sudah pukul 6.6 minit, ada masa lagi untuk kita bersedia. Kepada rakan-rakan yang masih beriadah pun bolehlah sudah slow down, boleh sudah buat pemanasan, cool down untuk selepas berlari ataupun berjoging di mana-mana tempat beriadah, bolehlah sudah untuk bersedia-sedia ke menunaikan kewajipan kita solat fardu maghrib sebentar saja lagi. Jadi teruskan lagi berhibur dengan lagu ini.
1: Kombinasi Kuala Lumpur dan Sabah.
0: Ya, ini dia lagu daripada
1: Sembahkan Yo
0: Tuyus Aramaiti
1: With the baby. Ha. Ha. Topi naik.
0: Keningau FM, hujung minggu lebih hebat lagi syok.

Keningau FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik. Semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.

0: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sumalhamdulillah, sumalhamdulillah. Ha, kita sebagai namanya Muslim, ya, sentiasalah melafazkan kalimah thayyibah, ha, kalimah yang baik ini, itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Moga-moga bertambah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sama ada sikit maupun banyak, cepat ataupun lambat. Semua itu milik Allah. Yang penting kita sentiasa bersyukur apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Macam ni saat ni, ini pun anugerah tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian. Eh, ni suara Ustaz Nabil. Ah, maksudnya Allah bagi lagi hayat kita. Bayangkan kalau saya yang bercakap ni, tiba-tiba masa saya bercakap ni saya dah tak ada. Allahu Akbar. Jadi saham kebaikan saya tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian. Moga-moga sahabat-sahabat yang masih hidup teruskan dengan kebaikan. Saya juga dalam keadaan kehidupan kita penuhkanlah dengan kebaikan. Baik tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, kita tengok tuan-tuan suasana hari ini keliling kita, betul atau tidak, dikepung dengan dunia yang penuh dengan fitnah. Allahu Akbar. Rasa macam nak kiamat dah kita ni, kan? Sesak nafas ni, dada kita ni. Huh. Allahu Akbar kabira. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, ingat ini pesan Nabi SAW. Hadis ini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut apa? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan dan meringankan seorang mukmin itu daripada kesusahan, maka Allah akan lepaskan juga dan meringankan dia daripada kesusahan akhirat nanti. Ha, ni salah satu. Yang kedua saya nak sebut pada tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, sebab kita nampak hari ni ada je orang salah, kita petik kesalahan dia. Bahkan orang tu betul, cuma sikit je silap, segala kebaikan dilupakan, keburukan itu yang dicanangkan. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, hadis yang sama di hujung itu Nabi sebut apa? Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ini kata Nabi SAW, siapa yang menutup aurat ataupun keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutup keaibannya di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau kita nak kenang kita ni, Allah maklunya kalau kita ni dilondihkan dengan keaiban diri sendiri tuan-tuan. Ha, bahasa saya maaf sebut lah. Maksudnya kalau kita ni dipamerkan dengan keburukan kita, Allah rasa tak mau keluar rumah. Bukan tak mau keluar rumah, pindah negara tu weh. Ha, sebab malu. Malu tuan-tuan. Sebab banyak sangat aib kita banding dengan orang lain. Eh, sebab tu tuan-tuan, ini pesan Nabi, supaya kita jaga keaiban orang, jaga keburukan orang. Jangan kita dedahkan walaupun dia tu pelaku yang teruk sampai tahap boleh mengaibkan ahli keluarga. Cukuplah mahkamah dan mereka yang berautoriti untuk menghukumnya. Kita sebagai makhluk cukup-cukuplah untuk menjaga keaiban diri. Moga-moga dengan media sosial yang sedia ada sebagai platform kita untuk menyampaikan dakwah Islam itu dengan mudah, dengan baik, jangan jadikan ia tempat untuk kita melemparkan kata-kata kesat, bahkan mengeji, mencaci, memaki dan akan mengaibkan seseorang itu kerana kita tak puas hati dengannya. Moga-moga Allah jaga hati kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Jumpa lagi, siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

tidak layak ke syurgamu. Namun aku tak pula sanggup ke nerakamu. Terimalah.

0: Música. No FM.
1: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
2: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Click.
3: Baiklah, akan pendengar Keningau FM yang saya kasih sekalian, sekarang sudah pukul 6.42 minit petang. Sudah pun berlalu azan maghrib sebentar saja tadi. Tahniah kepada anda yang telah menjalankan kewajiban anda. Dan sekarang sudah masuk waktu maghrib, di antara maghrib dan isya. Ngamlah kalau kita spending masa bersama dengan anak-anak di rumah. Besok kan masih lagi hujung minggu, jadi gunakanlah masa yang ada ini untuk bertanyakan kabar mereka, bertanyakan besok main sama siapa. Bilang esok ada kerja rumah, sini dorong pura-pura tiada kerja rumah tuh. Dan kepada ibu bapa yang beragama Islam, masa inilah digunakan untuk ajar-ajar anak kita sikit-sikit. Bahkan kalau masih kecil lagi, ajar alif bata, ajar mukadam. Sebab masa ini aja kita macam masih free sikit di hujung minggu. Kalau hari-hari lain di mana mau tulis RPH, kalau cikgu-cikgu kita di mana mau fikir itu mengajar besok dia. Jadi hujung minggu ini berehat, itulah kita punya quality time, orang bilang. Gunakanlah sebaik-baiknya. Ini nasihatnya untuk diri saya juga sendiri. Selalu sejak orang bilang sudah relax tuh, kalau sudah mengampai itu badan di sofa, otomatis tuh tangan jari scrolling social media sejak. Bukan tidak boleh, cuma janganlah terlampau kan, sampai tengah malam lagi tuh tengok. Uy, kalau nampak kanu lagi video-video pendek, otak kita ini kena stimulate dengan informasi demi informasi. Jadi kalau kita yang bekerja menggunakan otak, makin penatlah kita. Jadi menurut perkongsian seorang pakar, saya lupa nama dia pula, tapi dia pakar macam pakar tentang kesehatan mental lah. Kalau kita bekerja menggunakan tenaga badan, contoh di kebun ataupun construction, waktu berehat tu gunakanlah otak. Jadi macam membaca sesuatu ataupun buat benda-benda yang berfikir lah, yang kurang menggunakan fizikal. Tapi kalau kita yang bekerja menggunakan otak, menggunakan lebih kepada kurang pakai aktiviti, kurang di fizikal tapi lebih kepada otak, gunakanlah masa rehat untuk berehat. Kita buatlah kerja-kerja yang menggunakan banyak fizikal, kasih berlawan dia bilang. Baiklah, kita sambung lagi berhibur sebelum kita menutup siaran untuk hari ini. Lagu seterusnya daripada Supian Ahmad, Masa Cepat Berlalu. Elia Banos, Bani Bianus, Tak Akan Berharap. Di Keningau FM, hebat cuknya.

Oh, baiklah rakan pendengar sekalian, kita sudah berada di penghujung siaran untuk siaran Radio Kening FM edisi Hujung Minggu Lebih Hebat Lagi Syok. Terima kasih kepada anda yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini pukul hampir pukul 7. Saya mohon maaf jika ada salah bahasa, terkasar bahasa, terlebih gurauan, terlebih bicara. Kami di Kening FM hanya mahu menghiburkan anda semua dengan lagu-lagu yang telah kami susun atur serta hebahan-hebahan semasa dan juga berita-berita mutakhir untuk halwa telinga anda. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya DJ Syukri, mohon undur diri bersama-sama dengan rakan teknikal kita pada hari ini, Imelda Justina, mengucapkan selamat malam, selamat berehat, dan jumpa lagi di siaran yang akan datang. Terima lagu terakhir Amy Mastura, Shanana, untuk meraihkan hujung minggu anda. Assalamualaikum. Arrivederci.

0: yang hangat dan terbaik. Keningau FM, hebat, syoknya.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt, wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 101.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Bagi kita minum air kosong 6 gelas untuk sehari.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
4: Ya, RNR, hashtag Relik dan Rehat di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bahas. Pertemuan kita untuk jam yang kedua, RNR, edisi Sabtu, hari ini 16 Mei 2026 ya. Dan sebentar lagi pada pukul 7.30 minit malam nanti akan dibawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM. Okay? Dan bagi anda yang nak menyampaikan ucapan kan, ucapan hujung minggu, ucapan sepenuh dengan Hari Guru hari ini, boleh saja hantarkan terus ke talian WhatsApp Sabah FM 0194904848. Dan juga anda boleh titipkan salam-salam dedikasi anda melalui ruangan komen pada gambar yang telah pun dimuat naik di laman Facebook rasmi Sabah FM. Okay? Dan untuk malam ini, apa juga aktiviti anda, kami doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah, amin. Jom terus kita berhibur bersama-sama untuk malam ini dalam RNR, hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah.

0: Grace nih, kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70. Bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan.
3: Crosby.

Sipah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Ya, Sabah FM, bagus bah. Dan untuk anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang kerana aplikasi tersebut disediakan percuma untuk anda. Betul-betul percuma. Okay? Dan anda boleh ikuti 34 stesen radio RTM dan juga 6 stesen televisyen RTM walau di mana juga anda berada, khususnya Sabah FM kan. Walaupun anda berada di luar daerah, di luar negeri, luar negara, jangan risau, anda boleh ikuti perkembangan dan juga dapat dengarkan Sabah FM walau di manapun anda berada. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti ataupun bawakan untuk anda berita dari Sabah FM 7.30 minit malam nanti. Apa khabar anda semua? Okey, apa khabar rakan-rakan kita berada di Tawau, di Sandakan kan? Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat, berbahagia bersama-sama dengan insan yang tersayang. Dan Wan doakan juga pasal aktiviti maupun urusan anda, semoga semuanya dipermudah dan juga berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Jom kita berhibur bersama-sama dengan Mark Adam, lagu ini Sayang. Apa khabar?

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagusbah.
2: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see? Yeah. Tak ada makna sikit hati. Yeah. Suruh kau nak sini. Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wan Hizo Ahmad dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kemudahan Fleet Card, skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, ketika ini kementerian sedang merangka cadangan penggubalan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan AKB 1961. Ia bagi mewujudkan satu kerangka perundangan yang lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi pelaksanaan pengawal seliaan serta pengetkuasaan penggunaan Fleet Card. Dato' Armizan ditemui media sempena program Inspirasi Kita Beli Barangan Malaysia KBBM Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Tindakan itu diambil susulan wujudnya modus operandi melibatkan ketirisan dan penyelewengan diesel dan petrol melalui penyalahgunaan Fleet Card. Sementara itu, Dato' Armizan memberitahu pelaksanaan penyaluran subsidi bahan api diesel bagi sektor pengangkutan darat perangan melalui SKDS diperluas ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Fasa awal perluasan itu melibatkan permohonan pendaftaran menyertai SKDS bagi syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan di ketiga-tiga wilayah bermula 4 Mei lalu. Permohonan untuk mendapatkan manfaat subsidi diesel bagi sektor pengangkutan itu boleh dibuat melalui portal MySubsidy di pautan mysubsidy.kpdn.gov.my. Di bawah pelaksanaan SKDS semasa, 23 kategori kenderaan pengangkutan darat barangan layak menikmati harga subsidi diesel. Kadar harga subsidi semasa bagi SKDS sektor pengangkutan darat barangan ialah RM2.15 seliter. Sektor koperasi di Sabah bakal menerima bantuan modal menerusi Dana Khas Usahawan Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedik berkata, dana khas berjumlah RM1 juta itu yang disalurkan kepada usahawan kini diperluas kepada koperasi yang layak. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia bagi memperluas lagi program bantuan kepada koperasi di Sabah. Dalam pada itu, Dato' Iwan berharap lebih banyak koperasi dari Sabah dapat menyertai kelompok koperasi terbaik di negara ini selepas 6 koperasi dari negeri ini berjaya tersenarai dalam 100 koperasi terbaik Malaysia tahun lalu. Program Jelajah Aspirasi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP, platform kerajaan negeri dekati masyarakat di peringkat akar umbi. Tujuannya bagi memastikan isu dan keperluan rakyat diberi perhatian secara menyeluruh. Menterinya Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, beberapa keperluan dikenal pasti untuk ditambah baik termasuk kemudahan wuduk dan tandas di masjid dan surau tersebut. Isu kekurangan guru di Sabah masih memerlukan perhatian serius termasuk usaha memperkukuh latihan dan peluang pendidikan kepada anak tempatan. Langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pengambilan tenaga pengajar dari luar untuk mengisi kekosongan jawatan di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Adun Tanjung Kapur Datuk Bencong berkata, ketika ini Sabah masih bergantung guru dari Semenanjung bagi menampung keperluan di sekolah yang mengalami kekosongan jawatan. Justeru beliau berharap akses pendidikan dan latihan perguruan kepada pelajar tempatan diperluas. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Melani dan Assalamualaikum.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Silurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-shalah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 140.
4: Allahu

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Sabah FM. Bagus. Bah, terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sabah FM di tempat anda bertemankan frekuensi ini 89.9. Baik, pukul 8 malam nanti akan dibawakan untuk anda siaran ulangan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 ya. Kedudukan 9 minggu ke-11. Sebentar lagi pukul 8 malam ini ya. Dan untuk itu, sebelum kita terus lagi berhibur untuk malam ini, nak dikongsikan untuk anda amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melibatkan beberapa kawasan di Sabah ini, iaitu kawasan pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, manakala Pantai Barat melibatkan Papar dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, Telupit dan juga Beluran, serta bagi kawasan Kudat di Pitas ya, yang dijangka sehingga ke pukul 9 malam ini ya, amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda boleh turun aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca semasa di tempat anda. Jom berhibur bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Bos, air kosong satu.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Isma.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus, Pak.

Assalamualaikum. Selamat hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, wala di mana juga anda berada ketika ini. Kembali lagi bersama dengan Niza, pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-11 siaran hari ini 16 Mei 2026. Minggu lepas kita tidak dapat bersama, minggu ini untuk siaran minggu ke-11, di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Pastinya ada 10 buah lagu. Siapakah juara untuk minggu yang ke-11? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Pastinya hari ini, 16 Mei 2026. Sejak 16 Mei, kita terus teringatkan cikgu kita. Selamat Hari Guru buat anda yang bergelar guru. Cikgu-cikgu di luar sana, selamat Hari Guru, teachers. Dan kalau kita tengok di negeri Sabah ni, pastinya ramai tau artis-artis tempatan Sabah yang menjadi seorang pendidik. Macam Cikgu Dayang Nuraini, Cikgu. Cikgu Nazri Saidali, Cikgu. Santiana Ramli, Cikgu juga yang Niza ingat. Damar Eza, artis tempatan Sabah yang menjadi pendidik. Jadi selamat Hari Guru untuk anda yang bergelar cikgu, teachers, segalanya kan. Terima kasih kerana mendidik kami sehingga kami berjaya. Baiklah, carta lagu artis Sabah, mari kita teruskan. 10 buah lagu yang anda undi pastinya melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10, iaitu Atmosfera RTM Sabah. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10, iaitu Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9 yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Lagu ini minggu lepas paling uncit orang Sabah bilang di anak tangga yang ke-10, tapi minggu ini naik satu anak tangga, iaitu persembahan Elestel Yonat Alai. Lagu Elestel Yonat Alai, lirik Jovinia Jim, studio Butot Basement. Jom kita berhibur dengan lagu Rimba Bayu.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

carta lagu artis Sabah. Pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Pastinya terbitan Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Nampaknya lagu ini turun. Alahai, turun 3 anak tangga minggu lepas top 5. Okay, di anak tangga yang ke-5 yaitu kumpulan Mawar Bisik dengan lagu mereka Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke

bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan Carta Legoti Sabah. Terima kasih yang mendengarkan kami melalui RTM Klik juga frekuensi Sabah FM di 89.9 ataupun 104.5. Dan ada yang tertanya-tanya, Niza, bolehkah lagu saya dicalonkan dalam kedudukan mingguan Carta Legoti Sabah? Boleh, tapi sebelum hantar lagi lagu saya pergi RTM ni, macam mana caranya? Sekarang ni mudah sahaja, okey? Cara menghantar lagu hanya melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splats secara dalam talian. Mudah sahaja, okey? Caranya, artis, komposer dan juga studio rakaman ni, anda perlu sediakan audio dalam format MP3, audio lagu kamu, lirik tu bertaip dalam Microsoft Words, profil artis, bahasa, pastinya lagu Melayu lah kan, dan juga syarikat rakaman anda di mana, emailkan terus ke urrkrtmkk@gmail.com, huruf kecil lagi, okay? urrkrtmkk@gmail.com. Pastinya nanti unit urusan rancangan dan rakaman akan terima email anda dan penilaian akan dilakukan. Panel penilai lirik kita ada, panel penilai muzik pun kita ada. Jadi kalau lagu anda sudah lulus diputar selalu di Sabah FM, bolehlah lagu anda dicalonkan dalam kedudukan mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Mudah, semuanya hanya di hujung jari kita. Macam juga undian carta ni kan, semuanya di hujung jari. Carta ni 10 buah lagu kita undi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Lagu ini persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mahogany Studio. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang keenam, minggu ini turun satu anak tangga menduduki anak tangga yang ketujuh. Kita berhibur dengan lagu Biar. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.

Carta lagu artis Sabah kembali lagi untuk minggu yang ke-11 sudah kita sekarang ini. Ha, terus kita dengarkan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali. Lirik UZM. Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

10987 dan juga 6. Pastinya kita tiada lagu yang tersingkir keluar sebab minggu lepas tiada lagu pencalonan baru. Jadi minggu ini tiada lagu tersingkir keluar. Dan adakah kita ada lagu pencalonan baru untuk minggu ini? Tunggu sehingga penghujung rancangan. Okey, kita suspense sikit. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang berada di anak tangga yang kelima, Alahai. Lagu ini turun minggu lepas di anak tangga yang kedua. Minggu ini menduduki anak tangga yang kelima, jadi turun tiga anak tangga. Siapa lagi kalau bukan Hedy Mauro dengan lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Jom kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang kelima, Kita. Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

Terima kasih untuk anda yang terus menyokong carta lagu artis Sabah, pastinya rancangan terbitan Section Hiburan dan Muzik, dan terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, 10 buah lagu yang anda undi kan. Dan terus kita berhibur. Ini lagu yang anda undi ni naik, naik sebab undian anda banyak dengan lagu ini. Siapa lagi kalau bukan Kiroy, lagu yang menduduki anak tangga yang keempat, minggu lepas di anak tangga yang ke-9 naik 5 anak tangga dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik S. Bon Godomon. Studio Golip Audio. Kelas Musim ke-17.

0: Nampaknya tinggal 3 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah kedudukannya untuk minggu ke-11. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang kekal di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

kita ketahui kedudukannya, lagu dan anak tangga yang kedua dan juga juara untuk minggu yang ke-11. Siapakah juara untuk minggu yang ke-11 ini? Tunggulah, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu minggu yang ke-10. Lagu ini menjadi juara, tapi minggu yang ke-11 turun satu anak tangga. Siapa lagi kalau bukan Esweli dengan lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29. SC29 Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

Kembali lagi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 bersama dengan Niza. Yang setiap minggu bersama dengan Niza, menemani Niza dari pukul 2 hingga 3 petang, pasti tahu sudah siapa juara untuk minggu yang ke-11. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku. Baru-baru ini artis kita Joey ini menjadi tetamu tau dalam rancangan kami buat ini. Jadi Niza pun sempatlah tengok TV1 di RTM Klik. Oh, itu pula si Joey. Syok pula lagu dia ni. Itulah Joey. Lagu Kau Di Hatiku yang disampaikannya juga dalam rancangan kami buat ini TV1 siaran 11 Mei hari Isnin tu. Baru saja. Jadi mari kita berhibur dengan lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-11 siaran hari ini 16 Mei 2026. Joey dengan lagunya Kau Di Hatiku. Lagu Billy dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Minggu lepas, minggu ke-10, lagu ini menduduki anak tangga yang ke-4. Minggu ini menjadi juara, naik 3 anak tangga. Kita berhibur dengan juara Joey, Kau Di Hatiku. Kelas musim ke-17, juara minggu ini.

Tahniah Joey, menjadi juara untuk minggu ke-11 siaran 16 Mei 2026 dengan lagunya Kau di Hatiku. Terima kasih untuk anda yang mengundi lagu-lagu, kesemua lagu, 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pastinya melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Undian akan dibuka selepas sahaja selesai siaran kelas. Okey, penerbit Firdaus akan memuat naik cara anda untuk mengundi ke 10 buah lagu ini. 10 buah lagu anda undi, okey. Jadi untuk anda yang terlepas dari pukul 2 petang tadi, tidak sempat bersama dengan Niza di hujung rancangan, baru dengar siaran Sabah FM, sibuk pasal tadi Niza. Jadi tidak apa, Niza imbas kembali kedudukan untuk minggu yang ke-11 di anak tangga yang ke-10, lagu Si Rambut Kuning kumpulan Atmosfera. Di anak tangga yang ke-9, Rimba Bayu, Elester Leonard Alai. Di anak tangga yang ke-8, Darimu kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-7, Biar, Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Di anak tangga yang ke-6, Masih Ada Ruang, UZM. Di anak tangga yang ke-5, Kita, Hedi Moru. Di anak tangga yang ke-4, Sentiasa Ada, Kiroy. Di anak tangga yang ke-3, Menggapai Bintang, Hana Jin. Di anak tangga yang ke-2, Luka di Hati, Sweni. Dan juara untuk minggu yang ke-11, Kau di Hati ke Persembahan Joey. Jadi selepas sahaja selesai siaran kelas untuk minggu yang ke-11, penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk anda mengundi. Pastinya anda terus follow laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, kalau mau dengar lagi 10 buah lagu ini dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah malam ini, jangan lupa siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Jadi nampaknya sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta anda. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.

0: Ini adalah Radio Sabah FM. Kogusma. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Yo, Sabah FM, bagus. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau dimanapun juga anda berada, okay? Dan sebentar lagi pukul 9 malam, kita akan ikuti utama 9 malam. Dan selepas itu pukul 9 malam hingga 10 malam. Ya, selama 1 jam kita akan sajikan untuk anda back to back music tanpa henti. Jadi nak dengarkan lagu-lagu terbaik malam ini, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Ini dia Nabila Razali, lagu ini balas baik Sabah FM. Bagus bah.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: Tibet dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapatkan balas bagi sidang sesi debat urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan Tibet bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
1: Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid dalam pada itu berkata kurikulum Tibet akan melalui penstrukturan semula menerusi Tibet 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan Tibet sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High Tibet yang memberi fokus kepada bidang berteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Malaysia SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKP.
2: Ha, jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
1: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 bilion Amerika untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen pada Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadrant di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13 dan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand, impian bergula lelaki profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila

0: Muzik tambahan B.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja di hadapan. Tak ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Merry Christmas.
1: Kamu tahu kah, walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
2: Back to back music, tanpa henti.

Assalamualaikum, saya Joe Johanuddin Joe ataupun Joe Desire dari Kepulauan Desire. Dengarkan segmen Rock Loon hanya di Sabah FM. Sabah FM.

salam sejahtera, salam bahagia untuk pendengar dan juga awak dan penonton yang kami hormati sekalian. Bertemu kita lagi dalam rancangan Bermukul Sempurnyo 2026 bersama saya penyampai Irwan Rino Norden. Bukan ulu sembarang ulu.

0: 2020. Penonton dan juga pendengar, saya tidak kesorangan bertemankan rakan saya yang kita datangkan khas daripada RRI Republik Indonesia, Ipe dari Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu.
0: Cikgu,
1: cikgu saya ni, cikgu bukun ni.
0: Bukan cikgu sebarang cikgu.
1: Cantik.
0: Salah tanam sebuah sukun.
1: Apa betul?
0: Bukan cikgu sebarang cikgu. Cikgu kita berdua si cikgu bukun.
1: Alhamdulillah. Jadi jumpa lagi tahun ini.
0: Jumpa kita sempena hari guru ini ya. Jadi dalam kita membawakan berbukun sempena hari guru.
1: Ya.
0: Guruku pelitaku sebenarnya dari Brunei Darussalam, banyak cikgu,
1: banyak
0: guru juga ya. Kita ada bawakan untuk event rakan-rakan menggendang kita, Hajah Siti Bediriah binti Haji Osman, Nurul Syafiqah, dan juga Nur Suhaida, Suhaida ya. Sementara juru muzik kita ini banyak cikgu ni.
1: Oh, cikgu juga semua nampaknya.
0: Cikgu Eraman Kadir, pemain akordion.
1: Hey, boleh saya nak berguru main akordion nanti?
0: Pengisik biola kita Zul Fadri Harun Dewa. Sementara pemain gong kita Muhammad Adi Fakri bin Saleh ya. Sementara itu kita bawakan penanda atau pemukun kita dari negara Brunei Darussalam menceriakan hari guru kita tahun 2026 ini. Memperkenalkan yang mulia Tuan Haji Abdul Latif Haji Aja Dewa.
1: Cikgu juga nampaknya.
0: Cikgu itu dia cikgu tanda ini. Apa kabar cikgu?
2: Selamat datang dulu. Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam ya.
2: Alhamdulillah. Hari ini kita jumpa
0: hari guru ya.
1: Hari guru. Guruku pelita.
0: Sabar cikgu. Okey. Seterusnya kita bawakan Abdul Kayum. Ewa.
1: Mantap.
0: Cikgu juga.
1: Cikgu juga.
0: Ini bakal ustaz.
1: Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.
0: Okey. Seterusnya Abdul Kawi. Seterusnya kita memperkenalkan Abdul Kudus.
1: Ini nampaknya semuanya mantap-mantap. Saya ingin tahu nih, ya. Ini siapa guru mereka dalam berbukun.

0: gurunya ialah bapaknya.
1: Alhamdulillah. Oh, cikgu Lino juga.
0: Okey. Okay. Mungkin ada cikgu dari Pontianak dibawakan, silakan.
1: Okey. Baiklah, terima kasih. Nah, alhamdulillah kita sampai di tahun 2026. 2026 ini ya, di Hari Guru ya, yang mana tema kita guruku belitaku. Tapi kami juga bawa guru ya. Anak raja sedang berburu, memakai panah tajam berkilat. Ya. Ini guru, bukan sebarang guru. Kalau ditengok dia nampaknya macam guru silat. Sila ada Bang Harry Zardi.
0: Eba. Bukan lima sebarang lima.
1: Cantik.
0: Lima macam timbakan gan.
1: Lalu.
0: Bukan panglima sembarang panglima. Impas panglima macam juragan. Itu dia.
1: Ini dari ya. Ini jauh kami datang dari Bengkalis.
0: Oh, Bengkalis.
1: Ya, berikutnya kita juga ada

0: tadi?
1: Pak Cikgu.
0: Siapa? Cikgu dalam bersiaran.
1: Baik, alhamdulillah sudah diperkenalkan. Lagi satu lagi diperkenalkan, silakan.
0: Baik, satu lagi yang mengetuai kami, ya, delegasi Indonesia ada Bapak Andi Permadi. Halo Pak Andi. Masih hello Pak Andi.
2: Selamat datang Pak dan rombongan ke negara Brunei Darussalam ya. Dari RRI Pontianak Republik Indonesia dalam bermukun seburnyo dalam tema kita ini, tema ya. Guruku Pelitaku.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul, kalau tak ada guru mungkin kita tak bisa berdiri di sini. Betul.
2: Inilah yang kita ingin ceritakan dalam bermukun seburnyo 2026 ini ya. Kalau saya sebelum bermukun ya, kalau boleh saya cerita.
0: Boleh cerita dulu.
2: Kalau saya tu waktu di sekolah, umur saya 12 tahun sudah bermukun tapi belum tahu apa arti mukun. Tahun 1993, sewaktu kecil lagi, sudah lama-lama dengar radio di National FM. Oh, ini dia mukun. Itulah pantun kita. Kalau dulu ke Sungai Bangar tapi sekarang ke Sungai Lampai. Kalau dulu saya jadi pendengar, sekarang jadi duduk jadi penyampai.
0: Alhamdulillah. Tapi bisa jadi penyampai juga semua berkat guru.
2: Betul, betul. Betul. Ya, jadi
0: betul kan?
2: Betul lah, alhamdulillah. Kalau tidak mana sampai. Kalau tidak apa tu? Karena punya guru, kita tidak akan jadi seorang penyampai ya. Kita tidak tahu
0: kira-kira
2: budaya bermukun itu. Tapi alhamdulillah sudah dewasa dapat diturunkan kepada generasi-generasi muda.
0: Amin.
2: Khususnya tiga Abdul ni ya. Baik, penonton dan juga sudah pendengar. Tanpa banyak coloteh, selamat dari guru dululah kepada guru-guru kita seluruh dunia. Kita bermukun, membuka tirai dengan irama.
0: Nah, irama ni sebutlah.
2: Nah, sebutlah.
0: Saya kata yang pertama, awak kata yang kedua ya.
2: Okey.
0: Ini irama lagu dari Indonesia.
2: Ya.
0: Irama pantun
2: janda.

0: ya, Iping ya.
1: Ya, Dino.
0: Itulah irama yang pertama. Sepenuh hari guru, guruku pelitaku dengan irama pantun janda itu.
1: Sebenarnya,
0: tadi.
1: Sebenarnya lagu ini juga ada sebutan lain.
0: Ya.
1: Kalau di sana juga disebut lagu ikan dalam kolam.
0: Oh. Oh, ikan dalam kolam. Alhamdulillah ya. Jadi kita dapat bersama dengan irama yang pertama itu tadi sebagai membuka tirai, membuka geranggang. Baiklah.
1: Betul.
0: Pendengar dan juga penonton, apa kata kalau kita terus bermukun dengan irama

0: Dilupa mesti jadi guru di rumah, betul?
1: Betul. Kita semuanya adalah guru, ya tak?
0: Iya. Semua sebenarnya kita
1: guru. Guru untuk anak-anak kita juga.
0: Betul, betul. Bukan saja belajar di sekolah, tetapi ibu bapa pun di rumah menjadi guru,
1: menjadi guru
0: supaya anak-anak hidup berdisiplin, taat kepada orang tua dan hormat menghormati
1: antara adik-abang. Dan menjadi abang. Anak yang soleh dan soleha.
0: Betul. Ya, kita... sebelum kita terus bermukun, kita hampir terlupa ada isyarat dari rakan-rakan kita dari RTM Malaysia, khususnya Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kita bersama dengan Yus dan juga Andy.
1: DJ Andy.
0: Andy, silakan.
2: Terima kasih rakan-rakan.

0: sebenarnya dengan ego. InsyaAllah. Jadi apapun saya ini selaku penyampai kali ini mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa lagi. Eba.
1: Ya, alhamdulillah kita dapat bersama rakan-rakan kita di RTM Malaysia, ya, khususnya Rino. Sarawak FM ya.
2: Betul, bersama DJ Andy dan juga ada DJ Yus tadi dan juga rakan-rakan Mukun di RTM Sarawak.
1: Ya, kita ada saudara Saddam Murni.
2: Ya, pemain biola.
1: Pengisi biola, Sofian Murni.
2: Sofian dan Murni.
1: Penanda ya.
2: Penanda.
1: Kita ada Tuan Haji Umar Tumik.
2: Aha.
1: Dan Mak Jemun Sitam sebagai Mak Gendang ya.
2: Aha. Juga okay. Ada Banun.
1: Ya, betul, betul. Jadi kita teruskan bermukun di negara Brunei Darussalam ini sebenarnya dengan Hari Guru Sedunia. Guruku pelitaku. Seterusnya kita ke irama
2: Cinta Berai.
1: Tarik mak.

0: Iping, jasa guru tetap dikenang.
1: Betul, sampai mati pun tetap guru.
0: Sampai bila-bila pun kita tetap mengenang jasa guru kita ya.
1: Iya.
0: Kalau kalau tidak turun ke ulu, mana makan si buah patai.
1: Memang
0: kalau
1: enak.
0: Tidak kerana mu guru, tidak kita menjadi pandai.
1: Betul, ya? Tinggi-tinggi pohon gaharu.
0: Iya. Ya,
1: lebih rendah pohon keranji. Kalau bukan kerana guru, tak pandailah kita membaca dan mengaji.
0: Betul
1: kan?
0: Biar orang jalan ke biar orang jalan ke tamu.
1: Cantik.
0: Okey, biar orang jalan ke tamu tak mencari sebuah patai.
1: Terus?
0: Biar kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu biar ku pandai.
1: Betul.
0: Betul.
1: Memang sedap berminum jamu.
0: Ya.
1: Jamulah dibeli darilah lahat ya. Ayolah kita ramai-ramai banyak-banyak menuntut ilmu. Asalkan jangan menuntut ilmu yang jahat.
0: Betul.
1: Jangan, ini, tak boleh.
0: Itu ke dia.
1: Ya, Rino.
0: Kalau makan si makan jamu. Okey, saya tak mau jual apa kurang hebatnya.
1: Betul. Biar lebih kuat berpantun bermukun.
0: Supaya guru kita sedunia penuh semangat dengan mendengarkan siaran kita sepenuh hari guru ini.
1: Betul. Minum jamu dia. Biar kuat.
0: Kalau pandai makan jamu. Biar jamu diambil waktunya redup.
1: Terus
0: biar kita ni menuntut ilmu. Jasa guru tetap umpama cuaca yang redup.
1: Itu dia.
0: Karena kita menuntut ilmu, biar santai, biar tenang. Karena kalau kita ni macam apa fikiran kacau, ilmu tak akan masuk.
1: Betul begitu. Butuh ketenangan.
0: Betul.
1: Perlu hati yang bersih.
0: Betul. Ya.

0: dunia akan semakin terang benderang.
1: Tapi jangan lupa juga Andy ya. Ada guru yang kata
0: Andy ya.
1: Andy. Saya bayangkan Andy bersama kita apapun sebenarnya ada guru yang jarang-jarang kita lupa, jarang-jarang kita ingat.
0: Apa tu?
1: Guru silat. Guru juga tu.
0: Ini sebelah.
1: Guru apa? Ada lagi satu guru pandu kereta. Kalau tadi belajar kereta pun ada gurunya. Nanti masuk longkang.
0: Saya pun pandai bersilat.
1: Hai. Itu dia.
0: Kilau-kilau banyaknya kilat.
1: Ya.
0: Okay. Kilat menyambar pokok yang biru. Ya. Saya kata orang pun pandai juga bersilat.
1: Yeah.
0: Jurus saya jurus langkah kaki seribu.
1: Bukan kilat sebarang kilat.
0: Apa tu?
1: Kilat menyambar di atas pagar.
0: Ajante.
1: Kalau benar seorang pesilat, bolehkah saya tumpang belajar?
0: Tadi kan saya dah kata langkah kaki seribu.
1: Okay.
0: Ada musuh.
1: Baik. Ada pendengar, ada penonton. Kita tutup irama dengan
0: okay.
1: Tarik Man.
0: Alah.

Baik, terima kasih Rino. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Brunei Darussalam. Tentunya yang hal ini adalah RTB yang menjadi tuan rumah di tahun 2026 ini. Tentu bahagia kami Rino.

0: kami ucapkan selamat Hari Guru untuk seluruh guru yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Malaysia, dan yang tentunya yang ada di Indonesia. Ya, tentu barangkali ada guru-guru yang menyaksikan.
1: Ya, terima kasih ya, ya kepada guru-guru kita. Semoga terhibur sempena Hari Guru sedunia ini ya. Dari kami berdua mengucapkan selamat Hari Guru.

Jolo tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam.

0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau JOLO. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau, kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
1: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, kita kan nak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut, tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor cara lain.
0: Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ini sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa itu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Mengulas selanjut, Perdana Menteri berkata perkembangan sekolah persendirian Cina di negara ini menunjukkan perubahan positif ke arah integrasi nasional apabila lebih 80% pelajar aliran UEC memilih untuk menduduki peperiksaan SPM. Perubahan itu juga disebabkan semangat perpaduan dan keterbukaan dalam sistem pendidikan negara. Skim Paduri Madani bawah Amanah Ikhtiar Malaysia EIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Insan. RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini. Sebab pandangan Kementerian Ekonomi, perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semakin from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.

0: Armizan Muhammad Ali berkata ia bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
1: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan, silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan. Dan
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Usaha memperkukuh kestabilan politik, agenda reformasi dan bantuan rakyat menjadi tumpuan utama menjelang Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru esok. Pengarah komunikasinya Dato' Fahmi Fadil berkata fokus utama konvensyen adalah memastikan kesinambungan kestabilan di peringkat persekutuan bagi mendepani krisis bekalan global selain memperincikan hala tujuh dasar termasuk pelaksanaan subsidi bersama SAR serta inisiatif SARA demi kesejahteraan rakyat. Konvensyen Belia Kebangsaan 2026 mempersiap golongan muda mendepani kemajuan teknologi berasaskan kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Ashwat Ismail yakin penganjuran program itu berupaya memperkukuhkan nilai kemanusiaan golongan sasar.
2: Setiap era, setiap zaman ada cabarannya tersendiri. Dan zaman ini kita berdepan dengan cabaran yang juga tersendiri. Tetapi mempelajari apa yang telah pun kita saksikan dalam sejarah-sejarah besar tamadun, peradaban, bangsa, membantu kita untuk siap siaga tentang masa depan. Dan keupayaan kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan dinamika perubahan yang sentiasa melanda masyarakat.
0: Ashwat Ismail. Malaysian Humanitarian Aid and Relief Mahar mengutuk keras pengenalan Op Ehsan. Mahar komited meneruskan bantuan kritikal termasuk makanan panas dan air bersih demi kelangsungan hidup rakyat Palestin. 8 orang maut manakala 15 lagi cedera selepas sebuah kereta api kargo bertembung dengan bas awam berhampiran stesen Makassan Airport Railing di Bangkok pada Sabtu. Menurut pihak berkuasa, siasatan awal mendapati bas terbabit tersangkut di landasan akibat kesesakan lalu lintas yang teruk sebelum dirempuh. Susulan itu, Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan semua agensi kecemasan dan hospital berhampiran memberikan bantuan perubatan segera serta melancarkan siasatan menyeluruh terhadap punca kemalangan. Sukan Rugby Piala Agung 2026, pasukan Johor bangkit penuh bergaya apabila menundukkan Angkatan Tentera Malaysia ATM 34-28 dalam aksi sengit di Pangkalan Udara TUDM Subang. Meskipun ATM mendahului 13-10 pada babak pertama, Johor bangkit memperkemas strategi pada penghujung aksi untuk mengesahkan kemenangan dramatik selepas masa tambahan. Kejayaan ini mengukuhkan moral pasukan menjelang pertemuan seterusnya menentang Kedah pada Sabtu depan. Akhir sekali, sukan tempur perlu dilihat sebagai platform positif dalam membentuk disiplin jati diri serta menyalurkan tenaga belia ke arah lebih bermanfaat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata persepsi negatif masyarakat yang mengaitkan sukan itu dengan unsur keganasan perlu diubah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JOLO tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani perkasa usahawan wanita B40. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: especially for you.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: korang balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Jaya, terima kasih Sabah FM.

Baik, itu dia kumpulan Search dengan lagu yang berjudul Seroja. Tahukah anda lagu tersebut merupakan antara lagu yang dimuatkan dalam album Search Rock and Roll Pie yang dilancarkan ataupun dikeluarkan pada tahun 1996. Sebuah lagu malam segar, dan lagu tersebut tahun ini 2026 telah pun berusia 30 tahun kan. Itu dia lagu malam segar yang sentiasa menjadi siulan sehinggalah ke hari ini. Okey, dan terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami di Sabah FM Bagus Ba. Dan sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, kita nak bacakan salam-salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ke FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Baik, semalam buat Rosie William ataupun Z yang berada di Inalam, katanya selamat tugas buat DJ Wan. Salam juga ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Terima kasih berkongsikan info dan lagu-lagu yang menghiburkan. Terima kasih juga anda yang terus layan Sabah FM Bagus Ba. Juga seterusnya rakan kita Iman Akashah, salam ditujukan buat ibu bapa, keluarga di mana saja mereka berada, dan juga buat insan tersayang Liana di Pulau Pemaguan Sandakan dengan ucapan Sabah FM sesuai pilihan terbaik di hati pendengar di mana saja bersiaran. Dan juga selamat hari guru buat cikguku, katanya Cikgu Sutresno Sumantri serta staf SK Sungai Tiram Batu 19 Sandakan, Cikgu Arisin Awang serta staf SK Batu Putih Kinabatangan, dan buat Wan berhati-hati semasa balik nanti. Terima kasih Iman Akasha. Juga rakan kita Zafira dari Sandakan, terima kasih. Emma juga rakan kita, terima kasih yang berada di Vuford. Seterusnya rakan kita si Jalain Sukintan yang berada di Kakarangan Bongkol Pitas, katanya selamat malam. Salam ini ditujukan buat semua pendengar setia Sabah FM, semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada semalam. Itu kata-kata dititipkan. Dan juga katanya buat puteriku Elfik dan juga Elfi yang berada di kejauhan, semoga kamu sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Daddy di sini katanya sentiasa sehat dan merindukan serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Itulah dia kasih seorang ayah. Terima kasih anda yang terus dengarkan Sabah FM Bagus Bah. Jom berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan sebuah lagu daripada kumpulan Fahrenheit. Lagu ini Kasih Orang Muda. Sabah FM Bagus.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: hanya di Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya, Sabah FM bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus layan Sabah FM dan bagi anda yang kumpulan mega lagu ini, Takdir dan Waktu. Sabah FM bagus bah.

0: bagus bah.
1: Yo, Sabah FM bagus bah. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Dan sudah tersedar ya, tugas saya menemani anda untuk R&R hashtag Relax dan Rehat edisi Sabtu hari ini 16 Mei 2026 akan berakhir sebentar saja. Apapun, terima kasih atas kesedaran anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM ya. Pagi tadi 6 pagi hingga 12.30 hari bersama-sama dengan rakan saya DJ Edwin, 12.30 hingga 6 petang bersama dengan Kak Lang, dan juga 6 petang hingga 12.30 malam bersama-sama dengan saya Wan Hizwa. Okay? Dan untuk itu, semoga anda telah pun terhibur dan dapat juga rangkaian lagu yang telah pun dimainkan sepanjang hari ini, dan juga apa saja informasi yang dikongsikan semoga memberi manfaat untuk kita bersama. Okay? Dan pastikan anda sentiasa menjadikan Sabah FM sebagai sesen radio pilihan anda, kerana ada banyak informasi akan terus dikongsikan bersama-sama dengan anda di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan dan juga menemani aktiviti harian anda. Okey, dan selepas ini pukul 12.30 malam kita akan sambung siar ke siaran Sabah Nasional FM. Okey, kita akan terus sambung siaran ke siaran sesen Nasional FM. Saya rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran yang akan datang. Assalamualaikum.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: selamat tiga malam Raya Malaysia.
1: Salam Malaysia Merani. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Nasional FM baru waktu ini. Dan untuk pertemuan hari Ahad, kita buka lembaran hari baru Ahad ujung minggu yang berbahagia 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Nasional Game Buruh Hantu kembali lagi. Dan untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pembilik suara ini tentunya Nun Alif Zahid Alif di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kabupaten timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana semalam perjalanan hidup anda? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Sihat untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh keluar berjihad mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, yang saya panggil sebagai geng saya, sebagai geng buruh hantu tau. Nampak macam ganas, tapi geng buruh hantu ini sangat-sangat baik orangnya. Geng-geng buruh hantu ni kebanyakannya hatinya tisu. Tapi yang paling penting, kita baiklah, baik pada semua orang. Terus lakukan kebaikan, walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang. Pedulikan apa orang nak kata pasal diri kita.

Baik, untuk pertemuan hari ini jam 1 pagi nanti, jangan lupa 1 pagi hingga 2 pagi kita ada misteri malam di sebalik mata. Kerana hitungan amal satu peringkat yang menggusarkan setiap manusia, di mana proses manusia dihitung segala perbuatannya pada hari kiamat di padang mahsyar. Dan setiap amalan baik dan juga buruk akan diperlihatkan serta diadili dengan sangat adil oleh Allah SWT. Jadi nantikan kupasan satu jam bersama dengan panel bertauliah malam ini, iaitu yang berbahagia, yang berusaha, Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Dua stesen bergabung, Nasional FM dan juga Salam FM, menerusi misteri malam di sebalik bata dengan tajuknya Hitungan Amal. Jom untuk jam pertama ini, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang agak rancak untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita bertukar mood kita. Selepas misteri malam di sebalik mata, mood menangis tepi bucul katil akan menyusul untuk anda. Persembahan Abah dengan Kerana Pengalaman. Kerana pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman juga banyak memberikan kita, memberikan apa, kebaikan. Jadi terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, kegam aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa.

persembahan Crystal dengan La Oba. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Relax lah, malam minggu ni ramai ke nak tidur ni. Relax, tenang-tenang. Malam masih muda lagi. Jangan biarkan saya kesorangan tau. Jadi kita terus teman-teman sampai pukul 6 pagi. Geng-geng berantu dah bersiap sedia kan, dengan kopi O masing-masing, dengan TO-nya, dengan kudap-kudapannya. Ada biskut, ada yang tengah makan kuih, ada yang tengah makan nasi, nasi ambeng katanya. Ui, mantap. Waktu-waktu begini dapat nasi ambeng eh? Makanlah, bismillahirrahmanirrahim ya. Dia katanya baru balik kerja ni bang, belum mandi lagi ni. Nak mandi dahulu, lepas tu baru nak layan game perempuan tu. Silakan mandi, silakan. Jangan tak mandi. Baik, dalam sistem pendidikan negara, kerajaan sentiasa memikirkan semua pelajar-pelajarnya. Bukan saja di peringkat sekolah menengah, di peringkat sekolah rendah, di sekolah tahfiz, di sekolah pondok pun kerajaan memberikan perhatian. Dan pada yang terbaru adalah kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan juga tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri ataupun JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA. Itu yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini. Alhamdulillah, semuanya dapat diberikan perhatian kata orang tu. Kalau dulu sebelum ini mereka yang bersekolah pondok dan juga tahfiz persendirian tidak ada peluang untuk ke institusi pengajian tinggi awam kan, PTA. Kini diberi peluang sama rata, sama rasa, supaya mereka juga mempunyai masa depan yang baik. Daripada tahfiz Al-Quran, mereka juga ada kerjaya yang hebat. Jadi kita doakan anak-anak kita semuanya, tak kira dia sekolah dekat mana pun, semoga mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu bapa, kepada bangsa dan juga agama, juga tanah air kita. Yang berhubungan tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live Tito Rahman itu lah. Dia melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jeb Rista antaranya. Azlan Abdul Wahid. Ada no name. Tak ada nama pun ada. Masih lagi kekal saja semuanya. Kak Ani. Sudket Pak Kamul. Ui, Amy Bob Parker hadir dari Parker. Kalau diberi pilihan kepada anda, anda nak pilih isi ataupun kulit? Saya nak tanya kepada geng-geng berhantu. Mama Max, Abang Lori pun hadir. Paman-paman. Ramai juga Abang Lori yang bekerja, yang mencari rezeki pada waktu ini kan, pada hujung minggu. Ada yang tengah berehat dekat rumah Abang Lori. Anda pilih isi ataupun kulit? Lagu daripada komposernya Dato' M. Nasir, sejaringan isi atau kulit, menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

satu rock tanah air Ella dengan Permata Biru. 12.45 minit tengah malam. Semalam adalah Hari Guru kan. Jadi kita ucapkanlah selamat Hari Guru untuk semua guru-guru se-Malaysia. Terima kasih menjadi cikgu kepada kita. Terima kasih menjadi guru yang terhebat di dunia, yang selalu ada untuk kita, yang pernah mengajar kita. Kita gunakan ilmu itu untuk kita tumbuh dewasa, mematangkan fikiran kita. Tapi guru yang pertama yang mengajar kita siapa dia? Sudah tentu ibu dan ayah kita kan. Biasanya ibu kita, waktu kita dalam perut lagi, ibu kita dah mengajar kita jadi anak yang baik. Dia usah-usah perut kita kan, sampailah kita tumbuh menjadi kanak-kanak, pergi ke sekolah, menuntut ilmu. Jadi kepada cikgu-cikgu se-Malaysia, guru-guru se-Malaysia, jangan pernah lelah menjadi pelita bagi kami semua. Jadilah seorang pahlawan. Pahlawan walaupun tidak didendam. Pahlawan bangsa. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk seluruh guru di Malaysia. Okey, siapa yang hadir menerusi live TikTok? Ada, saya nampak ada Yayang Sandra masih lagi kekal setia. Mazia Pian. Kita ada Hana dari JB. Siapa lagi? Siapa lagi? Tok Misai Desaru, Junaida Ilyas 75, Nida Wahida. Melati Purple. Bunga April. Alifah Imani juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ainun Putih. USYMC luncur terus. Boxy Tackle Shop. Nur Azizah dari Kuala Selangor. Andi 83 masih kekal setia. Kita ada Jun Haris juga. Okay, terima kasih banyak-banyak lah. Terima kasih kerana hadir untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini. Jangan lupa pukul 1 pagi nanti kita akan selama sejam kita akan mengupas mengenai misteri malam di sebalik mata. Tajuknya apa dia? Saya dah bagi tahu awal tadi kan. Yang akan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Manawi Ahmad Yusof, misteri malam di sebalik mata. Sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu terbaik. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

0: Harapan satu, satu minit pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata kembali lagi untuk minggu ini dengan episod ke-19-nya Hitungan Amal tajuk untuk kali ini.
1: Dan bersama dengan saya Arif Razi di Salam FM dan juga DJ Abang Manis lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mewakili Nasional FM. Minggu ni kita bawakan episod yang ke-19. Berkenaan tentang Hitungan Amal. Makin lama makin, tajuknya makin menuju ke, orang kata, semakin lama semakin dalam.
0: Ini memang makin dalam ni.
1: Iya.
0: Hitungan amal ni. Pagi ni seperti biasa kita nak bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor.
2: Ya, waalaikumsalam. Ya.
0: Oh, alhamdulillah dapat dapat juga mendengarkan kelunakan suara doktor ni. apa khabar doktor? Sihat ya?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Syukur. Yang penting sihat doktor.
2: Ya.
0: Duit banyak pun tak guna juga kalau badan tak sihat kan. Kalau
2: harga paling mahal ialah kesihatan.
0: Itu yang paling utama tu. Saya ada kawan saya doktor. Duit dalam bank berjuta-juta doktor. Tapi tapi dia terbaring je tak sihat. Dia kata tak gunalah, ada duit banyak pun. Maknanya duit tak boleh beli kesihatan lah.
1: Betul. Duit pemboyan pun tak guna jugalah kalau kita tak dapat nak aktif, nak bergerak ke sana sini. Tapi sebenarnya kita sebenarnya nak ucapkan selamat hari guru jugalah kepada doktor ni, sebab pensyarah kan. Pensyarah di IPG Kampus Ilmu Khas Ceras, Kuala Lumpur.
2: Selamat
1: kan?
2: Sama-sama untuk semua guru-guru lah.
0: Kami pun guru juga tau. Guru putar lagu.
1: Guru,
0: guru menghibur, guru menghiburkan orang lain, doktor.
2: Kata Imam Syafi'i, satu perkataan orang ajar kepada saya, maka saya anggap dia adalah guru saya.
0: Itu dia.
2: Baik,
0: kita nak terus ke soalan. Doktor, dah bersiap sedia?
2: InsyaAllah.
0: Ini kita nak cerita tentang hitungan amal ni. Tentungan amal ni tentunya di padang masyar kan. Takkanlah dekat padang sekolah kita kan. Sudah tentunya kita hitungan amal ni di padang masyar. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan manusia berdiri di hadapan Allah SWT sebenarnya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, DJ dan kepada semua pendengar sekalian. Alhamdulillah kita berada ke siri yang ke-19 untuk membicarakan pada malam ini berkaitan hitungan amal di padang mahsyar. Kita sebut itu istilah padang ni kerana itulah paling luas pada pandangan kita. Dia sebenarnya adalah satu tempat yang terhimpun semua manusia. Itu dipanggil mahsyar. Mahsyar isim makan dalam bahasa Arab, iaitu bermaksud tempat berhimpun. Baik, bagaimana keadaan manusia pada masa itu? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berdiri di hadapan Tuhan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat, kelam kabut dan tidak berpakaian. Ini berdasarkan satu hadis kita. Katanya kita dah baca hadis hari itu daripada Aisyah radhiyallahu anha, "Yuhsyarun nasu yawm al-qiyamah hufatan uratan ghurran." Manusia dihimpunkan pada masa itu dalam keadaan tak berkaki ayam, uratan, tak berpakaian, ghurran dan juga tidak bersunat. Dalam keadaan balik kepada kita macam kita dilahirkan. Untuk ya Rasulullah, aku berkata, bertanya Rasulullah, "Ar-rijal wa nisa'u jami'an yang zuru ba'duhum ila ba'd." Lelaki dan perempuan dihimpunkan dalam keadaan memandang antara saya dan dia. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min ay yuhimmahum zalik." Kata Rasulullah, wahai Aisyah, perkara yang lebih besar lagi pada masa itu bukannya nak pandang aku, kau pandang kau, tidak. Mungkin di dunia kita mungkin rasa segan untuk tidak berpakaian, tapi di akhirat bukan isu pakaian, bukan isu pandang sana pandang sini, kerana tempat itu telah

kita kata kebakaran. Mungkin dia tak sempat capai pakaian, dia keluar daripada rumah dalam keadaan dia tidak berpakaian kerana nak menyelamatkan diri dia. Dia tak fikir dia mana bajunya, mana, tak fikirlah. Yang penting dia keluar daripada rumah kerana rumah itu terbakar dengan cepat dan sebagainya. Konsep itu tadi, walaupun bertelanjang, tiada siapa yang sempat melihat aurat orang lain kerana ketakutan dan huru-hara yang sangat dahsyat, sehingga setiap individu sibuk dengan diri aku, nafsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dekat dengan matahari terlalu dekat. Ini berdasarkan satu hadis Nabi, tadnu syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kami kedari mail. Ini hadis ni, dia kata matahari tu tadnu turun pada hari kiamat ke atas kepala manusia, hatta takuna minhum kami kedari mail, hampir jarak satu batu sama ada dalam bentuk 1.6 kilometer, ataupun mail ini juga maksudnya ialah apa orang Arab yang letakkan dekat celak dekat mata dia, itu juga dipanggil mail juga. Jadi bermakna matahari betul-betul atas kepala dia, atas kepala dia, jarak 1 kilometer pun okey lah. Tapi kalau sekarang ni jarak dia 8, orang tak boleh ukur dengan kilometer, jauh sangat. 8 minit kelajuan cahaya jarak dia matahari sekarang. Bila matahari tu turun, bayangkan bagaimana keadaan manusia dalam keadaan berpeluh. Ada yang sampai kata hadis Nabi, yakunun nas ala qadri a'malihim fil arq, berdasarkan peluh tadi itu, dia duduk peluh aja supaya manusia boleh ni satu DJ, bila Tuhan nak menggambarkan sesuatu yang tak nampak, dia gambarkan sesuatu yang ada dalam minda kita. Bayangkan manusia itu berpeluh boleh sampai ke Ka'bah buku lali. Faminhum may yakunu ila rukbatai, ada yang sampai ke lutut. Faminhum may yakunu ila haqwai, ini pinggang. Faminhum may yaljumul ard, ada yang sampai ke hidung dan hampir lemah di atas peluh yang begitu kuat tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, keadaan manusia juga, emosi dia. Setiap manusia akan lari dari saudaranya, ayah, ibu, bapa, semua akan lari. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Abasa wa Tawalla, fa idza ja'atis sakhah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Di akhir surah Abasa wa Tawalla, kita boleh tengok bagaimana manusia yafirru, lari daripada saudaranya. Sekarang kita tak jumpa kawan-kawan, kita kata borinya dah bersembang. Lari daripada ibu dan bapa, mana ada manusia lari daripada ibu dan ayah. Wasa sibatihi wabani, begitu juga lari daripada isteri dia. Satu minggu DJ berpisah dengan bini, rasa tak karuan dah. Tapi di akhirat lari daripada bini, lari daripada anak. Likulli kenapa? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap orang ada urusan masing-masing. Diri aku, dia tak peduli orang. Di sinilah yang kita gambar. Yang penting dia memikirkan aku ni selamat atau tidak. Dan satu lagi dalam, kalau saya boleh tambah lagi satu lagi, keadaan manusia yang secara fizikal lagi, tadi dah keadaan tak berpakaian depan, sampai ada satu surah turun ceritakan tentang keadaan manusia di pada mahsyar yang kelam kabut itu, dengan menggunakan perkataan Al-Jatiyah. Surah Al-Jatiyah ayat 28, wa tara kulla ummatin jatiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzawna bima al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malu. Ini Al-Jatiyah bermakna terlalu lama duduk tadi, sampai terduduk di atas kepala lutut, lenguh sangat. Sampai disebut Sufyan, dia kata 10 tahun duduk dalam keadaan berlutut itu, berdiri dah tak larat lah, berlutut pula. Itu yang datangnya surah Al-Jatiyah menggambarkan suasana yang huru-hara, yang kelam kabut dan sebagainya. Baik, kalau ini poin yang berikutnya lagi ialah tiga golongan manusia berjalan. Kita tengok golongan yang beriman berjalan dengan pakaian, bahkan ada yang melunggang. Ini para anbiya.

0: ada solehin. Ada juga golongan yang kurang aman, berjalan kaki tanpa alas kaki dan pakaian. Jadi ke mana nak pergi ni? Nak menuju kepada mahsyar. Bila mereka di faiza nufikha fihi ukhra faiza hum qiyam yanzurun. Nafas manusia bila ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangkit daripada tempat kuburan masing-masing menuju, kita sebut dalam perbincangan lepas, tempat pentas utama pada mahsyar ialah di antara Jordan, Syria dan juga sekitar itulah. Itulah tempatnya. Jadi semua akan menuju ke sana dalam keadaan muka bumi yang putih bersih. Muka bumi yang tidak ada apa-apa tanda, lambang nak menuju 500 kilometer. 5 kilometer tak ada. Semua berjalan bergerak ke sana dalam keadaan orang beriman, ada pakaian, ada naik kenderaan. Manakala orang kurang amal pula berjalan tanpa alas kaki, tak ada pakaian. Dan yang paling teruk ialah orang yang banyak dosa. Berjalan dengan muka di bawah dan kaki di atas. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah berjalan dengan muka? Kita berjalan dengan kaki. Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala yang mampu menjadikan manusia berjalan dengan kaki, mampu juga Allah menjadikan manusia berjalan dengan muka dan kepala. Jadi mereka letak muka mereka bergeser di atas itu untuk sampai kepada mahsyar. Itulah satu bentuk suasana yang terlalu kelangkabut bila sampai kepada
1: mahsyar. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Itu maksudnya orang kata semua mengikut diri kita sendirilah. Maksudnya kita tak pandang orang lain. Hanya diri kita saja. Kita fikir diri kita saja. Adakah diri kita ni mampu melepasi ataupun tidak? Tanpa kita melihat, walaupun orang sebelah kita ni mungkin dalam keadaan yang hina dan sebagainya, kita sendiri tak melihat mereka, tetapi kita melihat diri. Ya, tak dah tak peduli dengan orang lain. Peduli pada apa nasib kita. Dan doktor, tadi kita cerita tentang bagaimana manusia itu bila berada di padang mahsyar nantilah. Jadi mungkin doktor nak kupas sedikit tentang suasana alam ketika semua manusia ini sedang dihisap dan dibalas. Kata doktor tadi tempatnya hamparannya putih dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kupas sedikit lagi.
0: Baik, saya tambahkan lagi ya. Berkaitan daripada keadaan manusia tadi, alam tadi, bila manusia, kalau kita boleh balik ke belakang sikit, bila manusia semua telah dimatikan, bukan manusia lah, semua makhluk dimatikan, pada masa itu Allah Ta'ala renovate baliklah, ibarat istilah kita. Yauma tubaddalul ardu ghairan ardu was-samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada masa itu bumi menjadi rata, bukit bukau semua rata, laut tak ada apa tak ada, putih bersih. Disebut dalam hadis Sal bin Sa'ad yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursatin nuqay, iaitu manusia akan berada di atas satu hamparan putih bersih macam keperakan warna dia, pasir yang putih bagaikan oleh Rasulullah bagi contoh bagaikan roti yang putih. Itulah roti orang Arab kalau DJ kita pergi ke negara Arab mereka, kalau kita roti keping ke dunia ke apa macam tu kan, dia roti roti besar untuk makan satu keluarga. Dari roti itu dia akan jadi putih bersih sebelum dibakar, sebelum mereka masuk dalam pembakaran tu, roti bersih macam itulah gambaran bentuk bentuk muka bumi di padang mahsyar dalam keadaan luas rata putih bersih dan tidak ada tempat berteduh. Tempat berteduh tak ada, yang kita dah bincang pada perbincangan lepas, dalam keadaan manusia yang panas terik itu tiba-tiba tujuh orang diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, keadaan itu bumi, lepas tu matahari yang dekat kita sebut tadi, dan berdasarkan amalan masing-masing, ada yang tahap bukulali, lutut, pinggang, ada yang sampai ke hidung lah, berdasarkan amalan masing-masing. Dan suasana manusia pula dalam keadaan ketakutan yang amat sangat tadi, manusia berada dalam hina tunduk dalam firman Allah surah Taha, wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Dalam keadaan manusia tunduk takut, yang dengar pada masa itu adalah hembusan nafas. Cuba bayangkan berbelian manusia daripada zaman Nabi Adam hinggalah manusia yang terakhir berada dalam satu tempat sampai watak tak tersa kubisa dalam surah Al-Qiyamah. Ada dua makna, satu menahan sakit betis sama betis pun boleh berselisih. Itu kita kupas masa nak dicabutkan nyawa nazak sorry. Dan ini juga boleh digambarkan kaki kita boleh masuk celah kaki orang, menggambarkan suasana yang terlalu himpit-himpit. Ada yang berjalan boleh pijak bumi, ada yang berjalan di atas ibu jari saja, ada yang berjalan berjinjing, orang kata-kata jinjing di hujung jari, anamil atrafil anamil bahasa Arabnya. Jari itu tak boleh nak pijak ke bumi, dia terpaksa jinjing kerana orang selalu ramai. Sampai nak kata gambaran suasana itu tak ada seorang pun boleh berbunyi suara kecuali kedengaran pada masa itu ialah hembusan nafas. Hamsa itu adalah hembusan nafas. Dan pada masa itu manusia telah dibawa datanglah dengan wajib abin nabiin, para nabi, para syuhada dan sebagainya. Ringkasnya di sini, keadaan muka bumi kita rata, luas, putih, bersih. Matahari pula turun ke bawah memanasi manusia dalam keadaan tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan untuk manusia berada berseduh di bawah pokok tersebut. Itu suasana untuk kita nampaklah, tapi akhirat ini jauh daripada apa yang kita fikirkan, apa yang kita terlintas di hati kita. Dan jauh lagi, cuma perkara gaib itu untuk kita takrib, rapatkan saja pemahaman lebih kurang macam itulah. Allah
2: Allah. Insaf semua. Betul. Dalam live TikTok dia kata dengarkan doktor cakap pasal baru dua soalan ni, baru cerita pada masyarakat dengan keadaan suasana alam ketika itu. Masing-masing kata dia insaf doktor.
0: Mudah-mudahan
2: mudah-mudahan insaf terus ya geng-geng buruh hantu. Alhamdulillah. 1.18 minit pagi, kita berehat seketika doktor ya. Untuk kita dengarkan sebuah lagu. Kita nak bagi laluan pada doktor minum air dulu. Dan juga geng-geng buruh hantu untuk minum air. Masing-masing semua dah haus dah. Dia kata dah terbakar dah ni. Panas lah eh. Termasuklah saya. Saya pun panas juga. Jadi takut je bila kata orang tu yang tadi doktor kata di pada masa tu yang kita telanjang kan tanpa selai benang pun. Jadi kita memikirkan diri kita je, nasib kita ke, nasib orang lain tak ada, dah tak ada terfikir dah. Okey, sebuah lagu dari Kumpulan Search Mentari Merah di Ufo Timur, Salam FM dan juga Nasional FM. Terus dengarkan sehingga jam 2 pagi nanti.

0: Mata Lebih Terdengar. Kembali lagi Misteri Malam di Sebalik Mata. Untuk tajuk minggu ini adalah Hitungan Amal, episod yang ke-19. Tadi dah dua soalan dah. Saya tanya geng-geng berhantu tadi, dia kata ada yang ambil air sembahyang terus solat sunat taubat tau. Baru dua soalan. Itu belum kita sampai lagi kupasan lagi yang lebih mendalam lagi mengenai Hitungan Amal ni kan.
1: Ada banyak lagi soalan sebenarnya kita
0: banyak
1: nak tanya
0: lagi ni. Banyak lagi.
1: Itu baru kalau dua soalan pun dah ambil wuduk ni. Rasanya kalau soalan yang berikutnya, insyaAllah kita akan sembahyang solat sunat taubat je.
0: Saya pun nak ambil ambil air sembahyang je.
1: Tapi sebelum kita nak ambil air sembahyang tu, kita nak tanya lagi lah soalan-soalan kepada doktor. Doktor, berkaitan tentang hitungan amal ini, adakah semua orang akan disoal siasat? Adakah orang kafir juga akan disoal siasat di hadapan Allah SWT, sedangkan kita dah tahu dah untuk nasib mereka?
2: Berkaitan dengan orang kafir, ini perbahasan panjang dari kalangan para ulama. Kita buat macam ni, semua orang akan dihisap atau dibawa oleh di hadapan pengadilan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan pandangan para ulama. Mereka bersisih, tapi kita berpegang bahawasanya manusia juga, semua, baik orang Islam baik orang bukan Islam, juga akan dibawa ke muka pengadilan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, bagi mereka yang menerima surat tangan kanan, maknanya orang baik, orang beramal soleh, dan ada di kalangan mereka yang menerima surat tangan kiri. Baik, kalau kita boleh detailkan sikit di sini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Bila mana Allah Subhanahu wa taala dibawakan orang kafir ini, orang berdosa, di muka pengadilan. Walaupun kita tahu orang kafir itu kalau kita buat hisab pun mana ada amalan dia, tapi nak menunjukkan keadilan Allah, maka dibawa di sana supaya bahawa kamu juga akan dipersoalkan di atas apa yang kamu hidup di bumi ini. Dan kita sebut hari itu, kita hidup di dunia ini bukannya percuma. Kita duduk atas bas, tak mau bayar tiket. Datang orang, konduktor kata, bayar tiket. Saya kata, saya tak buat apa-apa. Saya duduk saja atas bas. Ya, dia kena faham. Kos driver, kos minyak, kos tayar, kos aircon, kena bayar. Kita duduk di bumi Allah ini, baik orang Islam atau orang bukan Islam, mereka berhak untuk dibayar kerana ada kos. Kalau tak nak hidupkan seorang kafir, baik seorang Islam, daripada minumnya, udaranya, cuaca dan sebagainya, dia perlu membayar kos. Duduk di rumah, dia kena bayar sewa. Sama ada dia nak bayar, tak nak bayar, itu cerita lain. Tapi dia kena bayar. Orang Islam sudah bayar dengan segala amalan-amalan soleh, solat, zakat dan sebagainya. Orang bukan Islam pun kena bayar juga. Bukan lainlah kalau dia duduk, dia tak ambil oksigen Allah, tak makan minuman Allah, tidak minum minuman yang Allah Ta'ala turunkan, itu cerita lain. Tapi tak mustahil bagi manusia. Maka dalam ayat surah Muddathir ini, apa sebab kamu dibawa ke neraka Saqar? Saqar ini satu jenis neraka. Allah Ta'ala namakan neraka itu berdasarkan sifatnya. Saqar ini adalah sejenis neraka yang bila dicampak, dia tukar menjadi debu. Kita bawa besi ke, kayu ke, apa benda yang paling keras, campak saja tukar jadi debu. Nak menceritakan terlalu panasnya neraka Saqar ini. Ma'alakum ma'asalakakum fi Saqar qalu. Mereka kata, aku ni bukan orang sembahyang, aku tak pernah bagi makan orang miskin, aku bersama dengan orang-orang yang hina Islam, dan kami juga mendustakan hari kebangkitan. Itu adalah pegangan orang yang bukan Islam. Di zaman jahiliyah dahulu, mereka kata, mana ada hari kebangkitan? Bermakna di sini Allah Ta'ala zahirkan mereka juga akan dipersoalkan. Puncanya, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Sama juga di sini dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinuh fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfah. Antu talfah wujuhahumun nar wahum fiha kalihum alam takun ayati tutla alaikum fakuntum bih fakazibun. Bagaimana mereka ini dibawa di muka pengadilan dan ditampar muka mereka, kerana mereka ini adalah golongan yang tidak mahu percaya kepada ayat-ayat tutla alaikum yang dibaca kepada kalian. Fakuntum biha sukazibun, kamu mendustakan ayat-ayat tadi. Baik, kalau kita balik kepada 2-3 ayat yang saya bawa tadi, nak menggambarkan bahawa orang kafir juga akan dihadap di muka pengadilan. Pertamanya, kenapa? Kerana untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunjukkan segala maksiat atas kekufuran yang mereka lakukan semasa kehidupan tadi, kehidupan di dunia lah ya. Penerimaan kitab amalan, orang kafir akan diberi kitab catatan amalan mereka dengan tangan kiri dari arah belakang. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Al-Haqqah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laytaha karanatil qadiyah ma abna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuzuhu fa'ulluh thumma aljahim asalluh thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Jadi surah Al-Haqqah menggambarkan bahwa orang kafir akan di orang berdosa akan diberi surat amalannya dengan tangan kirinya. Lantas bila mereka menerima surat dengan tangan kiri itu, fayaqul, mereka berkata, ya laitani lam uta kitab, ya Allah, bagusnya kalau aku tak dapat surat ini. Kan baca surat saman lah. Kenapa ni kalau aku tak dapat surat saman lagi bagus? Macam tu. Apa mereka berkata? Walam adri mahasabiyah, tak tahulah apa dah jadi pada diriku ini. Ya laitahakan atul qadiyah, ini satu hukuman yang terlalu teruk. Ma'awna anni maliyah, harta aku tak boleh nak ditebus lagi menggunakan harta benda. Halaka anni sultaniyah, kuasa, power, kabel, semua tak boleh guna lagi pada hari itu. Lantas Allah Ta'ala arahkan pada para malaikat, khudhu, tangkap, fahullu, dan juga seret mereka. Thummal jahim asallu, dibakar, dibaling ke dalam api neraka. Thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh. Dan bila diseret, mereka nak pergi. Bagaikan kita kata, kambingnya masa tu hujan, nak tarik daripada kandang dia. Oh, pak, brek, tayar dia brek. Kita tarik, tengok siapa yang sama ada tukar kambing, apa tuan kambing ataupun kambing yang mana jatuh dulu Tarik macam tu. Maka Allah Ta'ala gambarkan, ditarik sab'una zira'an, 70 hasta untuk seret dia. Innahu, kerana mereka ini tidak beriman, mereka tidak memberi makan orang miskin, dan tidak ada makanan bagi mereka pada hari ini kecuali makanan daripada yang panas, minuman daripada air dilihan, pembakaran daripada api neraka itu. La ya'kuluhum illa khatim, kecuali mereka yang mesti salah saja menerima minuman tersebut. Itu nak menggambarkan kepada kita bahawa orang kafir, orang berdosa, orang beriman pun sama akan dimukakan di muka pengadilan. Contohnya mereka ini menerima surat tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'aysatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima asdaftum fil ayyamil khatif. Allah Ta'ala katakan kepada orang yang beriman, ambillah surah amalan ini dengan kanan. Mereka berkata, ya umqra'u kitabiyah, baca, tengoklah kalian semua bagaimana Allah Ta'ala telah hapuskan segala dosa aku. Aku pada masa dahulu yakin betul-betul akan bertemu dengan Allah. Maka pada hari ini mereka akan hidup dengan ain satu radiyah, kehidupan yang penuh dengan kerelaan dari Allah, fi jannatin aliyah, dan surga yang tertinggi. Qutufuha daniyah, tangkai daripada buah-buahan menghampiri mereka. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hani'an bima aslaktum fil ayyamil khaliyah, bagaimana kamu dahulu telah berkorban masa, tenaga, nafsu dan sebagainya demi untuk bertemu dengan aku pada hari ini. Maka makan dan minumlah dengan penuh suka hati kamu. Jadi itu kita boleh tengok perbezaan hisab antara orang kafir dengan orang beriman. Ia bertujuan untuk memperlihatkan kepada orang kafir tadi kejahatan mereka. Dari orang jahat pun dihukum juga supaya mereka tengok ini kejahatan kamu, sebab mereka tidak ungkit dengan Allah. Allah, aku dah buat sia-sia dah tengok apa yang kamu buat. Kamu berdustakan aku, disyirikkan aku, tidak percaya hari kiamat, menolak Rasul aku, menolak Al-Quran, menolak Allah. Ini hukuman kamu. Itu tujuannya dihadap di muka pengadilan. Bukannya untuk menimbang kebaikan. Kerana mereka tidak ada kebaikan itu. Yang ada pada mereka ialah kejahatan. Yang menentukan hidup mereka, mati mereka. Hanya dihumban ke dalam api neraka. Di atas kekufuran mereka tadi. Mereka tadi. Baik, amalan kebaikan pula. Bagi orang yang beriman tadi, kita kata di dunia ini tidak akan meringankan azab mereka. Kecuali dengan amalan yang mereka lakukan di muka bumi. Kesimpulannya, setiap manusia sama ada beriman ataupun kafir tetap akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah. Bagi orang beriman untuk memberikan keselamatan pada mereka, manakala bagi orang kafir tadi untuk menunjukkan inilah kebobrokan kamu, kejahatan kamu yang pernah kamu lakukan di dunia dahulu. Wallahu a'lam.
0: Baik, maknanya tak ada siapa yang terlepas. Semuanya akan dihisap. Jadi bila dihisap tu, apakah perkara yang akan dipersoal semasa dihisap tu, doktor?
2: Ya, baik. Inilah bila dibawa ke muka pengadilan, macam kita masuk dalam perbezaan lah. Apalah soalan akan ditanya agaknya. Semua akan terfikir-fikir soalan tu aku boleh jawab ke tidak. Alam barzakh kita dah cerita tiga soalan. Dah bocor pun soalan tu. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa Imam kamu. Itu soalan di alam kubur. Di pada mahsyar ni apa dia soalan dia?
0: Ada soalan. Jadi, Nabi, ada soalan bocor.
2: Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in intaqasa min fariidatihi shay'un qala rabb 'azza wa jall unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammalu biha min anqad min antaqasa min al-fariidah thumma yakunu sa'iru 'amali 'ala dhalik. Ini dalam sahih Sunan Tirmizi. Baik, maksudnya lebih kurang bahawasanya perkara yang pertama yang dilihat, diukur kepada manusia ialah solat. Jika solatnya selamat, maka mudahlah urusan seterusnya. Jika solatnya ada masalah, maka Allah dengan penuh rahman dan rahimnya cuba tengok kalau-kalau kawan ini ada melakukan solat sunat. Qabliyah baik, ba'diyah baik, duha baik, apa malam solat tahajud baik, kalau ada topak supaya dia dapat selesaikan urusan itu. Itu yang pertama, iaitu solat bagi seseorang individu. Yang kedua, soalan pertama ialah berkaitan dengan solat, soalan kedua berkaitan dengan harta. Bagaimana harta dikumpul dan di mana ia dibelanjakan? Dalam situasi ini ada empat keadaan. Yang pertama, dapat harta secara halal dan dibelanjakan pula secara halal, settle. Dapat harta secara haram, dibelanjakan secara halal, dia tipu orang, tapi buat balik duit itu belanja dekat anak bini, kena soal siasat. Dapat harta secara halal, dia bekerja betul-betul, tapi pergi belanja pula tempat haram, kena juga, kena siasat juga. Lagi teruk kalau dapat cara haram, belanja pun cara haram. Ini lagi teruk, kena settle. Jadi dalam berharta ini satu saja yang selamat, dapat cara halal, belanjanya cara halal, dia selamat. Nah, itu jadi kita ini semaklah untuk saya, pendengar-pendengar dan siapa saja, cuba kita semak bagaimana tiap hari kita bekerja, harap-harap harta yang kita dapat balik rumah itu adalah daripada harta yang halal untuk disuapkan kepada anak bini kita, mudah-mudahan. Baik, yang ketiga, ada lagi yang ketiga. Itu soalan pertama solat, soalan kedua ialah harta, dan paper yang ketiga ialah berkaitan dengan nikmat hidup di dunia ini. Kita dah sebut nikmat kesihatan yang kita sebut awal-awal tadi. Setiap nikmat seperti kesihatan kita, umur kita, air yang kita minum, makanan yang kita makan. Maka satu hari Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar baca, Rasulullah baca surah Al-Hakumut Takasur. Di akhir surah itu ada ayat yang ke-8, Bismillahirrahmanirrahim, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. wahai Umar, wahai Abu Bakar, esok-esok di akhirat nanti, apa yang kita makan, apa yang kita minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam tafsir Qurtubi daripada Sufyan, dia kata sebut apa? Nikmat itu ialah keamanan dan kesihatan. Kesihatan yang kita ada. Kemana kamu gunakan kesihatan kamu tadi? Untuk buat benda baik, untuk dengar apa aku cakap, ataupun untuk kau lawan aku? Aku berikan kamu kesihatan, tiba-tiba kamu lawan pula tuan tanah. Oh, itu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan hati. Kita ingat hati ni tidak ada dosa. Yang berdosa mata, telinga, kaki, tangan, mulut. Rupanya hati kita tu pun ada amalan hati. Ini perkara batin atau amalan hati juga akan dihisap. Apa yang berlaku dalam hati kita? Niat kita. Kita sembahyang, tapi niat sembahyang tu untuk siapa? Keikhlasan kita. Kesombongan kita. Buat kerja dengan angkuh, sombong nak tunjuk pada orang. Ataupun rasa hasad dengki dalam diri kita. Atau apa saja yang dia panggil dosa-dosa hati. Dosa-dosa rohani. Kalau orang belajar ilmu tafsir panggil dosa yang mazmumah. Dosa yang tercela yang ada dalam hati seseorang. Itu juga akan dipersoalkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tengok. Allah Ta'ala akan ambil tindakan juga apa yang terlintas di hati kamu. Nah, dia tindak di hati kamu dengan cara sombong kamu, ego kamu, tidak ikhlasnya kamu dan sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhirlah kita kata, segala aktiviti kehidupan harian kita termasuklah makan, minum, tidur, yughizul kuffar wala yanalu min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malu. Surah Taubah. Maksudnya kita duduk saja, tarik nafas, lepas nafas, penat. Penat. Ni kelapa ni haji tersadai, oh penat. Padahal dia tarik nafas, lepas nafas je. Segala nafas kita yang keluar masuk, segala apa penat lelah kita, minum kita, makan kita, hidup kita, berlari kita, duduk kita, tidur kita, semua gerak laku yang kita lakukan harian kita, semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita gunakan penat lelah tadi, tarik nafas, lepas, makan, minum, berjalan, duduk untuk jalan Allah. Duduk macam kita dalam majlis ini, ini kira majlis ilmu lah. Walaupun dalam keadaan tersebar macam tu, ada mendengar, supaya itu mereka ini menghayati dan sebagainya, dapat pahala. Kalau dia duduk saja-saja sembang cerita benda yang tak senonoh dan sebagainya, dia dapat dosa. Dan dua-dua itu akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapatlah kita simpulkan di sini lima perkara. Solat tadi, apa, lepas tu apa, amalan hati, apa ni, mak hidup di dunia, amalan hati dan amalan harian kita. Lima perkara ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana kamu buat benda ini dan bagaimana pula jawapan kita? Mudah-mudahan kita dapat menjawab soalan itu dengan baik, insya-Allah.
1: Insya-Allah. Soalan bocor sebenarnya. Soalan harta, nikmat hidup, amalan hati dan juga aktiviti yang kita lakukan di atas dunia. Contohnya kita ni main orang kata memberikan komen di media sosial pun akan dinilai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nanti.
0: Dia kalau periksa tu peperiksaan lah. Kalau soalan bocor tu insyaAllah kita boleh jawab ni. Kalau dekat sana tu, kalau walaupun dah soalan bocor, belum tentu kita boleh jawab ni.
1: Baik, mungkin doktor, tadi doktor cakap tentang bila kita dihisap ni di padang mahsyar ni, macam kita berada di dewan peperiksaan lah. Tapi kalau dekat dewan peperiksaan ni, ada tangan untuk tulis jawapan di atas kertas kan. Tapi bila di padang mahsyar ni, mulut kita akan terkunci rapat, tapi anggota badan yang lain pula yang akan menjadi saksi untuk setiap amalan kita. Jadi betul ke keadaannya begitu ataupun bagaimana sebenarnya?
2: Baik, terima kasih ya DJ. Ya, mulut kita dikunci kerana dunia ni kita dah banyak dah bercakap, cukup-cukup lah mulut bercakap ya. Daripada mahsyar, manakala anggota badan kita yang lain pula akan disaksikan oleh Allah, dibawa jadikan sebagai saksi. Dalam surah Yasin, bismillahirrahmanirrahim, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Yaitu pada hari itu akan dikunci mati mulut mereka dan akan bercakaplah segala anggota tangan kaki mereka dan juga apa saja yang ada pada mereka, badan mereka untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal di akhirat nanti mereka akan bergaduh bukan dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri yang bergaduh dengan sendiri. Jangan kita kutuk diri kita . Kita bila bercakap orang, kamu tak tengok, you don't see apa keadaan aku, see my leg first. Ini kata-kata macam menyombong diri. Jangan orang memutuk diri dia sendiri. Alah celakanya aku, alah teruknya aku, alah kenapalah aku buat macam tu. Di akhiratlah suasana itu. Itu pasal dikatakan khusranun mubin. Satu kerugian yang paling teruk ialah rugi, modal habis semua. Dan hutang pula yang berlipat ganda. Di kali itulah mulut tak boleh bercakap, anggota badan yang bercakap. Kenapa pula kamu bercakap? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulli syai. Allah Ta'ala kata itulah tangan kaki semua bercakap terhadap apa yang pernah kamu lakukan di muka bumi dahulu. Kerana penutupan mulut ini, manusia suka berdalih untuk menafikan dosa. Tengok kita lah, jarang kita cakap ke sini, dia pusing ke sana. Cakap ke sini, pusing ke sana. Kecil lah bercakap dengan mulut orang ni. Tapi di akhirat tak ada. Tangan akan bercakap. Semua anggota badan akan menjadi saksi. Tangan, kulit, kaki, mata akan bercakap serta menceritakan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Kalau rasa nak buat jahat, tak nak bawa saksi, tinggallah. Pergi buat jahat, tinggal mata, tinggal tangan, tinggal kaki, tinggal segalanya. Pergi diri awak. Kita pergi buat jahat bersama tangan. Tangan cakap, engkau lah yang gerakkan aku pegang. Engkau yang bawa aku jejak kaki dan sebagainya. Pada masa itulah bertengkar di antara anggota dengan anggota yang lain. Dan pada masa itu kita disaksikan pula oleh buku catatan amal yang mencatat segala rekod manusia. Manusia dibawa datang, manusia dibawa datang sebagai seorang yang kiri kanan, dan dibawanya Rasulullah menjadi saksi di atas apa yang telah dilakukan tadi. Jadi untuk pihak dalam keadaan yang rasa rumit itu, Allah Ta'ala bagi solusi lah. Solusinya ialah bertobatlah kepada Allah, balik kepada Allah, tak masalah. Semua orang bersalah, semua orang bersalah. Itu sebaik-baik anak Adam ini ialah mereka yang bertobat daripada kesalahan mereka. Kemudian lepas bersalah itu, buatlah benda baik dan cukuplah, tak payah. Kalau dulu dia kena orang, zolim orang, cukup, berhenti dan buat baik balik. Kalau curi barang orang, hantar dan cukup, jangan curi lagi. Kalau dah mengata orang, cukup, berhenti, minta maaf dengan dia dan berhenti, jangan kata lagi pada dia. Jadi akhirnya kita bolehlah patah balik untuk mengatasi masalah yang akan berlaku di satu hari nanti daripada masa. Sebab itu hati kita ni, bersihkan hati kita. Jangan ada sifat-sifat mazmum. Belajarlah sikit ilmu akhlak yang kita kata apa hari guru KMX sebut tadi, dia kata contoh apa, belajar ilmu tapi tidak ada akhlak, tidak ada nilai knowledge kalau tidak ada akhlak. Itu maksudnya itu pasal Imam Ghazali suka belajar dahulu barulah beradab dahulu barulah belajar. Beradab, al adabu qabla ta'allum, adab sebelum ta'allum. Ini adab yang ada dalam diri kita. Kerana adab sistem yang ada dalam hati itulah yang menggerakkan segala gerak laku kita. Yang kalau tak betul, maka dia akan macam program software lah. Kalau software tu rosak, api komputer tu kita cip, kita tulis lain, dia keluar benda lain. Kita save benda lain, dia save benda lain. Kacau. Kerana dia ada virus dah dalam komputer kita. Kena buang virus tu. Cepat-cepat mazmur kena buang. Dari segi sombong, tak cik itu ada sebuah buang. Bila kita ada buang benda tu, barulah Allah Ta'ala akan berikan hidayah yang menggerakkan segala anggota kita untuk jadi baik. Itu pasal dalam satu hadis, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fatal ja'ala wa hiya al-qalb. Dalam hati kamu ada sekotor darah. Kalau baik, baiklah seluruh badan. Kalau rosak, rosaklah seluruh badan. Bermakna dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem menjadi orang Muslim, betulkan hati itu. Kalau hati itu betul, semua anggota badan, mata, telinga, kaki, semua akan turut jadi baik. Tapi kalau benda tu rosak, habis seluruh anggota badan kita akan bergaduh di pada mahsyar nanti. Kenapa kamu buat, kenapa kamu tak dengar cakap aku, kenapa itu, kenapa ini. Semuanya ini akan menjadi kelangkabut lagi. Kalau suasana kelangkabut, diri sendiri yang berada di pada mahsyar itu juga kelangkabutnya. Wallahu'alam.
0: Baik. Hai, semakin takutlah doktor.
2: Itulah
0: tajuk
2: kita ni.
0: Semakin takut. Cerita ni rasa macam saya dengar apa yang doktor cakap tu sambil khusyuk lah, kata orang tu. Fokus kan. Jadi terbayang, macam seolah-olah terbayang berada di sana pula ni. Okey, kita nak hentikan ketakutan tu seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada kumpulan Wiz, Dari Tuhan. Ini pun cerita mengenai dari mana kita datang, dari Tuhan kepada Tuhan juga kita akan kembali. Nasional FM.
1: Nasional FM.

0: 아침마다 매일같은 분이 일어났으리라.
1: 마이 kita terus bersama di Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Arif Razi dan juga Abang Manis kita. Pada pagi ni kita bawakan topik berkenaan tentang hitungan amal dan kita masih lagi ada doktor di talian nak tanyakan soalan dan sebenarnya kita pun dah nak sampai ke penghujung lah. Masa sangat-sangat mencemburui.
2: Kita banyak lagi sebenarnya ya, doktor betul. Soalan ni. Banyak betul ni pasal hitungan amal ni tapi pasalkan masa mencemburui kita kan. Jadi kita nak ambil soalan yang mana tu?
1: Kita ambil soalan jenis-jenis hisap.
2: Jenis-jenis hisap.
1: Doktor boleh jelaskan adakah hisap ni ada jenis-jenisnya? Ada jenis yang kecil ke? Jenis yang besar ke? Ataupun ada satu jenis saja?
3: Baik, terima kasih ya. Okay. Hisap ni maksudnya kira. Dia ada satu lagi yang lebih detail iaitu statistik. Anak-anak yang belajar statistik dia masuk perpuluhan. Sebenarnya hisap ni pada masa itu dia tak ada lagi. Kalau kira betul-betul ialah hari statistik ke atas setiap amalan manusia baru betul. Kerana setiap kecil macam sehingga Rasulullah kata itakunna walau bisyati tamrah, takutlah kepadu pada api neraka walaupun dengan sebiji tamar dipecah dua. Sampai macam tu sekali dikira. Itu yang disebut siapa yang amalannya sebesar zarah akan dapat lihat baiknya, akan dapat lihat buruknya. Zarah ini adalah kita kata benda yang paling kecil itu pun dihitung di sisi Allah. Baik, untuk hisab ini adalah perhitungan amal pada akhirat lah. Kalau boleh kita bagikan kepada dua lah, satu hisab secara ringan atau satu lagi secara berat. Adapun yang ringan ini itu pasal Nabi SAW ajar kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisabkanlah aku dengan hisab yang simple. Oleh sebab itu bila Rasulullah berdoa itu, Sayyidina Aisyah terdengar Rasulullah berdoa itu. Maka Rasulullah Sayyidina Aisyah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah hisab itu menukisal hisab fakul halak, maka dia telah dibinasakan. Tapi Rasulullah kata bukan, itu hisaban yasira sekadar pembentangan saja. Bukan dia soalkan di mana duit kau ambil, di mana letak. Macam orang kena audit lah, menggigil terjun bangunan, boleh mati kawan ya, ini audit. Tapi kalau dia tanya sekadar pembentangan, okey, terima kasih semua, tak kami maafkan. Itu audit yang paling simple yang kita rasa senang hati. Itu bagi siapa yang kena tu, orang yang beriman yang menampakkan amalan tersebut di hadapan Allah. Sekadar nak tunjukkan amalan itu, kerana di dunia dahulu dia tak tunjuk-tunjukkan amalan dia. Dia bangun malam, dia bagi infak, dia bagi orang makan, dia bagi semua tak tunjuk. Tak ada dalam Facebook, tak ada dalam TikTok, tak ada apa. Jadi di akhirat Allah Ta'ala tunjukkan. Oh, barulah kita kata, oh, engkau buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu tujuan hisaban yasirah. Ada pun orang yang bersalah, orang musyrik, orang munafik, mereka akan berdepan dengan perhitungan amal yang sangat terperinci. Disusuli dengan soal jawab. Di situlah berlaku perdebatan setiap maksiat atau dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Curi slipper kena, minum sikit arak pun kena, pergi ke tanah, semua kena secara detail. Ini bagi orang yang kafir, musyrik dan orang yang berdosa tadi. Adapun orang beriman dia, alah tak apalah, tak apalah. Itu yang ayat yang kita baca kata, ha umukra'u kitabiyah. Bila mana Allah Ta'ala pegang, katakan fulan berfulan di depan Allah, dia, Allah Ta'ala tanya, pagi ni kamu pagi pada tarikh sekian-sekian, tempat sekian-sekian, kamu ada buat silap kan? Maka, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rab, ya Rab, tarif, aku beriktiraf, aku buat benda itu. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa, tak apa, tak apa. Dahulu di dunia, aku sorokkan, di akhirat aku maafkan. Allah tengok dunia bukan banyak, berapa banyak aib-aib kita Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tak bongkarkan aib kita. Kalaulah Allah Ta'ala bongkarkan, tak tahu nak cakap ke mana bongkarkan aib kita, Allah Ta'ala tutup. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita tutup, Allah Ta'ala tutup. Di akhirat nanti Allah Ta'ala maafkan kesilapan itu. Itu yang kita sebut hisaban yasira tadi. Tapi bagi mereka yang teruk tadi, munafik dan sebagainya, maka dia berdepan dengan soal siasat yang begitu detail. Orang yang terselamat tadi terkecuali ialah golongan syuhada, anbiya, rasul, para nabi, syuhada, solehin dan sebagainya. Wallahu alam, itulah saya ringkas.
1: Jadi kita nak jadilah orang-orang yang mudah dihisap kan, maksudnya tak adalah banyak sangat persoalan-persoalan yang terlalu detail kan.
2: Dia nak mudah senang je, terus buat kebaikan.
1: Ya, betul.
2: Jangan buat kejahatan.
1: Tapi itulah, kita cuma boleh mampu pesan-pesan je lah. Tapi hari-hari kita ni masih lagi kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Yang paling penting sekali adalah kita kembali kepada Allah SWT dengan kita bertaubat.
2: Tapi mudah-mudahan doktor, perkongsian kita minggu ini akan memberikan manfaat untuk kita bersama,
3: insyaAllah. InsyaAllah.
2: Ya. Baik, kita insyaAllah doktor, panjang usia kita bertemu lagi di minggu hadapan untuk episod yang ke-20 pula, dengan tajuknya Neraca Akhirat. Neraca Akhirat eh.
3: Itu lagi ngeri.
2: Itu lagi ngeri tu.
1: Bunyi timbangan amal tu macam lagi ngeri dah. Rupanya yang tajuk yang bawah sekali saya tak perasan, Neraca Akhirat.
2: Neraca Akhirat. Ini maknanya syurga atau neraka.
3: Allahu Akbar.
2: Tapi mudah-mudahan beringat-beringat Nasional FM, doktor dan juga saya serta kita semualah insyaAllah, mudah-mudahan berada dalam syurganya Allah nanti. Allahu doktor
3: Akbar. Amin.
2: Amin ya. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi, untuk yang ke-19 eh.
1: Ya, betul. Hitungan amal untuk rancangan misteri malam di sebalik mata.
2: Tapi kalau kita ikutkan pun banyak soalan yang kita nak tanya ni mengenai hitungan amal ni.
1: Ya, betul. Kupasan doktor tu memang orang kata memang cukup mendalam lah sebenarnya. Kita dengar satu demi satu demi satu. Saya nampak yang muka Mamanis memang terpejam mata. Memang
2: dia bukan terpejam mata, saya fokus.
1: Betul.
2: Lepas tu sambil melihatkan geng-geng berhantu yang berada dalam live TikTok ni, masing-masing kata, menyatakan keinsafan, berkata orang tu ada yang nak ambil apa, air sembahyang nak suruh solat. Allahuakbar.
1: Semoga boleh dijadikan pedoman. Minggu depan jangan lupa untuk mendengarkan misteri malam di sebalik mata.
2: Tapi yang paling penting, alhamdulillah kita semua dapat ilmu.
1: Ya, betul.
2: Kan? Selama ni mungkin kita tahu macam gitu je, tapi hari ni kita tahu lebih dalam lebih ya. Kata orang tu lebih detail lagi lah mengenai bagaimana keadaan kita manusia ni berhadapan dengan Allah SWT di badan masyar, kan, bagaimana alam ketika itu. Kita dah tanya juga mengenai soal siasat, kan? Soalan-soalan bocor yang mungkin ditanya ketika kita dihisap nanti.
1: Ya, betul. Tapi minggu depan tu memang tajuknya Neraca Akhirat tu, kena masih lagi stay tune lah, ataupun masih lagi bersama dengan Nasional FM juga di Salam FM.
2: Ya. Terima kasih banyak-banyak pendengar-pendengar Nasional FM juga Salam FM. Jadi kita terus kata orang tu ikuti episod demi episod mengenai misteri malam di sebalik mata di setiap minggu hari Ahad tentunya, pertemuan kita dan dua stesen bergabung. Ini yang paling seronok ni, dua stesen bergabung. Salam dan juga Nasional FM. Okey, terima kasih banyak-banyak Salam FM.
1: Sama-sama.
2: Kita berjumpa lagi minggu depan,
1: insya-Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.

ekspedisi dengan TTM Perjalanan membawa kita ke 2.10 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu tadi kita telah pun mendengarkan sama-sama Misteri Malam di Sebalik Mata. InsyaAllah untuk episod yang ke-20 terus sama-sama dengarkan Nasional FM dan juga Salam FM minggu hadapan ya. Game Buruh Hantu masih okey lagi. Yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini, Mizi 85 masih lagi kekal setia. Faizal, ada siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Macho Komo pun hadir, hadir dengan tipi-tipi lainnya. Kemudian juga 1 juta hari ini, boleh ya. Yang Sandra juga masih lagi terus kekal setia. Fiza Riza, ada Junaida, Ilyas, Nuras, kita ada siapa lagi? Ita Chod, Nur Cahaya,

Siti Azriati memberikan salam. Waalaikumsalam. Jajah 83 terus hadir. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Hari berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong Sari, Kesibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu termasuklah di Miri, Serta Marudi, Sabadi, Sandakan, Beluran dan juga Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Wang Sepawi hadir dari Buchong. Dia kata pom-pom-pom e-hailing sampai pagi. Ramai pencari-pencari rezeki kan yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas. 26, kita lupa nak ucap selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir. Jadi selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambutnya pada hari ini, 17 Mei. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terima kasih juga untuk Kamal yang hadir. Masurah kata masih lagi buat kuih. Syahrizal juga masih lagi dengan tepi-tepi lainnya. Mantap semua. Baik, hiburan tanpa henti saya berikan untuk

Anda bersih lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda semua, lagu yang kata orang tu, kalau kita dengar dengar lagu tu, mungkinlah terimbau kenangan manis pahit anda. Tapi kalau boleh kenangan manis je, kenangan pahit tu tolak ke tepi. Nanti ada yang menangis tak pasal-pasal, menangis tepi bujur katil je bila kenangan-kenangan yang pahit kan. Kadang-kadang kenangan pahit tu, bila kita kenangkan tu, sakit je jiwa kita. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun pengalaman daripada kenangan itu yang kita belajar. Kerana setiap kenangan memberikan kita pengalaman. Pengalaman adalah menjadi cikgu ataupun guru yang terbaik untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Kita belajar mendewasakan diri kita. Kita belajar tentunya untuk lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, mudah-mudahan. Dan setiap hari baru seperti biasa, kita adalah hari kesempatan untuk kita memperbetulkan kesilapan yang lalu. Lagu menangis tepi bujur katil, hiburan tanpa henti. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Dendangan Ferhat Najib. Tajuk lagu ini adalah Menentang Perjodohan. Terus layan, terus dengarkan Yang Berhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Amonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: Pemirsa Kilas Fakta, Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

Persembahan kembali iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya kalau live TikTok tadi terpadam. Bukan niat saya tau. Tiba-tiba dia terpadam sendiri kan. 3.10 minit pagi waktu ini. Untuk kita melangkah di jam yang keempat untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu saya hiburkan anda dengan hiburan tanpa henti. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan kenangan-kenangan itu, kenangan yang manis lah, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Kenangan yang manis itu mampu membuatkan anda tersenyum. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang semalam. Mengenangkan nasib kehidupan semalam, jangan dikenangkan nasib kehidupan semalam. Kita terus melangkah je, melangkah dengan penuh yakin bahawa setiap kesusahan, setiap kesulitan akan diberi nanti insyaAllah kesenangan di satu masa nanti. Lalui lorong yang gelap itu, memang gelap, memang teraba-raba. Tapi percayalah, di penghujungnya insyaAllah ada sebuah cahaya yang akan menerangi diri anda disebabkan kesabaran, ketabahan anda. Dan yakin bahawa setiap masalah itu pastinya akan ada jalan keluar. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ada Joey, ada Jumai Gromok juga. Kasut buruk pun hadir. Norma Dayana, Melati Purple, Azri Aziz. Semua okey, Cik Dah pun okey lagi ya. Anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Mizi juga masih lagi okey. Ina kata hari lahir saya hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk anda Ina. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT insyaAllah eh. Edarwan hadir. Nizam Latih, pilot-pilot darat se-Malaysia macam mana? Dah sampai destinasi belum? Ada yang kata belum lagi di bang. Masih lagi tengah tekan minyak sambil berdiri. Jangan tekan minyak sambil berdiri. Kita relax-relax, tenang-tenang, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Walaupun ada lebuh raya yang dilaporkan lancar waktu ini, dia kata lancar ni bang, boleh pecut dengan laju. Itu bukan satu lesen ya, bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Jalan raya itu lancar ataupun tidak, ikut peraturan sebetul-betulnya. Baik, dalam sistem TVET untuk dalam negara kita, ianya akan terus diperkasakan kerana TVET pada waktu ini dilihatkan bukan sebagai lagi pilihan yang kedua. Ia seiring dengan akademi sebenarnya. Dan kerajaan sendiri akan melaksanakan penstrukturan semula kurikulum pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET yang dikenali sebagai TVET 2.0 yang bakal memperkasakan bidang teknologi tinggi. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga pengerusi TVET negara berkata TVET 2.0 yang bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bulan depan akan memfokuskan kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan juga kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri di masa hadapannya. Kita perlu sediakan tenaga-tenaga mahir dalam negara kita sebab kita sedang menuju ke

sebuah negara yang maju. Kerana sebuah negara maju itu memang memerlukan tenaga-tenaga pekerja yang berkemahiran tinggi. Sebenarnya kadang-kadang kita ada setengah-setengah bidang dalam TVET itu, kalau kita tengok gajinya memang menghasilkan gaji puluhan ribu ringgit. Kalah orang yang mengambil akademik, kalah yang ada ijazah, kalah yang ada ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, kalah juga orang yang ada PhD tau. Betul. Jadi maka dengan itu, di waktu sekarang, zaman sekarang ni, TVET bukan menjadi lagi pilihan yang kedua. Ada juga anak-anak kita yang dia lulus mata pelajarannya sangat-sangat cemerlang dalam SPM, dalam STPM, tapi memilih bidang TVET. Akhirnya memilih bidang TVET untuk dijadikan sebagai satu kejaya, dijadikan sebagai satu kemahiran dalam diri untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri, lontaran suara Haida, menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian. Kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangannya daripada Allah.

Lagu cinta Ning Ida Rahayu lirik oleh Jui. You kiss dengan siapa yang rampas cintamu? Ha, siapa? Siapa? Ha, tentulah orang ketiga. Manalah saya tahu kan? Anda kena tanyalah pasangan anda. Siapa yang rampas cinta awak dari saya? Adakah cinta dia lebih daripada saya yang saya berikan untuk awak? Lagi itu membawa kita ke 3.38 minit pagi. Ada waktu ini ramai yang sedang kemas-kemas warung kan. Nak tutup warung, nak tutup kedai makan, nak tutup kedai burger. Selamat mengemas semua. Sambil-sambil itu saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung di hujung-hujung minggu ni. Apa barang tidur awal katanya. Okey, kalau tak boleh nak tidur awal, janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, okey. Ada juga yang tertidur dalam live kan. Sampai tertidur, sampai tertekan butang share katanya. Macam-macam yang berlaku. Tapi itulah geng-geng berhantu kan. Sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Dan terus berteman-berteman. Oh, ada juga di hujung-hujung minggu ini yang mengambil kesempatan untuk bercuti di pusat-pusat peranginan. Membawa keluarga tersayang. Katanya short vacation. Cuti pendek ni tak apalah bang. Sehari dua ni dapat lepak-lepak dekat tepi pantai, berkelah, berkemah kan. Dekat tepi pantai pun sambil dengarkan National FM. Tapi duduk tepi pantai dengarkan lagu-lagu menangis tepi bujur katil, memang terbayang kenangan tu. Memang terbayang kenangan. Sungguh terbayang kenangan tu. Lagi siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Tapi jangan lupa mereka yang berada di pusat-pusat peranginan tu yang sedang berkemah, berkelah, jangan buang sampah merata-rata. Ingat, jaga kebersihan negara kita. Kebersihan negara kita adalah bergantung pada diri kita sendiri. Disiplinkan diri. Jangan buang sampah dalam sungai-sungai kita. Anak kata best kena angin pantai. Okey. Nah, memang waktu-waktu begini kena angin pantai kan. Suriati Sumadi memberikan salam. Norina Ina melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai sebenarnya yang dah bangun awal pagi ni. Kiwani juga hadir. Tiger Tasha kata salam morning-morning. Cik Bar kita ada siapa lagi? Cik Bear. Oh, Cik Bear. Cik Bar pula ah. Nur Cahaya 237 hadir. Azfa Cerasa juga bersama-sama. Ida Khairi juga turut hadir. Salina memberikan salam. Waalaikumsalam. Puteri Bongsu dari Seremban juga menghadirkan diri. Hashtagnya kenangan lalu. Waktu begini saya nak hiburkan anda, beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an ya. Sehingga jam 4 pagi nanti. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lontaran suara Dato' M. Nasir bersama dengan pasangannya pada ketika itu, Yunizar Husin, dengan lagunya Dua Insan.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man.
2: Nasional.
3: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang Sabah. Kembali bersama kami di Sabah FM. Rentang tempat 6 Sabah.

zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Agus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
4: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
3: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تُحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ

0: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah
3: Sekilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah. Ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa. Jangan lupa ini. Jangan lupa apa? Jangan lupa sama Allah. Dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni sahabat, ya bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun bilang orang Indo apa nih dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan, kita buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan salawat dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita masih menyenaraikan

0: Orang bijak ini sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam. Dia biar kita buku nyanyang, bilang orang. Dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka merendah diri. Ya, kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu, ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'a, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong, sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai, orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, atau kama qal hadis sahih Bukhari. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia, halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya tidak akan boleh masuk surga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita. Beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat. Mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Aduh, mandi blus lagi.
0: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa?
0: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
0: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Baras Bayu dan Sabah FM.
0: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see? Yeah.
1: Tak ada makna sikit hati. Yeah. Connection. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: What's up kami?
1: Fourside Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus bang. Apa Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk...

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Keningau FM, 6 hingga 9 pagi. Rentak segar.
2: You say I miss you. Lidahku keluh.
1: Inforia Dusun, 9 hingga 12 tengah hari.
3: Bila aku mengkutu tundika, mitutun-tutun kita pola muka.
1: Warrior Morut, 12 tengah hari.

0: pagi ini, wahai pendengar Keningan FM. Bertemu lagi kita di siaran Rentak Segar edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi Syuk bersama-sama dengan saya DJ Syukri. Rakan penyampai anda untuk hari ini, hari Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ya, terima kasih kepada anda semua, selamat datang, selamat menala di frekuensi 94.7 MHz dan juga boleh didengari melalui penstriman terus di aplikasi RTM. Klik betul-betul percuma. Saya ucapkan semoga anda berbahagia pada pagi-pagi ini, tidak kira di mana anda berada. Ada yang baru balik dari shift malam tadi, baru sampai rumah, saya ucapkan selamat beristirahat. Gunakanlah hari-hari anda ini untuk berehat, sudah semalaman bekerja di shift malam. Dan kepada yang bekerja di hujung minggu, ceria-ceria selalu, kita senyum-senyum sahaja walaupun bekerja di hujung minggu, kerana senyum itu satu sedekah, senyum itu membawa berkat, senyum itu memberikan kegembiraan. Dan kepada anda yang pergi kebun, awal-awal begini sudah pergi kebun, berhati-hatilah di kebun itu, kerana kita tidak tahu, masih gelap lagi kan, mau terang-terang sudah. Oh, tidak apalah. Mau terang-terang sudah ini. Yang penting anda ada sesuatu untuk dimakan sebagai alas perut. Yalah, pagi-pagi ini syok buat kerja. Orang bilang kan suka betul yang belum le panas sudah buat semua. Tapi itulah, jangan lupa isi perut dulu, barulah teruskan kerja anda di kebun itu. Kepada rakan yang pendengar Keningan FM, siapa-siapa yang membuat dedikasi ataupun ucapan ataupun meminta lagu, bolehlah berbuat demikian di 0195896868 ataupun komen terus di ruangan komen Facebook Keningan FM. Baiklah, kita teruskan saja kita punya hiburan untuk pagi Ahad ini. Dengarkan lagu ini daripada Flow 88 dan Atmosfera Keamatan di FM. Hebat syoknya.
1: Dengarkan

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, dikongsikan info cuaca daerah daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini 17 Mei 2026. Kita mulakan dengan daerah Keningau. Pada waktu pagi diramalkan tiada hujan. Pada waktu petang, ribut petir diramalkan di kebanyakan tempat. Pada waktu malam pula, ribut petir diramalkan melanda di beberapa buah tempat. Suhu minimum untuk daerah Keningau adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Beralih ke daerah Tambunan, pada waktu pagi diramalkan tiada hujan. Pada waktu petang diramalkan ribut petir akan melanda di kebanyakan tempat. Pada waktu malam pula hujan di beberapa buah tempat. Suhu minimum bagi daerah Tambunan adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Bagi daerah Nabawan, pada waktu pagi diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Pada waktu petang, ribut petir melanda di beberapa tempat. Dan pada waktu malam, ribut petir juga melanda di beberapa tempat. Suhu minimum adalah 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius. Bagi daerah Tenom, di waktu pagi diramalkan hujan di beberapa buah tempat. Pada waktu petang pula diramalkan ribut petir melanda di kebanyakan tempat. Pada waktu malam juga diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Suhu minimum adalah 23 darjah Celsius, manakala suhu maksimum untuk daerah Tenom adalah 34 darjah Celsius. Sekian info cuaca untuk hari ini.
0: Bersama menerusi FM, hebat syoknya.
2: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
3: Kau nampak hebat.
4: Saya sayang awak.
3: Tahniah, awak berjaya.
2: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
5: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
6: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.

Itu dia Marcel Gatti si dengan lagunya Kupi-Kupi Dulu. Jadi kita kupi-kupi dulu di waktu pagi ini. Kejutkan badan anda untuk menikmati pagi yang sangat berembun kepada ketika ini. Wah, syoknya ini kalau ada kupi-kupi panas, ada kui-kui sikit. Nikmati pemandangan embun-embun, kabus-kabus di udara Keningau kita nih, lembah Keningau kita. Untuk hari ini lebih baik anda sarapan awal kan, sekarang ni boleh sudah sarapan. Kenapa? Bukan apa, sebab saya mau kongsikan pada pukul 8 pagi hingga tengah hari nanti di Dewan Haji Gusman Kampung Penegatan Ulu Keningau ada kempen dermadara. Jadi kalau mau pergi dermadara pukul 8 awal-awal pagi ni sudah mulai isi perut, tidak boleh datang dengan perut kosong. Tapi kalau terlambat makan pun tidak apa, sebab nanti pukul 9 pagi sampai pukul 1 petang di Masjid Ar-Rahim Pekan Keningau pun ada lagi satu lagi kempen dermadara pukul 9 nanti. Jadi sudah bangun awal, sudah cukup tidur, badan masih sehat-sehat lagi, cergas, kasih isi perut dulu sebelum pergi apa itu dermadara. Kalau tidak sempat juga takut-takut lagi, cukup jam ketua, okay, sudahkah limpas, sudahkah 3 jam, jangan takut. Pukul 10 pagi nanti pun ada lagi, pukul 10 pagi sampai 3 petang di ruang legar depan kaunter tempahan di Kompleks Sukan Keningau pun ada lagi kempen dermadara sempena Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau 2026. Terus kita enjoy sanalah kan, lepas dermadara berehat-rehat, minum meloskit, lepas toke oke sudah, sambunglah ikut acara ke mana-mana apa yang berlaku di Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau. Jadi itulah pesanan awal pagi ini, hebahan saya. Supaya makan awal. Jadi kepada anda yang menderma darah pada hari ini, saya ucapkan terima kasih bagi pihaklah, sebab kita akan memerlukan tabung darah sekarang, sangat memerlukan, belum cukup, rasanya tidak akan cukup lah, sebab ramai antara rakan-rakan kita yang kurang bernasib baik perlukan derma darah. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Kita ucapkan selamat pagi sekali lagi kepada semua dengan lagu ini daripada Buzzing Joker. Selamat pagi Surya di Keningau FM, hujung minggu lebih hebat lagi syok.

Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

0: Itu dia si Elmar main tapuk-tapuk. Nah, jangan kau main tapuk-tapuk ah, bila kena suruh anu, ini anak-anak kita ini suka main tapuk-tapuk bila tu mama suruh pergi anu, sapu rumah. Ujung minggu sapu rumah, bangun awal, pergi cuci kasut sekolah kamu. Terus semua pergi buat tapuk-tapuk. Jangan begitu ya adik-adik ah. Si rajin-rajin tu tangan. Ha, jadi nanti pergi sekolah hitam kasut kamu yang putih itu sendiri malu juga kan? Cey, macam pengalaman sendiri pula. Biasalah kenakalan budak-budak zaman dulu kan. Jadi kita mengimbau kenangan lalu. Siapa-siapa ada cerita masa-masa dulu-dulu macam mana di sekolah. Bukan di sekolah, cuti sekolah maksud saya. Terutama ujung minggu ada sudah plan sama kawan-kawan. Nah, boleh share-share sama saya di 019-589-6868. Dan kalau ada ucapan kah, ada orang mau kawin kah, ada orang hari jadi kah, kamu ucap saja sama tu kawan, sama anu, nanti kamu klaim minta belanja kopi-kopi. Boleh juga komen di Facebook. Dan jangan lupa ikuti social media Keningau FM. Sana pun kita ada banyak info-info, ada beberapa juga rancangan-rancangan yang bukan saja ada di radio, tetapi boleh dengar balik, boleh tengok lagi, ada video dia seperti Beast on Air, di TikTok ada, di Facebook pun ada. Daripada main tapuk-tapuk lah, kamu tengok-tengok sana, mana tahu ada plan hari ini nampak bisa naik. Oh, saya mau cuba kedai inilah. Oh, ada makanannya macam sedap, saya mau pergi lepas sekarang, lepas balik dari church. Nah, begitu. Jadi kepada rakan kita yang ketamu hari ini, shoppinglah dengan berhemah, jangan boros, jangan rambang mata, tengok semua. Dan kepada kawan rakan-rakan kita yang beragama Kristian, selamat beribadat di church hari ini. Hati-hati ketika melintas jalan ataupun masuk simpang, keluar simpang, bertolak ansurlah, sebab tahulah, faham-faham juga jalan. Bila suara ramai-ramai satu kali datang, jalan agak sesak. Jadi kita sama-sama bertolak ansur dan berhati-hati di jalan raya. Baiklah, saya akan sajikan anda dengan lagu-lagu Sabahan yang disusun atur sehingga nanti ke hujung rancangan Rentak Segar pukul 9 saya akan pasangkan lagu Sabahan untuk halwa telinga anda hari ini. Jadi kita dengarkan lagi lagu seterusnya. Sebelum saya lupa, pukul 7 pagi nanti kita akan mengikuti berita utama ke 7 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan Talaan 94.7 di saluran hebat syoknya Kening FM.
1: Lagi santai kawan, jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi hujung minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: Boleh bakalau kau, boleh bakalau kau.
1: Adik, yeah. Bateri kau.
2: Hujung minggu lebih meriah. Kami belanja ekstra lagu untuk kamu orang lebih hebat, lagi syok.

0: Kopi tenang dulu, bah.
1: Doa ketika menghadapi angin ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, aku pinta akan dikau kebaikannya dan kebaikan yang terdapat padanya dan kebaikan yang dikirimkan bersamanya, dan aku berlindung denganmu dari keburukannya dan keburukan yang terdapat padanya dan keburukan yang dikirimkan dengannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa ketika menghadapi

0: usaha memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan RM400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah dalam peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah, bilik darjah 1, kerajaan meluluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada RM200 juta berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan daripada RM60 juta kepada RM110 juta ringgit. Perdana Menteri menyatakannya pada sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Dato' Sri Anwar juga memaklumkan penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Tumpuan ketika ini bagi memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.
2: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, 12 inisiatif diumum bagi memperkasa tugas pendidik, antaranya kursus persijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan 2 secara percuma kepada semua guru serta hadiah latihan persekutuan khas kepada guru di sekolah rintangan bawah program sekolah khas. Demikian maklum Menteri Pendidikan Farina Siddiq.
3: Sebagaimana yang saya selalu sebut, bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina Siddiq. Dalam hal itu, peruntukan menaik taraf bilik dan kuartus guru di seluruh negara bukti keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Aminuddin Awang berkata, ia sekaligus menyuntik semangat para guru lebih komited menjalankan amanah.
4: Dan dengan peruntukan ini, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: NUTP juga berharap lebih banyak kuartus guru dapat dibina khususnya di kawasan pedalaman. Peraturan khusus sedang dirangka KPDN bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur untuk mengawal selia penggunaan Flipkart sekaligus memperkukuh kawalan dan penguasaan penggunaan kad itu dalam penyaluran subsidi bahan api. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, peraturan tersebut antara lain bakal melibatkan aspek tanggungjawab pemegang Flipkart dan syarikat minyak serta kesalahan dan hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi.
5: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Sementara itu, syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan digesa membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan segera. Ini bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
5: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan. Silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan.
0: permohonan lengkap boleh diluluskan dalam tempoh singkat. Pelaksanaan papan pemuka atau dashboard pemantauan krisis bekalan global yang boleh diakses sejak Jumaat dilihat langkah proaktif kerajaan memperkukuh ketelusan data selain membantu rakyat serta sektor industri membuat keputusan lebih tepat berdasarkan situasi semasa negara. Laporan tulis Sadarsini Suresh.
6: Dashboard pemantauan krisis bekalan global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
7: Kita akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
6: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
8: Mungkin dengan adanya data speed ini akan meningkatkan kesedaran bahawa kerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
6: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
9: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Jadi orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ya, ia boleh tunjukkan stok beras nasional pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
6: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan sekaligus membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat. Kunshadashri Suresh, RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lubnan meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 14 kampung diserang termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lubnan. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super. Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derio Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh. Manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Ya, kembali lagi kita di 94.7 Keningau FM. Hebat Syoknya, hujung minggu lebih hebat lagi Syok. Masih lagi bersama-sama dengan saya DJ Syukri, rakan penyampaian Anda untuk hari ini. Sekarang kita sudah masuk ke pusingan kedua, jam yang kedua, pukul 7 hingga pukul 8 pagi di Rentak Segara. Matahari bersinar tersenyum melihat kita memancarkan sinarannya di bumi. Bumi Keningau pada pagi ini sangat bagus matahari ini. Jadi kalau Anda mau beriadah pada pagi-pagi begini, sangatlah sesuai kerana cahaya matahari yang terkena pada badan kita akan membekalkan vitamin D yang percuma, yang bagus untuk hati kita, yang bagus untuk kulit kita, dan bagus untuk density tulang kita. Tapi jangan terlalu terdedahlah kalau setakat sekarang ini masih oke lagi sampai pukul 10 pagi. Kalau lepas itu sudah panas, kita bolehlah kurang-kurangkan lah, jangan lagi lah berjemur. Kerana ada potensi untuk terkena kanser kulit kalau dia punya haba tidak ngam, sudah orang bilang kan. Ataupun di mana-mana saja Anda merancang untuk hiking ataupun jogging ataupun berbasikal. Tapi kalau berbasikal tu berhati-hatilah di jalan raya, jangan terlalu orang bilang apa, ah itu kereta ada brake juga, ah itu dorong nampak juga, kerana malang tidak berbau. Baiklah, pada pukul 7.30 menit pagi nanti kita akan mengikuti warta berita Keningau FM, dan seterusnya kita akan mendengarkan berita sukan seusai berita Keningau FM. Teruskan bersama kami, kita dengarkan lagu ini daripada Pika, Ideal HR dan Pika Bu Way di Keningau FM. Hel, hujung minggu lebih hebat lagi Syok.
1: Bersama menerusi hujung minggu di Keningau FM, lebih hebat lagi siyo.
2: Baby confía, fía, fía, fía, solo salí por una fría.
1: Lebih hebat lagi siyo.
3: We can't be friends, I'd like to just pretend you cling to your
1: heart. Keningau FM, hebat siyoknya.

0: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya. Usaha kerajaan untuk menangani peningkatan kos sara hidup KSH menerusi sumbangan tunai rahmah SDR membuktikan keprihatinan kerajaan perpaduan terhadap kebajikan rakyat khususnya golongan B40.
1: Kami amat berbangga, terima kasih dengan sumbangan yang diberikan oleh PM kita yang ke-10 Dato' Sri Anwar Ibrahim, karena ia amat memberi suatu kesan yang terbaik bagi keluarga-keluarga yang memerlukan di luar bandar ini, terutama sekali yang senantiasa dilanda oleh banjir ini, dan akan memberi suatu impak yang terbaik kepada keluarga.
0: Lasan Tandau, hebat syoknya. Anda sedang tune in stesen Keningau FM.
2: Tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

Sekarang sudah pukul 7.51 menit pagi. Hello, hello, Keningau. Apa kabar Anda pada pagi-pagi ini? Itu dia lagu Relax Saja Relax. Jilia Situn membawa kita untuk senaman, pastikan badan sentiasa fit supaya kita kurang stres, kata ke lagu itu. Ya, sambil bergoyang-goyang, sambil kita relax-relax, jangan lupa malam ini ada majlis perasmian Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau 2026 di Dewan Masyarakat Keningau. Datanglah beramai-ramai, luangkan masa anda untuk kita bergembira menyambut keamatan yang setahun sekali sahaja ini. Dan kalau datang awal pukul 10 pagi ini akan ada program Derma Darah di ruang legar depan kaunter di Dewan Masyarakat Keningau. Baiklah, pada pukul 8 pagi nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Jangan tukar siaran, kita ikuti apakah update-update berita-berita mutakhir yang berlaku di tempat kita. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hujung minggu lebih hebat lagi syok. Bangun

pagi keraja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indonesia. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna, berbagai

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Produk keluaran Sabah catat perkembangan positif di peringkat antarabangsa. Kerjasama Kerajaan Persekutuan Negeri pastikan bantuan rakyat lebih menyeluruh. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Etheric Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Produk keluaran Sabah terus mencatat perkembangan positif di pasaran antarabangsa apabila nilai potensi jualan mencecah